0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua. Apa? Sebelah sama kamu.
2: RRI Digital. Dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Raja. Lagu ini diciptakan pada era 1930-an oleh Ho Ing Ji, seorang musisi peranakan Tionghoa yang hidup di Makassar. Ia dikenal juga dengan nama Baba Choi, dan lewat karya-karyanya, ia berhasil memadukan budaya Tionghoa dan Makassar dalam harmoni musik yang menyentuh hati. Ati Raja pertama kali direkam melalui piringan hitam, menjadikannya salah satu lagu daerah pertama yang terdokumentasi secara modern. Judul aslinya ditulis Ati Raja dengan ejaan lama. Liriknya berbahasa Makassar dan bahkan diwariskan dalam aksara Lontara, aksara tradisional Sulawesi Selatan. Lagu ini bukan hanya hiburan, tapi doa yang tulus, yaitu hati manusia yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makna religius ini yang membuat Ati Raja berbeda dari lagu rakyat lainnya. Seiring waktu, Ati Raja menjadi identitas budaya Makassar. Lagu ini dinyanyikan di pesta rakyat, panggung seni, hingga acara kenegaraan. Hingga kini, Ati Raja tetap hidup. Maharani merilis Ati Raja versi digital modern pada tahun 2024 dengan genre pop. Cover paduan suara kampus dan komunitas seni juga memperkaya aransemen dari versi acapella

Raja bukan hanya sebuah lagu, ia adalah jejak sejarah, doa yang dinyanyikan, dan warisan budaya Sulawesi Selatan yang terus bergema dari

0: mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Iya, sahabat budaya, Rijat lanjut lagi di sambil jam 9 pagi kita masih membahas mengenai program Pak Ribasa. Iya. Kejahatan geng motor yang saat ini meresahkan bahkan menakutkan warga Makassar ini sudah sampai pada tahap yang sangat mengerikan ya, karena yang terjadi di Kota Makassar beberapa malam kemarin ini justru membuat semuanya menjadi harus tetap waspada. Nah, hari ini sahabat budaya kita membahas mengenai geng motor, tapi Richard membawa kita untuk melihat bagaimana sebuah karakter budaya kita, yaitu si Bali Pari. Ini di mana anak-anak ketika mereka dilibatkan dari kecil dalam kegiatan adat atau ritual seperti Mapalili, ini akan membantu mereka ya, membantu keluarga, membantu tetangga sejak kecil. Ini akan membangun tanggung jawab sosial dalam kehidupan mereka dan mereka akan menjadi pribadi yang sangat baik sekali. Mari silakan yang mau bergabung dicat tunggu di 0811 409250 atau 0812 4419250. Terima kasih tadi yang sudah bergabung bersama kita sejak di jam 7 hingga jam 8 pagi tadi. Terima kasih untuk semuanya sahabat budaya. Mari Richard buka lagi di sesi berikutnya. Kita sampai di jam 9 pagi di 0811 409250 atau 0812 4419250. Nah, tema kita pagi hari ini sahabat budaya ini masih mengangkat tema geng motor ya. Tapi geng motor di sini Richard hubungkan dengan kehidupan budaya di Sulawesi Selatan, yaitu pendidikan karakter berbasis si Bali Pari. Nah, si Bali Pari atau gotong royong ini di mana ketika anak-anak dan sejak kecil mereka dilibatkan dalam kegiatan adat atau ritual seperti Mapalili, ini akan membentuk mereka ketika mereka membantu keluarga atau tetangga sejak kecil dengan tanggung jawab sosial. Ini akan membentuk mereka menjadi pribadi yang hangat ketika mereka dewasa nanti dan mereka bisa membedakan mana yang harus dilakukan dan yang mana yang harus dihindari. 0811 409250 atau 0812 4419250. Oke. Selamat pagi bundaku.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Iya. Mari silakan.
1: Temanya apa ya? Oke. Kenal saya lah habis keluar ini.
0: Oh iya iya, oke. Oke, hari ini kita membahas mengenai geng motor, tapi kita Richard bawa untuk kita melihat bagaimana pendidikan karakter berbasis si Bali Pari. Artinya kita melihat dari sisi budaya Sulawesi Selatan. Nah, si Bali Pari ini adalah ketika anak-anak dilibatkan dalam kegiatan adat ritual seperti Mapalili, dari kecil mereka membantu keluarga atau tetangga untuk membangun tanggung jawab sosial. Kedepannya diharapkan mereka ketika besar menjadi anak-anak yang ramah, anak-anak yang baik, yang bisa memberikan contoh-contoh teladan dalam kehidupan mereka. Si Bali Pari, Tabe.
1: Iya. Iya. Kalau si Bali Pari itu, kalau Pari itu saya tidak terlalu apa artinya.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Seperti misalnya apa? Beri kemanusiaan atau iya, karakter.
0: Jadi karakternya. Jadi kalau dari kecil itu mereka dilibatkan dalam kegiatan ritual atau adat seperti membantu keluarga atau tetangga, ini diharapkan ketika besar mereka punya tanggung jawab sosial, menjadi anak-anak yang baik.
1: Ya iya, kalau saya itu memang ya, harus dari kecilnya itu anak-anak dibina karakternya toh. Iya, dibiasakan dia bersedekah,
0: ya,
1: berempati, mengikuti budaya-budaya kita yang baik. Agar itu anak-anak disekolahkan di agama, kalau masing-masing agama kita toh. Kalau saya tuh punya anak, saya lebih banyak di sekolah agama sama dia. Kalau saya punya anak pribadi toh. Juga itu anak-anak biasanya itu kasang, kalau dia begitu brutal di luar biasanya kurang kasih sayang.
0: Iya,
1: dia enggak tahu gimana mau ngadu toh.
0: Iya.
1: Sampai dia lampiaskan anunya di luar begitu. Kurang kasih sayang, perhatian. Ya mungkin begitu anunya toh. Kalau merasa sudah sangat meresahkan sekarang. Baiknya mungkin itu kita kerjasama dengan RT RW toh. Dengan pemerintah lah.
0: Iya.
1: Kalau kita tahu itu anak di situ ada kejadian, kita datangi nih. Kalau kita tahu Ji itu tempatnya, itu anaknya siapa. Mm-hmm. Kalau saya orang tua memang, saya bilang biasa, saya lihat anaknya orang di luar tuh, langsung datangnya orang tuanya. Dan ya anak tadi malam begini, gak masa. Yeah. Kalau saya langsung bilang, tanya maki, nalaki dari luarmu.
0: Iya.
1: Jadi saya langsung bertanggung jawab. Nanti saya lebih baik saya tanya orang tuanya sekalian tuh daripada ya orang tuanya kau dondok nggak tahu ki.
0: Oh iya.
1: Iya. Jadi itu baiknya juga kalau kerjasama lah dengan pemerintah, anak-anak yang berkumpul-kumpul sampai lebih ini dari jam 10 malam itu, nah, itu dibubarkan toh.
0: Iya.
1: Disuruh pulang semua. Hmm. Jangan ada berkumpul sampai jam 10 malam, lebih jam 10 malam. Karena begitu juga di lorongku itu saya kalau jam 10 mi lewat biasa waktu bulan puasa itu. Iya. Saya bilang jadi anak-anak lebih kok di masjid nah, daripada di situ. Iya. Kumpul-kumpul. Iya. Saya tanya begitu langsung. Saya bilang, ya, biasa juga ada anak perempuan itu tengah malam dah. Di mana kita tinggal nak?
0: Iya.
1: Masa jam begini kita masih ada di luar jalanan. Hmm. Di mana orang tua tak? Bisa kak kenalan dengan orang tua tak? Hmm. Iya, saya bertanggung jawab. Saya tanya kita orang tuanya kalau orang ada itu biasa cat, nak bilang. Yang kita tanya, kita bilang saya. Oh. Saya langsung nggak bilang tanya, saya lihat sendiri. Hmm. Sebaiknya begitu toh kita iya, bertetangga.
0: Iya.
1: Jadi mungkin itu saja komentar saya, Cak.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, sampai jumpa nah.
0: Iya. Amin, sehat-sehat selalu.
1: Selamat pagi. Suara Budaya
0: Sulawesi Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mari silakan yang mau bergabung di chat buka kembali line telepon. Yang tadi sempat ini ya, sempat putus ya, boleh 0811-400-9250 atau 0812-441-9250.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, Pak, tadi di Balai Desa ada sosialisasi koperasi Desa Merah Putih loh. Katanya bisa bantu modal usaha.
2: Koperasi? Emang bisa bantu modal usaha? Modal usaha itu dari perbankan, bukan dari koperasi.
1: Bu, kabarnya koperasi Merah Putih bisa loh, Bu. Saya udah daftar kemarin, biar panen saya bisa ditampung di koperasi.
3: Serius, Pak?
2: Koperasi Desa Merah Putih, kuatkan ekonomi desa.
4: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

Kota Sinjai, berdiri sebuah peninggalan abad ke-16 yang menyimpan kisah panjang perjuangan. Namanya Benteng Balangnipa. Benteng ini

unik, berbentuk persegi dengan bastion di setiap sudut. Gaya pertahanan Eropa tapi berpadu dengan kearifan lokal. Inilah bukti pertemuan budaya dan strategi perang di Nusantara. Hari ini Benteng Balang Nipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya wisata Kebun Goa. Wisata Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Kabupaten Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swafoto, taman bermain gazebo, serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan refreshing bagi masyarakat lokal maupun wisatawan di luar daerah. Selain menawarkan panorama alam yang menarik, wisata Kebun Goa juga sahabat budaya sering dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga, komunitas, hingga acara luar ruangan karena suasana yang nyaman dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Lokasinya yang berada di kawasan Kabupaten Goa menjadikan wisata Kebun Goa cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu alternatif wisata alam buatan yang berkembang di Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat budaya, segera kita hadirkan mosaik budaya di Ruang Dengar Ta.
2: Apresiasi budaya lokal, dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami yang hadir di studio Pro 4 RRI Makassar. Hari ini kita akan berbicara bersama narasumber, ada Bapak Darmawan Denasa. Beliau adalah pemilik Rumah Hijau Denasa, dan topik kita adalah menyelamatkan budaya, seni, dan tradisi melalui konservasi keanekaragaman hayati. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Pak.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat malam. Denasa. Boleh panggil Denasa saja.
2: Oke. Denasa, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik ya. Baik. Denasa, nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan topik kita menyelamatkan budaya, seni, dan tradisi melalui konservasi keanekaragaman hayati. Saat lagi ya, Denasa.
3: Baik.
2: Kita
3: baik.
2: Akan dengarkan dulu satu baik. Keleng berikut ini.
4: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler.

0: Iya, sahabat budaya, saat ini kita menyapa dulu ada rekan Febrian di Asrama Haji Sudiang.
1: Ikut juga ya.
0: Iya. Assalamualaikum, selamat pagi. Oh, oke. Iya, sahabat budaya, ini kita masih mencoba terhubung ya dengan rekan Febrian langsung dari Asrama Haji Sudiang Makassar yang ini sekarang sudah di tanggal 11 Mei 2026. Nanti rekan Febrian akan melaporkan situasi terkini di Asrama Haji Sudiang Makassar di kesempatan pagi hari ini.
2: Agus berapa itu?
3: Mimika. Ini asli dari putra daerah kah atau?
4: Enggak, waktu itu saya kan jemaah pelimpahan dari Bapak. Bapak waktu itu kerja di Mimika tapi tinggal di Mas.
3: Tapi asli orang mana lagi?
4: Makassar.
3: Makassar, oh iya Makassar sama. Bagaimana ini? Bisa ceritakan tidak?
4: Antara sedih dan senang. Sedihnya karena seharusnya bapak saya yang berangkat. Senangnya alhamdulillah di usia muda ini sudah bisa berangkat naik haji.
3: Oh, bapak kenapa?
4: Bapak meninggal.
3: Oh, jadi pengganti. Ini anak keberapa?
4: Anak terakhir dari 3 bersaudara.
3: Bersaudara. Kakaknya sudah berangkat haji semua?
4: Kebetulan kakak saya ada di luar kota sama di luar negeri.
3: Kuliah kah masih atau bagaimana?
0: Iya, sahabat budaya, saat ini kita akan mencoba terhubung dengan rekan Febrian langsung dari Asrama Haji Sudiang Makassar untuk melaporkan situasi terkini jelang keberangkatan jemaah haji yang baru ya. Kita terus mencoba untuk terhubung. Iya.
2: Oh, mana? Cakap leh, papi, bisa itu?
0: Iya. Oke. Okay.
2: Cek.
0: Iya. Kita mencoba terhubung untuk bersama rekan Febrian langsung dari Asrama Haji Sudiang. Bagi iya, kita udah terhubung. Halo. Oke. Okay.
3: Apa doa khususnya nanti di sana?
4: Sama semua urusan saya diberi kemudahan semuanya.
3: Amin. Ya, mungkin terakhir ya. Apa bagaimana pelayanannya di sini?
4: Ini first experience saya. Alhamdulillah semua pelayanannya sudah.
0: Iya, halo rekan Febrian.
4: Baik sekali dan alhamdulillah uang living cost-nya oke.
3: Okay. Oh, berapa? Fee-nya berapa nih?
4: Kalau di Kabupaten Mimika alhamdulillah bisa bayar dam.
3: Waduh, luar biasa. Oke, okay, Kakak, makasih banyak ya. Sehat selalu ya. Berapa tahun menunggu?
4: Ya. Kalau Bapak menunggu itu sekitar 10 tahun lebih.
3: 10 tahun lebih. Oh iya, makasih banyak, ya, Kakak. Makasih, ya. Sehat selalu ya. Ya. Luar biasa, masih muda sudah berangkat. Ya. Masih single enggak tuh? Ada doa khususnya. Oke, okay, kita coba berbincang dengan rekan kami yang ada di studio.
0: Halo.
3: Dengan Kak Richard tuh.
0: Ya. Selamat pagi.
3: Ini sementara penerimaan calon jemaah haji dari Provinsi Papua. Berdasarkan jadwal sih semuanya jam 10, tapi melihat di lokasi ternyata dipercepat
5: kedatangannya. Baik, kita coba ya.
3: Halo Kak Richard.
0: Halo.
3: Selamat pagi Kak.
0: Selamat
3: Richard.
0: Pagi. Selamat, ya. Iya, ini sehat ya?
5: Sehat Kakak, sehat.
0: Amin,
5: sehat,
0: amin. Selalu. Ini aku lihat ruangannya dalam megah sekali ya.
5: Ya, okay. Luar biasa ini memang. Ya. Kalau bisa dikatakan ini embarkasi Makassar ini salah satu embarkasi yang luas 7 hektar dan juga fasilitasnya luar biasa berbintang.
0: Oh, iya. Oke, okay, berarti kalau misalnya kita masuk dari pintu utama di bagian mana nih? Kalau kita masuk dari pintu utama berarti berarti
5: pintu utamanya ada di belakang saya ini.
0: Oke, okay, berarti kalau kita masuk dari pintu utama kan terus ya. Terus kita belok kiri atau belok kanan nih?
5: Betul. Langsung belok kiri.
0: Oh, oke.
5: Okay. Belok kiri itu di Aula Mina.
0: Ini bisa digambarkan suasana pagi ini.
5: Karena proses dulu pemeriksaan, Kakak.
0: Bisa digambarkan pagi ini kegiatan apa yang sementara berlangsung ini?
5: Baik, Kak Kerjat. Nah, tentunya untuk saat ini ada pemeriksaan berbagai tahapan, mulai dari mungkin saya balik dulu kameranya
0: boleh,
5: ya.
0: Boleh, boleh.
5: Nah, di sini ada pemeriksaan kesehatan untuk wanita subur. Nah, untuk wanita subur sini dilakukan pemeriksaan oleh kesehatan untuk mengetahui apakah memang calon jemaah haji rata-rata ini perempuan yang periksa ya. Ini apakah bisa bahkan ditemukan calon jemaah haji yang hamil muda atau mungkin ada kesehatan terganggu, ini akan ketahuan di sini apakah layak diberangkatkan atau bagaimana. Nah, di sus ini ada pemeriksaan lansia di sini. Di sini ada pemeriksaan khusus untuk lansia, memang ada disiapkan tempat. Di sini juga ada pembagian perbekalan kesehatan, itu berbentuk oralit, vitamin, dan juga beberapa obat-obat lainnya. Dan di depan sana, di situ ada layanan akomodasi, pemeriksaan kartu nusuk, dan juga uang saku. Nah, uang sakunya berbentuk real yang diberikan kepada calon jemaah haji yang nantinya akan dibelanjakan di tanah suci di sana nantinya. Dan tentunya tadi calon jemaah haji ini diantar langsung oleh para pejabat-pejabat Papua. Ada tadi Pak Kanwil Kemenhat Papua, ada Wakil Bupati Merauke, dan juga ada beberapa kemenak-kemenak asal kabupaten. Di sini ada dari Mimika, ada dari Biak, ada dari Merauke. Okay. Ada tiga daerah yang diterima di asrama haji. Ada juga Maros. Maros ada beberapa orang. Nah, ini sementara layanan akomodasi, ada layanan gelang, ada juga living cost atau uang saku yang diberikan oleh para calon jemaah haji. Ya, memang tadi pernyataan dari Pak Kanwil, sebagian besar calon jemaah haji dari Papua ini merupakan putra daerah dari Sulawesi Selatan sebenarnya. Nah, tapi merantau ke Papua. Ya, namanya orang Sulawesi kan dikenal dengan perantaunya. Jadi memang sebagian besar kalau kita melihat dari segala dari muka, dari warna kulit, memang ini sebagian besar dari Sulawesi dan dari Jawa juga. Dan tentunya juga ada pelayanan scan suhu tubuh di sini. Nah, di sini paling ketat, gimana ketika ada calon jemaah haji yang suhunya di atas normal akan dilakukan pemeriksaan ulang oleh tim kesehatan dan akan didiagnosa apakah ini mengalami gangguan kesehatan kah atau bagaimana, Kakak.
0: Oke.
5: Tapi ini sebagian besar sudah kembali ke wisma calon jemaah hajinya.
0: Hari ini mereka rencananya akan diberangkatkan jam berapa?
5: Demikian, hari Cak.
0: Oke.
5: Untuk jadwalnya direncanakan akan diberangkatkan. Saya lihat dulu ya. Untuk lebih lengkapnya sih sebenarnya bisa dilihat dari RRI Official Makassar.
0: Yeah.
5: Tapi menurut jadwal ini akan diberangkatkan tanggal 12 besok.
0: Oh,
5: 7 pagi. Rencana akan diberangkatkan besok 7 pagi. Karena mengingat tadi malam baru tiba di asrama haji, jadi melakukan beberapa tahapan-tahapan pemeriksaan di sini. Sebelum itu, sesudah itu akan diberangkatkan besok pagi pukul 12.
0: Okay.
5: Dan rencananya juga nanti ada penerimaan juga di hari ini, yaitu dari kloter 30 asal daerah Wajo dan Gorontalo. Nanti malam jam 7 ada penerimaan kembali calon jemaah haji kloter 30, Kakak.
0: Oke.
5: Dan ini masih proses pemeriksaan ya, Kakak ya?
0: Iya.
5: Ini masih proses pemeriksaan wanita usia subur sini. Sini lebih jelas itu biasa pemeriksaan tes urin di sini, Kakak.
0: Iya.
5: Ini memang masih ada hal uniknya di sini, walaupun dari daerah Papua memang namanya lidah. Orang Sulawesi itu tidak lepas dari ikan asinnya, dengan lomboknya.
0: Iya, bahkan ada
5: membawa Indomie rasa coto Makassar juga.
0: Nostalgia ya.
5: Iya, betul.
0: Mereka nostalgia, oke.
5: Ya,
0: iya.
5: Itu mungkin bisa gambarkan suasana di sini. Dan juga ada yang paling unik di sini, pelayanan untuk khusus lansia ini ada kursi roda, bahkan ada kendaraan khusus untuk lansia menuju ke Wisma gitu kakak.
0: Oke. Terima kasih. Febrian laporan terkini dari terima kasih. Oke. Sahabat budaya dimanapun berada, kita baru saja menghadirkan informasi terbaru, paling baru terkini ya dari suasana pagi ini di Asrama Haji Sudiang Makassar ya. Sudah begitu lengkap tadi yang disampaikan oleh rekan kami Febrian, dan kita akan terus mencoba untuk terhubung dengan informasi-informasi terbaru seputar suasana terbaru di Asrama Haji Sudiang Makassar. Kita bersama perempat dari Makassar, sahabat budaya. Nanti ada informasi akan kita bagikan untuk sahabat budaya hingga di jam 10 pagi nanti.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
1: Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan.
2: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Malin.
4: Mandi ni sida, nama isikai. Anim meda boleh makan mbak ne boleh.
3: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Iya, sahabat budaya dari eril.id Jakarta. Direktur Artistik Restu Kusumaningrum mengungkap proses panjang hingga dua karya teater Indonesia berhasil lolos untuk tampil di La Binelle di Venezia 2026. Kesempatan tersebut bermula dari jaringan nasional yang tadi bangun Bumi Purnati Indonesia selama hampir 25 tahun. Resu mengatakan Indonesia masih sering dianggap sebagai blank spot atau wilayah yang kurang terlihat di mata dunia internasional. Karena itu Bumi Purnati terus berupaya memperkenalkan seni dan budaya Indonesia ke berbagai negara. Ia hanya perlu waktu 24 jam untuk menyiapkan teaser hingga foto pertunjukan yang harus dikirim kepada kurator dan direktur artistik festival. Seluruh materi akhirnya berhasil dikirim hanya dalam 2 jam sebelum atas waktu pendaftaran ditutup. Resu menuturkan dirinya kemudian terbang ke Venezia untuk menghadiri konferensi pers festival sekaligus mengaku bangga bisa hadir langsung dalam pengumuman program Binelle Venezia 2026. Oke, sahabat budaya jam 10, Richard pamit. Nanti ada rekan Rusan yang akan menemani sahabat budaya sampai jam 3 sore nanti.

kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak

Awas, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.

Selebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping score tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Korea Selatan.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: apa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di kesempatan pagi hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Saya Ruslan hadir menemani Anda hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, kita kembali bersama di acara Musik dan Informasi. Dan kali ini tentu kami hadirkan informasi tentang budaya ya. Nah, kali ini budaya yang kami angkat terkait dengan tradisi para Sanji, pembacaan kitab bersanji yang merupakan elemen spiritual dan kultural yang sangat kental dalam kehidupan masyarakat Bugis, terutama saat melepas keberangkatan calon jemaah haji. Nah, tradisi ini bukan sekedar seremoni formal, melainkan bentuk manifestasi rasa syukur, permohonan perlindungan kepada Sang Pencipta, serta permohonan terhadap sejarah, penghormatan terhadap sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, bagi orang Bugis, ibadah haji adalah puncak dari pencapaian spiritual dan sosial yang disebut sebagai mapatabe kepada Tuhan sebelum menempuh perjalanan jauh. Nah, bersanji ini menjadi jembatan doa agar perjalanan melintas samudra dan benua tersebut diberikan keselamatan serta kemudahan hingga kembali ke tanah air. Nah, sahabat budaya, pelaksanaan bersanji ini biasanya dilakukan di dalam rumah calon jemaah haji, tepatnya di ruang utama yang dihadiri oleh keluarga besar, tetangga, dan tokoh agama. Nah, suasana sakral langsung terasa saat aroma dupa atau kemenyang mulai menyebar, dan dalam filosofi lokal berfungsi sebagai pengharum ruangan sekaligus menjadi simbol kekusyukan. Nah, materi bersanji yang dibaca menggunakan bahasa Arab, namun seringkali juga diselingi dengan terjemahan atau ulasan dalam bahasa Bugis agar pesan-pesannya meresap ke dalam hati. Narasi yang dibaca berisi riwayat hidup Rasulullah SAW, mulai dari silsilah kelahiran hingga sifat-sifat mulia beliau yang patut diteladani oleh calon jemaah haji.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu,
3: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Guys, ada wifi gratis tuh. Emang iya? Namanya apa?
6: Manusia baik.
5: Oh, oke deh. Mau download film ah?
6: Kalau aku mau transaksi dulu.
5: Transaksi? Pakai wifi ini? Jangan Rara, bahaya tahu.
6: Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar.
5: Astaga Ra, aku udah ingetin ya.
6: Loh, kok saldo aku langsung kepotong? Perasaan aku belum kirim deh. Ih, kok kepotong terus ya? Gimana nih?
5: Nah kan, udah aku bilang, wifi gratisan itu rawan. Sekali bocor, data dan uangmu bisa hilang dalam sekejap, Ra.
6: Jadi, gimana dong? Wah!
5: Wifi gratis? Waspada, data bisa dicuri kapan saja.

Baik, sahabat budaya, di mana-mana Anda berada, masih bersama di acara musik dan informasi. Tentunya kami masih hadirkan terkait dengan tradisi Barasanji. Nah, sahabat budaya, bagi orang Bugis, ibadah haji itu adalah puncak dari pencapaian spiritual dan sosial yang disebut dengan mapatabe kepada Tuhan yang sebelumnya menempuh perjalanan jauh, dan pelaksanaan bersanji ini dilakukan di dalam rumah calon jemaah haji. Nah, sahabat budaya, di dalam struktur acaranya, pembacaan bersanji ini adalah secara bergantian oleh beberapa orang yang memiliki suara merdu, irama lagu, dan digunakan memiliki cengkoh khas Bugis yang mendayu-dayu menciptakan getaran emosi yang seringkali membuat para hadirin meneteskan air mata. Nah, salah satu alasan kuat penggunaan bersanji ini adalah kepercayaan bahwa dengan memuji Nabi Muhammad SAW, keberkahan akan turun menyelimuti rumah tangga dan orang yang akan berangkat. Dan masyarakat Bugis meyakini bahwa syafaat Nabi itu dapat menjadi pelindung spiritual bagi jemaah yang akan menghadapi berbagai ujian di Tanah Suci. Nah, terdapat bagian dalam bersanji yang disebut dengan asyirakal atau saat berdiri bersama, berdiri maulid. Pada momen ini seluruh hadirin berdiri tegak sebagai simbol penghormatan setinggi-tingginya kepada kehadiran ruhaniah Rasulullah, sekaligus simbol kesiapan calon jemaah untuk berdiri menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara sosiologis tradisi ini juga berfungsi sebagai ajang silaturahmi yang mempererat ikatan keakrabatan atau syukur marajalori penggala taala. Kerabat yang jauh akan datang berkumpul memberikan dukungan moral serta menitipkan doa agar mereka pun bisa segera menyusul ke Baitullah di masa depan. Nah, unsur budaya Bugis ini terlihat jelas pada penyajian makanan setelah pembacaan doa yang dikenal dengan istilah soko petan rupah. Nasi ketang empat warna, ada warna merah, putih, kuning, dan hitam, melambangkan unsur alam dan keseimbangan jiwa manusia yang harus suci sebelum berangkat haji. Nah, selain nasi ketan, hidangan khas seperti barongko, sanggarak Belanda, kue-kue tradisional lainnya juga menghiasi talam-talam hidangan. Penyajian ini merupakan bentuk sedekah dari keluarga calon jemaah dengan harapan dapat menolak bala dan mendatangkan keselamatan. Nah, bersanji juga ini dianggap sebagai media edukasi bagi generasi muda yang hadir, maka belajar tentang nilai kesabaran, kerendahan hati, dan pengorbanan melalui syair-syair yang dibacakan, yang sangat relevan dengan hakikat ibadah haji itu sendiri. Nah, bagi calon jemaah, momen bersanji ini adalah saat untuk melakukan introspeksi diri. Sebelum berangkat, mereka biasanya melakukan ritual permohonan maaf kepada orang tua atau keluarga inti yang dilakukan sesaat setelah doa bersanji selesai dipanjatkan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Cang!

Baik, sahabat budaya masih bersama di acara informasi budaya. Kami masih membahas tentang tradisi Barasanji. Nah, sahabat budaya di Sulawesi Selatan, tradisi Barasanji ini kaitan erat dengan konsep Sirina Pace. Keberangkatan haji adalah martabat bagi keluarga sehingga segala prosesi termasuk Barasanji harus dilaksanakan dengan sebaik-baik sebagai bentuk rasa syukur atas kemampuan yang diberikan Allah. Di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, Barasanji dilakukan tidak hanya sekali melainkan beberapa kali sebelum hari keberangkatan. Ada yang melakukan saat niat sudah bulat, saat masuk asrama haji hingga saat jemaah benar-benar keluar dari pintu rumah. Pembacaan doa dalam Barasanji ini juga mencakup permohonan agar jemaah haji dijauhkan dari sifat sombong, takabur, mengingat gelar haji di masyarakat Bugis memiliki posisi sosial yang tinggi. Kemudian doa-doa tersebut berfungsi sebagai pengingat agar tetap rendah hati, dan irama Barasanji juga khas menjadi identitas lokal yang membedakan praktek keagamaan di Sulawesi Selatan dengan daerah lain. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam dan budaya lokal Bugis telah berasimilasi secara harmonis selama berabad-abad, dan selama prosesi tokoh agama atau Andri Gurut biasanya memberikan ceramah singkat tentang manasik haji batiniah. Beliau juga akan menjelaskan bahwa perjalanan haji bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan menuju jiwa yang total. Nah, masyarakat sekitar percaya bahwa rumah yang sering dibacakan Barasanji akan menjadi barakah atau berkah. Oleh karena itu, tetangga yang dengan sukarela membantu persiapan acara, mulai dari memasak hingga menata ruangan sebagai bentuk gotong royong atau asi jaring. Kemudian pakaian yang dikenakan acara ini biasanya adalah busana muslim tradisional seperti baju bodo bagi wanita dan sarung sutra lipat sabe bagi pria. Hal ini menambah keagungan suasana dan menunjukkan kebanggaan terhadap identitas budaya di tengah prosesi religius. Menariknya, tradisi Barasanji ini juga bertahan kuat meskipun zaman telah modern dan digital. Calon jemaah haji milenial sekalipun tetap merasa ada yang kurang jika tidak melaksanakan Barasanji sebelum berangkat ke Mekah. Nah, secara teologis, Barasanji ini juga menekankan pada konsep tawakal. Setelah semua persiapan teknis fisik dilakukan, keluarga menyerahkan segala hasilnya kepada Allah melalui perantara doa dan pujian kepada Rasulullah. Barasanji juga menjadi penanda dimulainya masa pantangan bagi keluarga yang ditinggalkan, di mana mereka diharapkan menjaga perilaku dan lisan agar jemaah di Tanah Suci tidak mendapatkan gangguan atau beban pikiran. Nah, dengan demikian, Barasanji bukan hanya sekedar pembacaan teks kuno, melainkan sebuah instrumen budaya yang menyatukan aspek spiritual, sosial, dan emosional masyarakat Bugis dalam mengantarkan tamu Allah. Nah, sebagai penutup sahabat budaya, obrolan kita pada pagi hari ini mengenai pelestarian tradisi Barasanji dalam konteks keberangkatan haji merupakan bukti kekayaan peradaban Bugis. Tradisi ini memastikan bahwa nilai-nilai keislaman tetap berpijak pada kearifan lokal yang leluhur dan penuh makna. Nah, sahabat budaya, itulah sejumlah informasi bagaimana tradisi Barasanji Bugis saat masyarakat Bugis berangkat haji.

akan perbedaan suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.

0: Adat Budaya Mapaci merupakan salah satu proses penting dalam rangkaian pernikahan adat Bugis yang dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah. Ritual ini tujuannya untuk mensucikan jiwa dan raga kedua calon pengantin dari segala keburukan sebagai persiapan memasuki kehidupan rumah tangga. Proses Mapaci diawali dengan penjemputan calon mempelai untuk dibawa ke pelaminan yang telah dihiasi sebagai perlengkapan simbol seperti bantal, sarun, daun nangka, daun pisang, daun padi, lilin, daun paci, dan baking. Inti dari ritual ini adalah pengusapan daun paci ke telapak tangan calon pengantin oleh para kerabat dan tamu undangan yang dianggap memiliki kedudukan sosial yang baik sebagai bentuk simbol dan doa restu kesucian serta harapan akan kehidupan pernikahan yang harmonis, penuh berkah dan dijauhkan dari segala bentuk hal yang sifatnya buruk.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: 4, Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di obrolan Teras UMKM. Teras UMKM kali ini kita akan membahas tentang sinergi dapur dan digital, di mana strategi UMKM perempuan menembus pasar global berbasis budaya. Dan pada kesempatan pagi siang hari ini kita sudah bersama narasumber dari pengurus DPC IWAPI Kota Makassar. Beliau adalah Ibu Dr. Andra Haji Fatmawati Masalam MSI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Fatma, Ibu Haji Fatma ya.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar tak? Sehat?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Iya, dan tentu hari ini spesial karena kita berada di tanggal 21.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di obrolan UMKM dan obrolan khusus investasi masuk kami di siang hari ini. Dan pada pagi hari ini kita akan memperbincangkan bagaimana strategi investasi di tengah pelemahan rupiah. Dan alhamdulillah saat ini kita akan bersama dengan ekonom dan lecturer The Indonesia Capital Market Institute bersama dengan Bapak Adrian Said. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah tersambung lewat Zoom. Assalamualaikum, selamat siang Pak Adrian Said.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ye, gimana kabarnya Pak? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Saya panggilnya Pak Adrian ya?
2: Betul Pak.
1: Oke, okay, baik. Pak Adrian, mungkin ada sedikit dulu pengantar dulu, perkenalan dulu juga ke pendengar kita. Aktivitas hari-harinya Pak Adrian itu seperti apa? Dan nanti kita akan bahas bagaimana melihat strategi investasi di tengah melemahnya rupiah. Silakan Pak Adrian.
2: Baik Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemirsa Pro 4 RM. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya, nama saya Adrian ya, tiap hari aktivitas sebagai pengamat ekonomi ya, ekonom dan juga sebagai pengajar di Indonesia Capital Market Institute. Selain itu juga aktif di industri pasar modal Indonesia dan juga pengajar di beberapa kampus ya, untuk bidang studi ekonomi dan juga pasar modal Pak, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih perkenalannya Pak Adrian. Nah, tentu kita ingin tahu dulu ini kenapa sih belakangan ini rupiah sering melemah? Apakah memang ada faktor global dan domestik apa saja yang paling berpengaruh ini Pak Adrian?
2: Ya, baik Pak. Pertanyaan bagus sekali. Jadi saat ini ya kurang lebih seminggu dua minggu belakangan ini memang posisi US dollar ya, rupiah kita itu sangat-sangat mengkhawatirkan, di mana posisi rupiah saat ini adalah 17.300, bahkan sempat menyentuh level 17.400. Dibanding sebelum-sebelumnya kita ya malah 6 bulan yang lalu kita masih di 16.000, ya pernah di 15.000, tapi terus menanjak ya. Kalau kita menarik garis tren ya, trennya itu tren naik Pak, seperti itu ya. Jadi kita terus melemah dan ini tentu sangat sangat mengkhawatirkan buat APBN kita, buat impor kita ya, karena kebanyakan sekarang kita masih mengimpor barang dari luar negeri dan itu dibayar dengan US dollar. Ketika rupiah kita melemah, artinya baik pemerintah maupun juga swasta yang melakukan impor dari luar itu, otomatis barang yang dibayar itu lebih mahal. Ujung-ujungnya adalah harus menyesuaikan ya dengan harga jual, dan itu tentu akan membebani daya beli masyarakat. Purchasing power masyarakat itu akan terbebani. Ujung-ujungnya mereka, daya beli mereka melemah, dan yang kita khawatirkan adalah terjadinya PHK, dan itu sangat sangat krusial bagi kita.
1: Nah ini kan kalau misalnya melemah rupiah ini Pak, sebenarnya itu selalu kita berpikiran bahwa buruk. Nah kira-kira kalau misalnya melemah rupiah ini, apakah juga ada sisi positifnya ini Pak untuk ekonomi Indonesia kita ini?
2: Dari sisi tentu ada negatif, ada positifnya juga. Kalau positifnya itu barang ekspor kita tuh tentunya lebih positif ya untuk dijual ya, seperti karena eksportir itu pasti memperoleh pendapatan dari devisa US dollar, seperti itu ya. Jadi mereka tukar ke US ya, itu dibalikin ke Indonesia dalam bentuk rupiah. Jadi keuntungan mereka lebih besar, meskipun harga barang kita tentunya lebih mahal, tapi keuntungan setelah dikonversi ke rupiah akan lebih besar. Berbeda kalau sebaliknya, ketika kurs rupiah barang kita tentunya lebih mahal ya di luar ya, tapi untuk impor kita lebih murah bayarnya, kurang lebih seperti itu Mas.
1: Jadi begitu ada sisi positifnya juga Pak ya. Tapi betul. Kalau mungkin selaku masyarakat awam nih, termasuk saya ini Pak, kira-kira kalau misalnya nih terjadi pelemahan rupiah, sebenarnya apa yang dampak paling nyata nih dari pelemahan rupiah yang kita rasakan sehari-hari?
2: Pertama kita harus tahu dulu ya, apa penyebab rupiah itu bisa terjadi sih sampai saat ini. Pertama ada dua hal yang men-trigger hal tersebut. Pertama dari luar negeri ya, dari faktor eksternal ya. Sekarang terjadi geopolitik ya, perang yang terus berlangsung dan semakin memanas ya antara Iran ya beserta proksinya dan juga antara Israel beserta proksinya dalam ini Amerika Serikat. Nah ini yang menyebabkan kondisi secara global itu tidak sehat. Tidak sehat. Jadi apapun alasannya, kondisi ini membuat ketidaksehatannya dalam hal ekonomi di seluruh negara gitu. Nah, di sisi lain juga dapat berdampak ya. Sekarang sudah berdampak sih kepada energy price ya. Kita lihat harga minyak mentah dunia ya, jenis Brent ya maupun juga Wita itu sudah di atas 100 US dollar per barrel, bahkan sempat menyentuh 117 US gitu kan. Nah, ini sangat volatil ya, sangat volatil. Dan tentu dapat membuat bingung ya para pemangku kebijakan termasuk di Indonesia, karena Donald Trump ini sosok yang antagonis dan juga susah diprediksi ya. Sejam kemudian kebijakan mereka bisa berubah gitu. Jadi ini yang membuat kita pemerintah dalam hal ini agak harus melakukan recovery, hitung ulang lagi tuh, rekam lagi. Gimana sih cadangan devisa kita? Gimana kita harus menutupi defisit dan lain sebagainya? Karena harga minyak ini tentu membawa dampak pengaruh ke harga-harga kita ya. Nah, sekarang ini kita masih diuntungkan sebenarnya ya, karena presiden saat ini kan masih belum menaikkan harga Pertalite.
1: Iya,
2: betul. Meskipun harga BBM yang non-subsidi itu udah naik ya, banyak beritanya yang sudah viral ya.
1: Iya, betul.
2: Itu udah naik tuh. Nah, masyarakat masyarakat kadang-kadang juga ada yang komplain, kok dinaikin tanpa ada pemberitahuan seperti itu kan. Nah, tapi syukur-syukurnya Pertalite ini jangan diusik dulu.
1: Iya, betul.
2: Nah, kalau ini sudah diusik bahaya nih, masyarakat mahasiswa pasti turun demo lagi gitu kan, karena kenapa belum dinaikkan, karena masih ditutupi dengan bantalan APBN kita. Begitu, begitu Pak.
1: Iya. Nah, mungkin itu tadi dari sisi kondisi Pak ya, melihat dan memahami bagaimana penurunan harga rupiah itu sendiri ya pasarannya. Nah, kemudian melemahnya rupiah tadi itu tentu juga akan memiliki dampak ke investasi nih Pak ya, Pak Adrian ya.
2: Iya.
1: Nah, betul. Kalau misalnya rupiah melemah, ini kira-kira kelas aset apa sih yang biasanya terdampak ini Pak? Apakah saham, obligasi, properti, atau emas juga? Nah, ini kan kita lihat juga emas ini, wah luar biasa harganya.
2: Tren. Pertanyaan bagus sekali Pak. Ya. Saya panggil Pak siapa nih Pak?
1: Biar Pak Ruslan. Iya, Pak Ruslan.
2: Pak Ruslan. Jadi pertanyaan keren ya. Jadi kelas aset kita memang sangat berdampak ya saat ini terkait gonjang-ganjingnya pelemahan rupiah kita ya. Kelas aset itu berdampak kepada saham ya, tentunya pasar uang juga ya, valuta asing kita juga, kepada obligasi dan lain sebagainya ya. Nah, kita bahas dulu sih ya terkait paling terdampak gitu ya. Pertama, Bursa Efek Indonesia ya. Kita kemarin penutupan di hari Jumat itu kita levelnya di 6.900 sekian tuh. Padahal di awal tahun kita berada di level 9.100. Berarti ada penurunan year to date sampai saat ini sekitar 31%. Itu dia. Nah, kemudian juga dari obligasi ya, kita bisa memantau dari ICBE ya, indeks Composite Bond Index ya, indeks untuk surat utang pemerintah gabungan dengan korporasi itu juga sudah sempat turun ya, sempat turun itu ke level 430-an. Meskipun sekarang sudah mulai membaik, tapi di awal Mei dan juga di akhir Maret itu sempat jebol dalam, karena di dalam momentum itu ada perang ya. Di akhir di Maret itu mulai terjadi memanasnya perang di sana ya, di Iran ya. Dan juga kemarin itu di awal Mei juga drop tajam. Nah, itu menyebabkan harga-harga obligasi pemerintah khususnya itu drop juga, turun. Jadi banyak yang mengalami penurunan harga-harga aset ya, termasuk di obligasi di obligasi dan juga reksadana pendapatan tetap. Nah, ini banyak teman-teman yang juga bertanya kepada saya, Pak, apakah masih aman nih reksadana pendapatan tetap atau seperti apa? Saya katakan bahwa selama portofolio mereka isinya adalah obligasi pemerintah ataupun korporasi, saya rasa masih aman-aman saja. Karena itu di cover oleh APBN kita. Nah, kita ketahui bahwa obligasi itu punya hukum mandatori yang tetap ya, ketika dia jatuh tempo, katakanlah 3 tahun atau 5 tahun, karena ada obligasi yang 3 tahun, 5 tahun jatuh temponya ya. Itu ketika obligasi tersebut jatuh tempo, dia akan kembali ke harga 100 atau harga parnya Pak, haruslah gitu. Nah, ini kelebihan daripada obligasi atau reksadana pendapatan tetap juga. Jadi meskipun sekarang turun di harga katakanlah terburuk di 50, harga 50, maka mentok-mentok ujung-ujungnya dia balik harga 100. Jadi resikonya itu bisa dimitigasi. Jadi makanya banyak manajer investasi yang mengelola lebih confidence ya untuk mengelola reksadana pendapatan tetap dan lain sebagainya dan sejenisnya pasar uang juga, karena ada patokan ya, ada patokan ketika dia harus jatuh tempo harga itu kembali ke 100 gitu. Makanya kita nggak bisa terlalu terlalu worry ya, cemas gitu ya, karena itu momentum sebenarnya di harga saat inilah kita bisa masuk sebenarnya, Pak Sulan gitu ya, karena sekarang lagi diskon ya, jadi harga 90-an mungkin ya, kurang lebih saya nggak belum update juga. Nah itu kalau kita masuk sekarang di harga 90 atau di bawahnya 100, pada saat jatuh tempo obligasi kita dapatkan double dip ya, kita dapat dari selisih harga dan juga kita dapat dari kupon atau bunga ya istilahnya ya, itu jadi udah double pendapatan kita. Yieldnya yang mungkin biasanya 6%, tapi ketika kita dibeli di bawah harga 100 ya bisa saja 7-7,5-8%, itu satu obligasi. Nah yang kedua adalah saham. Saham Pak Ruslan, jadi saham ini kita ketahui bahwa sangat berbeda dengan obligasi tadi, karena saham itu sangat sensitif dipengaruhi oleh sentimen. Ya, katakanlah suatu perusahaan ya, perusahaan A yang pendapatannya besar ya, labanya besar, perusahaannya masih asik-asik saja gitu kan. Tapi karena Donald Trump lagi ketuk mic-nya untuk mau bicara tuh, itu langsung jatuh tuh saham itu. Saking sensitifnya, apalagi Donald Trump mau ngomong ya kan, manusia yang fenomenal gitu kan. Nah, jadi dia sensitif. Baru cek mic itu udah turun tuh saham itu, padahal belum ada statement gitu kan. Nah itu saking sensitifnya, jadi dipengaruhi oleh sentimen kalau saham ini. Hanya kita juga punya strategi sebenarnya, kalau kita mau membeli saham, carilah saham-saham blue chip, saham-saham BUMN seperti Bank Mandiri yang bagi dividen ya Rp400. Nah kemudian Bank BRI, kemudian juga saham-saham batubara energi seperti BRPT ya, Bukit Asam dan juga Adaro. Itu sekarang kalau di dividen yieldnya itu sekitar 10-11% ya. Jadi yieldnya sekarang itu 10-11% Pak Ruslan. Kita ketahui deposito sekarang cuma 2,5-3% itu kan. Nah ini lebih besar daripada deposito. Inflasi kita juga 2-3%, artinya dengan keuntungan yield 10-11% itu tentu jauh mengalahkan inflasi, bisa mengimbangi daya beli masyarakat kita yang sedang melemah. Itu untuk obligasi. Kemudian untuk emas, nah tadi emas juga sempat disinggung. Emas ini dalam year to date, satu tahun ini kenaikannya kurang lebih 40%. Haruslah. Nah gitu. Nah harga di awal tahun 2026 ya itu masih 3.400 per troy ounce, karena ditransaksikan dalam US dollar. Per hari ini dia 4.700 dan sempat naik ke 5.600. Nah itu sebenarnya sekarang lagi turun nih. Kalau ibu-ibu mau beli investasi silahkan. Ini saat momentum lagi koreksi. Karena emas itu akan naik terus. Emas itu kenapa dia naik terus ya? Naik terus karena pertama, orang mungkin belum menyadari atau ada yang belum mengetahui bahwa bank sentral dunia, setiap negara juga itu mengoleksi emas. Jadi dia harus beli emas untuk menjaga hedging gitu ya. Suatu saat kalau suatu negara tidak bisa membayar utang luar negerinya, maka dia akan bayar pakai emas. Jadi kita ketahui misalnya bank Amerika ya, itu memiliki cadangan emas 8.400 ton. Indonesia sekitar 300 ton. Bayangkan tuh satu gudang tuh ya emasnya tuh. India juga negara India itu selalu beli emas ya, dan China sebagai cadangan devisa sebagai cadangan ya gitu, kekuatan ekonomi kita. Jadi tidak heran kenapa emas ini naik, karena bukan personal aja yang beli, bukan ibu-ibu saja, negara pun sekelas negara itu beli emas juga. Itu rahasianya yang orang mungkin terlupakan ya, kenapa emas itu bisa naik. Begitu ya Mas Rusna.
1: Jadi memang lebih ke emas daripada properti. Agak-agak berimbang ya sekarang. Nah ini Pak Adrian ya, banyak orang yang biasanya panik itu kalau dalam kondisi rupiah melemah. Termasuk ini biasa orang banyak jual sahamnya atau reksa dananya saat rupiah anjlok. Apakah ini menurut Pak Adrian selaku pengamat ekonomi ini termasuk keputusan yang tepat ini Pak?
2: Iya. Kalau sebenarnya ya itu yang sangat bagus ya ditanyakan ya. Jadi ketika harga-harga kelas aset turun, orang banyak menjual. Nah ini ada beberapa faktor yang harus dipahami ya. Pertama dari sisi misalnya saham gitu ya. Ini saham bagus dengan contoh. Kalau lagi turun harga saham, itu sebenarnya kalau kita mengikuti prinsip investasi dari para toko-toko investasi ya, misalnya Warren Buffett, Locken Home, itu ketika justru harga saham lagi turun itu kita masuk, bukan panik sebenarnya. Itu dia. Tapi memang ada hal yang menyebabkan kenapa seseorang itu panik. Pertama, dia membeli saham-saham yang tidak sehat seperti itu. Membeli saham-saham yang tidak sehat. Saham yang tidak sehat seperti apa sih? Pertama, fundamental perusahaannya itu tidak kurang jelas ya. Tidak untung, bahkan rugi, berapa tahun rugi ya. Jadi top line-nya pendapatannya turun terus gitu. kemudian utangnya besar, skala size perusahaannya juga kecil. Orang biasa menyebutnya saham-saham gorengan. Nah, ini agak tidak menjanjikan dan bahkan beresiko. Nah, ketika saham-saham turun, ya memang mereka harus panik. Wajar untuk panik. Itu pertama. Kedua adalah memakai yang namanya fasilitas limit atau margin. Pak Ruslan, di pasar modal itu ada yang namanya limit atau margin. Itu adalah pembiayaan yang disediakan oleh perusahaan sekuritas yang bisa diberikan kepada nasabah, bisa dipakai, tapi pada saat T plus 2, itu harus dibayar. Nah, selama ini yang terjadi, masyarakat yang trader kadang-kadang menggunakan fasilitas itu tapi nggak mau bayar, Pak Ruslan, gitu. Yeah. Nah, pada saat T plus 2 itu ada aturannya, itu harus dibayar tuh. Kalau nggak dibayar, sahamnya yang diparcel, jual paksa.
1: Oh, iya.
2: Kalau dia dijual dalam keadaan untung, no problem. Hmm. Ya, tapi kalau dalam keadaan rugi, harga lagi turun. Jadi dia sudah loss, plus bayar utang, jadi sudah jatuh ke tempat tangga. Nah, ini biasa yang membuyarkan ya, seseorang yang biasanya rencana untuk berinvestasi jangka panjang, tapi dia coba-coba yang namanya utang, akhirnya buyar tuh. Strateginya buyar dia, jadi malah rugi. Di situ mulai depresi dan lain sebagainya. Nah, ini juga salah satu yang menyebabkan harga saham itu semakin turun, anjlok.
1: Hmm.
2: Begitu Pak Ruslan.
1: Ya. Itu dia. Nah, dari tadi begitu. Dari beberapa ya. Tadi aset ini Pak, kelas aset ini yang sempat dibahas tadi, saham, ya. Obligasi, properti atau emas. Nah, kalau misalnya nih ya. Saat rupiah melemah ini, kira-kira aset apa yang justru bisa diuntungkan saat rupiah melemah ini? Dan kira-kira apa penyebabnya begitu?
2: Ya. Jadi paling bagus saat rupiah melemah itu berarti terjadi bisa menyebabkan daya beli kita melemah,
1: yeah.
2: Gitu Pak ya. Hmm. Tadi konsep dasarnya barang impor ya.
1: Yeah,
2: misalnya nih ada perusahaan yang jualan produknya mie yang bahan dasarnya adalah gandum gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah selama ini gandum kita impor dari luar sana, dulunya beli sekilo, ini analogi sederhana biar mudah dipahami oleh masyarakat.
1: Yeah.
2: Dulunya beli sekilo itu 1 kilo 15.000.
1: Hmm,
2: yeah. Nah kalau dia sekarang beli 1 kilo 17.000 berarti semakin mahal dong. Naik 3.000 seperti itu. Nah itu pasti daya beli kita tergerus. Nah apa yang bisa melawan pelemahan ini atau inflasi istilahnya ya, kita yeah. bisa membeli aset-aset hedging namanya, safe haven ya. Salah yeah. satunya adalah emas tadi.
1: Hmm.
2: Haruslah. Jadi yeah. ini strategi investasi. Emas ini kalau ditarik jangka panjang itu naik, harganya naik terus.
1: Hmm.
2: Gitu yeah. kan. Jadi jadi daya beli yang melemah tadi itu bisa diimbangi dengan kenaikan investasi kita yang terus naik. Jadi begitu cara bacanya.
1: Hmm.
2: Ya, jadi kita mencari aset-aset yang bisa melawan pelemahan daya rupiah itu, pelemahan rupiah itu. Ya, daya beli yang melemah, inflasi yang tinggi itu bisa dilawan dengan aset-aset yang terus memberikan keuntungan arus kas ke depan gitu kan. Salah satu adalah contohnya adalah emas yang terus harganya naik.
1: Hmm.
2: Kedua adalah obligasi tadi yang saya jadikan contoh.
1: Yeah.
2: Obligasi ini kan dia memberikan arus kas berbeda dengan saham,
1: yeah.
2: Berbeda dengan emas ya. Emas itu dari sisi harga saja. Tapi kalau obligasi dia kita setiap bulan 3 bulan sekali atau sebulan sekali untuk obligasi retail itu kita dapat kupon bunga Pak Ruslan.
1: Hmm.
2: Ya, dan bunganya itu cukup tinggi dibanding deposito. Saat ini sekitar kalau enggak salah 5% yang 5,5 sampai 6% masih ada. Tuh. Tapi kalau mau lebih tinggi lagi dapatnya beli di pasar sekunder. Anda bisa datang ke perbankan, tanya teman-teman perbankan.
1: Hmm.
2: Itu bisa mendapatkan yield yang lebih tinggi. Mungkin kita bisa dapat 7%-an gitu kan. Karena harga sekarang lagi turun.
1: Hmm.
2: Nah, aset-aset seperti ini yang bisa melawan inflasi. Yang dimana nilai yang kita peroleh lebih tinggi. Ya, masih lebih tinggi dibanding dengan kalau kita compare dengan kenaikan harga saat ini. Mungkin harga-harga barang dan jasa sekarang memang terasa berat ya. Kita tahu ibu-ibu pada mengeluh semua ya, harga telur ya, daging semua ayam pada naik.
1: Iya.
2: Tapi setidaknya dengan pendapatan yang tidak terlalu rendah, kita masih bisa mendapatkan arus kas yang cukup ya, menarik lah. Setidaknya bisa mengembangi yang kondisi tadi, Pak Ruslan.
1: Baik, Pak Adrian, menarik sekali ini sebenarnya obrolan ya. Kita, tapi kita break dulu sejenak, kita dengarkan dulu ya. Pesan berikut ini.
2: Baik.
3: Hai Andi, ada yang bisa aku bantu hari ini?
4: Hai Rini, aku mau nanya tentang deposit berjangka itu apa sih?
3: Oh, gampang. Deposit berjangka itu simpanan di bank di mana kamu parkir uang buat waktu tertentu. Misalnya 6 bulan atau 1 tahun.
4: Jadi uangnya nggak bisa diambil selama periode itu ya?
3: Nah, betul. Tapi, keuntungannya kamu dapat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasanya.
4: Jadi bunganya lebih gede ya?
3: Ya, benar banget. Cocok banget buat investasi tanpa ribet.
4: Mantap, Rini. Terima kasih ya informasinya.
3: Oke, sama-sama Andi. deposit berjangka, aman, terjamin, dan menguntungkan.
5: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
6: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
7: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
8: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
9: Berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
10: Kapan ya jadi sultan?
11: Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
10: Ngapain? Ngepet.
11: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang.
9: Bagi-bagi uang.
11: Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
10: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
11: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
10: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
11: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
0: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
1: Baik, sahabat budaya masih bersama di obrolan khusus investasi, masih berbicara tentang strategi investasi di tengah pelemahan rupiah. Tadi Pak Adrian tadi banyak sudah menyinggung tentang bagaimana dampak ke investasi, kemudian kondisi melemahnya rupiah itu disebabkan oleh apa. Nah, Pak Adrian, kita masih masuk ke bagian strategi investasi nih, Pak. Nah,
2: ya, Pak.
1: Untuk investor pemula tentu dengan modal kecil nih, kira-kira strategi apa yang aman dilakukan di kondisi rupiah saat melemah ini, Pak Dren?
2: Baik, Pak Ruslan. Jadi ya. Tadi ininya ya, iklannya itu bagus sekali ya, ada tadi terkait apa ya, investasi bodong dan sebagainya ya, seperti itu.
1: Ya.
2: Jadi memang untuk investor pemula memang sangat hati-hati ya saat ya. Ini banyak sekali tawaran investasi bodong dan lain sebagainya di luar sana. Ya. Biasanya kalau saya bahas dulu terkait investasi bodong ini, karena ini terkait dengan apa investor pemula ya. Jadi biasanya di luar sana banyak yang menawarkan Pak investasi yang memberikan return yang besar gitu. Nah, jadi angkanya yang digembar-gemborkan ini sekian persen sebulan dan lain sebagainya gitu kan. Kadang-kadang juga ada yang banyak lah yang tidak masuk akal. Nah, biasanya kalau seperti itu kita bisa menanyakan dulu kalau ada yang tawarkan ini asetnya dikelola di mana gitu. Nah, kalau dia tidak bisa menjawab berarti itu tanda tanya tuh. Karena biasanya ada skema piramid gitu Pak. Get one member gitu kan. Jadi uang itu diperoleh dari member-member yang dibayarkan ke member berikutnya. Jadi nggak ada aset sebenarnya gitu kan. Berbeda kalau seperti reksadana itu kan ada aset underlying aset istilahnya ya kalau di manajer investasi misalnya. Reksadana pasar, reksadana campuran berarti asetnya ada saham, ya, ada obligasi, ada pasar uang seperti itu. Tapi kalau yang bodong ini nggak punya aset dia, jadi mengandalkan uangnya member yang masuk dibayarkan sebagai bunga lagi untuk member yang baru. Nah itu dia. Yang kedua adalah biasanya mereka tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Jadi jika ada yang mencurigakan, boleh langsung datang ke kantor otoritas jasa keuangan menanyakan, ya, apakah perusahaan ini terdaftar apa tidak, gitu. Karena banyak hal diakui kejadian ya, banyak orang-orang bahkan berpendidikan tinggi ya, yang doktor, profesor, ketika berhadapan dengan diiming-iming dengan nilai uang itu otaknya nggak logis lagi Pak Ruslan. Iya,
1: betul.
2: Gitu. Banyak yang terjadi ada ya seperti itu. Dia udah lupa lagi ini masuk apa enggak, karena sudah berbicara angka gitu kan. Padahal rasionalitas harus tetap diutamakan. Nah itu dia. Kalau terus yang tadi juga Pak Ruslan, jadi pertama dalam kondisi seperti ini ya, market sekarang kita volatil nggak jelas gitu kan. Nah tadi saya sudah katakan untuk investor pemula itu kalau dia mau investasi saham, carilah saham-saham blue chip, saham-saham yang perusahaannya fundamentalnya bagus gitu. Jadi pendapatannya tetap stabil ya, kemudian manajemennya sehat, kemudian produk yang dihasilkan dari suatu perusahaan itu adalah produk yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh misalnya Telkom, Telkom waktu terjadi COVID-19 itu semua perusahaan pada gulung tikar, Pak Ruslan, ya banyak yang bangkrut. Tapi Telkom malah untung. Kenapa? Dia untungkan dengan WFA, work from home. Jadi semua masyarakat bahkan pemerintah membeli beramai-ramai kuota pulsa untuk dibagikan, digunakan. Nah, dalam kondisi seperti itu Telkom masih untung, bahkan dalam apalagi dalam kondisi seperti saat ini. Nah, itu, jadi kita mencari perusahaan yang tetap sehat. Nah, jangan perusahaan yang siklikal gitu, yang musiman produknya dipakai kemudian hilang lagi. Itu dia. Kemudian jangan menggunakan, sebaiknya jangan dulu menggunakan fasilitas pinjaman gitu, karena ini boro-boro Anda memikirkan keuntungan, malah Anda habis energi untuk membayar memikirkan utang yang harus dibayar. Ini untuk kesehatan psikologis Anda yang baru-baru mau terjun di pasar modal, khususnya di saham. Nah, kalau di obligasi saya rasa tenang-tenang aja, nggak ada masalah, apalagi obligasi pemerintah dijamin oleh APBN ya. Fiskal kita masih masih aman untuk menangani hal itu ya, mengatasi untuk pembayaran utang ya. Kemudian juga dari emas, Pak Ruslan. Nah, emas ini masih terpecah-pecah nih, apalagi zaman sekarang banyak yang muncul emas digital dan lain sebagainya ya. Kalau emas digital yang dimaksud itu misalnya yang diterbitkan oleh Pegadaian dan lain sebagainya, itu bagus. Karena kita bisa nabung emas kan. Nah, pada saat jatuh tempo nanti pembayaran lunas, emas kita dapat gitu. Itu. Tapi kalau emas yang transaksi online, yang sekarang banyak aplikasi yang online tuh ya, yang di YouTube muncul ya, tiba-tiba ini tawarkan ini, naik tebak, itu lebih kepada tebak-tebakan.
1: Harus hati-hati juga ya.
2: Orang bilang ada bandarnya gitu, tadi benar iklannya itu ya, ada yang memainkan seperti itu, hati-hati. Nah, jadi apalagi yang dua arah gitu kan, dua arah kita bisa beli, bisa sell, dan saya lama juga ya menggeluti seperti itu terkait dengan kekuatan dana. Ya. Misalnya gini, kalau di saham ya, kalau kita saham beli harga 5.000 terus harganya turun ke 1.000, simpan saja, selama kita tidak klik enter jual, itu tidak akan rugi, Marflan. Tidak akan rugi, meskipun puluhan tahun, bahkan bisa dialihkan ya, bisa alih nama ke anak istri kita gitu. Plus dividen yang kita peroleh, jadi meskipun harganya turun, nggak masalah, kita dapat dividen malah gitu kan. Nah, tapi kalau yang tadi yang apa namanya yang ya kurang jelas, saya tanda kutip aja ya, seperti itu kita lebih tebak-tebakan. Kalau misalnya kita ambil posisi buy terus harga turun, sell, itu berbicara tentang kekuatan dana kita. Selama dana kita bisa tahan, it's okay, kita masih bisa bertahan. Tapi kan kalau dana kita nggak cukup lagi, harus nombok lagi, sifatnya harus injeksi terus. Ya di mana kita ambil duit tiap hari, tiap saat harus injeksi supaya nggak kebobolan gitu kan. Nah, ini kan juga tidak sehat bagi kesehatan psikologis kita. Jadi masyarakat perlu edukasi ya. Saya tetap mengajak teman rekan-rekan saya di OJK ya, dimanapun itu, untuk tetap kita berkolaborasi ya. Tidak usah canggung-canggung, jika membutuhkan bantuan kami insya Allah akan siap memberikan edukasi kepada masyarakat. Begitu,
1: Pak Ruslan. Nah, memang tadi harus ya masyarakat hati-hati dalam hal investasi itu tadi. Nah, kemudian investor yang tentu sudah punya portofolio saham ini, enggak? Apakah mereka ini perlu rebalancing atau tetap hold?
2: Ya, pertanyaannya keren ya. Pertanyaan tingkat tinggi sebenarnya pertanyaannya, Pak Ruslan ini ya. Jadi rebalancing itu biasanya kita lakukan di mutual fund, di reksadana yang khususnya manajer investasi. Misalnya terjadi ketidaksesuaian kinerja di dalam portofolio itu ya. Misalnya ada satu portofolio saham untuk reksadana saham, ada saham yang kinerja sahamnya tidak bergerak gitu kan, tidak naik-naik harga sahamnya. Karena setelah kita teliti ternyata perusahaannya rugi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu salah satu rebalancing, kita menjual saham itu ya, lalu kita menggantikan dengan saham-saham yang lebih sehat dalam hal fundamental perusahaan itu. Kemudian juga dalam hal terkait POJK sendiri ya, POJK 33 nomor 33 2019 itu ada aturan rebalancing ya untuk saham-saham syariah ya, untuk reksadana syariah itu setiap bulan Mei dan juga bulan November itu ada rebalancing, Pak Ruslan. Jadi misalnya reksadana syariah ya, jadi saham-saham di bulan Mei itu diperiksa lagi oleh Dewan Pengawas Syariah ya, apakah saham ini tetap dalam kategori saham syariah, ada seperti itu. Jadi saham syariah itu pertama dia tidak memberikan produknya itu ya, kinerjanya itu nggak memberikan bunga, otomatis perbankan nggak masuk saham syariah karena perusahaan perbankan kan ada bunga gitu kan. Nah gitu. Kemudian ada juga saham-saham misalnya memproduksi alkohol gitu kan, itu juga nggak masuk saham syariah, nggak bisa juga diperdagangkan, ditransaksikan ke dalam portofolio. Ataupun ada saham yang sebenarnya dia saham syariah ya, tapi tiba-tiba rasio utangnya meningkat ya, karena ada aturan itu total hutang tidak bisa lebih dari total aset, 40% dari total aset. Jadi kalau lebih 46-47% dari total aset, otomatis dia keluar dari kategori saham syariah. Seperti itu. Atau juga secara pendapatan, ada aturan juga total pendapatan tidak lebih dari 10%. Nah, sebenarnya ini juga aturan perlu direlaksasi lagi, karena 10% itu besar loh, Pak Ruslan. Yeah. Bagaimana kalau pendapatan perusahaan triliunan? 10% dari triliunan itu besar loh, dan itu dianggap masih syariah kalau dia tidak lebih dari 10%. Padahal kita sebagai muslim itu 1% pun itu sudah haram. Kalau itu enggak ini kan, yeah. Ini aturan ini perlu diperbaiki juga nih. Yeah. Ya, seperti itu. Nah, saya rasa seperti itu, Pak Ruslan.
1: Oke. Okay. Nah, tadi berbicara tentang emas juga ya, yang sering disebut sebagai safe haven. Nah, kira-kira apakah saat ini, Pak Adrian, masih relevankah kita beli emas atau memang sudah telat?
2: Oke, okay. Pertanyaan bagus, Pak Ruslan. Yeah. Kalau kita melihat harga saat ini, kita akan selalu merasa telat. Gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi kalau kita melihat meninjau puluhan tahun yang lalu, kita mengatakan tidak telat, ya gitu kan? Kenapa? Kalau kita tarik garis lurus secara grafik, memang tinggi saat ini, tapi masih akan tinggi sebenarnya.
1: Iya,
2: masih akan tinggi. Bahkan kita pernah di awal Januari tahun ini kita menyentuh level 5.600 per ounce, itu all time high. Sekarang koreksi karena terjadi perang huru hara di mana-mana, yaitu sehingga harga emas turun, Pak Ruslan. Sekarang koreksi di 4.700 gitu. Nah, bahkan dia pernah tinggi gitu. Jadi saatnya sekarang masuk perlahan gitu ya. Sekarang kalau nggak salah di luar program ini 2,5 ya, 2,7 ya.
1: Yeah.
2: Seperti itu. Saya pernah beli di harga 800.000, saya pikir itu sudah tinggi. Pada waktu itu sudah tinggi ya. Saya beli. Naik sekarang gitu kan. Dan saya jual. Saya pikir sekarang lebih tinggi, padahal nanti yakin
1: lebih tinggi lagi.
2: Gitu. Lebih tinggi, karena satu yang harus dipahami. Kalau kita seorang muslim ya, ini pendapat pribadi saya, dan saya juga sudah kaji ya, analisis. Emas itu dia sangat berkorelasi dengan kondisi yang tidak sehat.
1: Ya.
2: Kondisi peperangan, ya istilah ininya VUCA, volatility, uncertainty, apalagi ambiguity gitu.
1: Yeah.
2: Semakin kacau dunia ini, harga emas itu semakin naik, semakin panas tuh. Dan kita sebagai muslim, kita tahu bahwa akan hadir Imam Mahdi kan? Imam Mahdi kan di akhir kehidupan ini kan artinya dunia semakin kacau waktu itu kan? Dan relevan dengan harga emas yang pasti akan masih naik. Kalau dihubungkan dengan teori kondisi dunia saat ini kan? Semakin kacau dunia ini, semakin tidak menentu dunia ini, ya semakin naik harga emas. Jadi simpan aja, karena ujung-ujungnya akan naik, seperti itu, Pak Ruslan, seperti itu. Selain itu tadi saya bilang, bank dunia, bank-bank setiap negara itu juga mengoleksi emas. Amerika selalu membeli emas, ya Cina, India itu selalu mengoleksi emas, bahkan Bank Indonesia juga mengoleksi emas. Jadi pembelinya, peminatnya bukan ibu-ibu saja, nah memang perbankan, negara juga minat untuk beli itu. Wajar kalau harganya naik terus.
1: Nah, baik. Kita ke obligasi juga terkait dengan obligasi pemerintah yang didominasi oleh rupiah. Nah, apakah ini masih menarik saat BI sementara ini lagi agresif menaikkan suku bunga ini?
2: Baik, Pak Ruslan. Jadi saat ini Bank Indonesia menahan suku bunganya 4,75. Ya, kalau the Fed Depot Reset itu 3,75. Bank Indonesia belum menaikkan tapi menahan.
1: Menahan.
2: Kenapa suku bunga itu ditahan? Suku bunga itu ditahan salah satu alat instrumen moneter dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk mengerem kenaikan inflasi. Gitu Pak. Jadi ketika inflasi naik, suku bunga akan dinaikkan. Kenapa? Supaya mengerem inflasi itu tidak terlalu tinggi. Karena bayangkan kalau sudah inflasi, uang beredar banyak, pasti permintaan barang dan jasa semakin banyak dan harga semakin naik. Makanya suku bunga itu adalah salah satu instrumen Bank Indonesia untuk menahan laju inflasi, seperti itu. Nah, sekarang Amerika pun menahan seperti itu. Jadi Amerika saat ini sebenarnya dia mau menurunkan suku bunganya, tapi kondisi di sana juga tidak menentu ya. Angka tenaga kerja juga masih tetap kuat, solid. Harusnya dia naikkan, tapi Donald Trump kebijakannya, stance-nya ini dia mau menurunkan suku bunga. Jadi agak bertolak belakang. Ya maklum ya, Donald Trump kita pahami arahnya seperti apa. Begitu. Pak Ruslan.
1: Nah, kalau untuk saat sekarang ini Pak, jenis investasi yang justru sebaiknya dihindari kalau misalnya saat rupiah melemah itu apa saja?
2: Kalau investasi yang harus dihindari adalah investasi yang berpatokan pada rupiah ya, seperti itu ya. Jadi termasuk saham sebenarnya ya harus dihindari ya, termasuk saham dan lain sebagainya. Hanya cara menghindarinya ini sekaligus merupakan suatu strategi trik untuk masuk, untuk mendekati, ya. Jadi ada saat kita untuk menghindari, ada saat untuk kita mendekati. Nah, sekarang US dollar menguat, ya, rupiah melemah seperti itu, Pak Ruslan. Jadi otomatis dampaknya sekarang harga saham pada turun. Tapi kita harus tahu di titik mana kita harus masuk lagi. Tadinya kita menghindari, sekarang kita harus mendekati seperti itu. Nah, ada juga tadi yang lupa saya belum jawab terkait pertanyaan Pak Ruslan. Terkait kurs kita, ya. Kurs kita ini kalau kita bandingkan dengan Amerika kan kita melemah gitu, ya. Kadang-kadang orang bilang sudah murah nih, aset-aset di Indonesia sudah murah. Sudah pada turun nih, saham-saham pada diskon dan lain sebagainya gitu kan. Biasanya kita mengharap kehadiran investor-investor asing untuk masuk ke Indonesia. Tapi investor asing itu cerdas, pintar mereka. Ada dia mempertimbangkan namanya risk currency, Pak Ruslan. Jadi sebelum dia masuk ke satu negara, dia akan melihat gimana sih pergerakan mata uang negara tersebut. Kalau dia masuk ke Indonesia dengan kurs kita yang terus melemah, gitu kan, dia akan wait and see dulu. Dia tidak akan masuk meskipun rupiah apa dolar apa saham kita sudah murah, ya, meskipun obligasi kita sudah murah, ya kan, dia tidak akan masuk. Karena kalau dia masuk terus rupiah terus berlanjut melemah, pada saat dia keluar dan ingin merealisasikan keuntungannya, dia akan tetap rugi. Karena yang tadinya dia tukarkan ke dolar, dia tetap melemah gitu kan, masuk ke Indonesia tukar misalnya 15.000, pas dia keluar 17.000. Untuk mendapatkan kembali US dolarnya dia harus tebus 17.000. Padahal awalnya cuma 15.000. Itu yang sekarang sih yang dihindari oleh investor asing, Pak Ruslan, seperti itu.
1: Oke, baik Pak Adrian, masih tentunya nanti kita akan bahas lebih jauh, masih ada waktu 15 menit ini, tapi kembali dulu kita break sejenak, kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
12: Buka senang semua, pasti ada yang enak ini. Lihat nih bro, uang banyak bro.
13: Uang banyak dari mana, bagi dulu.
12: Biasa, pinjaman online, cara gampang dapat uang, pakai cicil tiap bulan, nyaman abis.
13: Cari perkara kau nih, awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
12: Heko, iya kah? Ih, maksud saya, itu berarti macam begini nih.
13: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
14: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
15: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: kabukasan ng semua eh.
1: Nusantara Siam Pro 4 Makassar.
2: Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi masih bersama di obrolan khusus investasi, strategi investasi di tengah melemahnya rupiah. Tentunya masih bersama dengan Pak Adrian Said, ekonom dan lecturer The Indonesia Capital Market Institute. Kita lanjut lagi Pak Adrian, berkaitan dengan beberapa hal tadi yang masih sekitaran investasi. Nah, kira-kira kesalahan apa nih yang paling umum yang investor lakukan saat panik melihat kurs rupiah ini, Pak?
3: Iya, baik Pak Rusna. Jadi kepanikan itu biasanya terjadi karena ketidak atau kebelum dewasaannya kita dalam melihat atau menyikapi atau memahami alur atau pola daripada pergerakan ekonomi yang sedang terjadi seperti itu. Nah, tadi seperti saham ya, misalnya orang saham turun gitu kan, dia jual-jual. Kalau saya sih nggak pernah panik. Dulu panik juga awal-awal, 2007 saya trading, saya panik juga gitu. Orang pada jual, saya nggak pernah mau jual gitu, karena kalau sebelum saya apa namanya berinvestasi ya, setelah pendewasaan ya 10 tahun belakangan ya, kita lihat bahwa selama pemilihan kelas aset yang kita pilih itu tetap sehat secara fundamental, secara pendapatan top line, bottom line-nya juga oke gitu kan, kemudian manajemennya sehat plus rajin memberikan dividen, sebaiknya itu nggak usah panik seperti itu. Kita hold saja. Bahkan ketika harga sedang diskon besar-besaran, ya kita buyback. Jangan panik, bahkan kita gembira. Kalau saya malah gembira Pak Ruslan, kalau turun seperti itu saya serok lagi. Saya beli lagi, kapan lagi dapat harga murah, ya perusahaan sehat ya. Ibaratnya mobil Mercy harga mobil angkot nih. Kapan lagi mobil Mercy dapat harga mobil angkot gitu kan. Nah itu kita, itu yang harus kita pola sudut pandangnya harus seperti itu. Kemudian kalau dari sisi obligasi pun apalagi, obligasi ini ketika turun saatnya buyback, saatnya kita membeli gitu kan. Karena apa? Karena dia dijamin loh. Dijamin pada saat jatuh tempo kembali ke harga 100. Jadi ini saatnya kita masuk entry melakukan pembelian. Ya kita dapat kupon dan lain sebagainya seperti itu. Emas pun seperti itu sebenarnya. Sekarang lagi diskon, ya lagi murah, cukup koreksi gitu, kita masuk gitu. Jadi saya rasa tidak perlu panik ya. Yang penting kita menggunakan dana-dana cash kita, dana-dana sehat, good fund kita. Nah, kapan itu panik? Kalau kita pakai pinjaman, apalagi pinjol. Kita berbicara market. Market itu sesuatu yang fluktuatif ya, sesuatu yang nggak bisa kita tebak, bahkan naik atau turun seperti itu. Tapi setidaknya yang bisa kita lakukan adalah melakukan manajemen risiko, mitigasi risiko, itu yang paling penting. Jangan selalu memikirkan keuntungan. Keuntungan sih gampang-gampang saja. Tapi nomor satu, nomor one adalah risiko. Manajemen risiko yang harus kita terapkan. Ya. Kalau main risiko, kita buat satu pertanyaan. Kalau terjadi penurunan harga, apa yang saya lakukan? Nah, gitu kan. Kalau kita memakai uang pinjaman dan harus bayar pinjaman, sedangkan keuntungan kita nggak peroleh, itu gimana? Bisa-bisa kita dikejar debt collector. Inilah risiko yang muncul. Seperti itu. Tapi kalau pakai dana cash, dana yang ya yang tabungan dan ya saya rasa aman-aman saja, Pak Ruslan. Kurang lebih seperti itu, Pak Ruslan.
2: Nah, kalau dari sisi idealnya nih, Pak Adrian, apa nih kira-kira berapa persen idealnya ini dana darurat yang harus disiapkan dalam bentuk US dollar atau mungkin aset liquid lainnya?
3: Kalau menurut saya, kalau persentase saya rasa itu akan balik kepada kebutuhan kita masing-masing ya. Biasanya saya mengukur pakai perasaan, Pak Ruslan. Saya nggak pakai persentase. Pakai perasaan saya mengukurnya ya. Misalnya profitnya sudah untung ya, cuma yang ambil aja gitu kan. Nah, kemudian yang paling penting menurut pengelolaan uang keuangan kita ya, jangan lupa kita selalu menyiapkan dana-dana cadangan gitu kan, saving gitu ya. Kita nggak boleh masuk ke investasi semuanya gitu. Kita harus menyiapkan cash kita. Ya, minimal 50% kalau saya sih, 50% atau 60% saya harus pegang cash. Apalagi di saat ekonomi saat seperti ini nggak kurang menentu ya. Harga-harga pada naik, ya harga CPO naik, ya BBM bakal naik gitu. Kalau semua kita tempatkan di investasi dan sekonyong-konyong turun, ya harganya turun. Sedangkan kita nggak punya cash atau minim, itu gimana untuk melalui hidup ini? Ya untuk melanjutkan kehidupan kita akan tersendak-sendak gitu kan. Nah oleh karena itu cash dulu yang kita pegang dulu ya, pertahankan cash kita. Cukup untuk menghidupi keluarga, operasional sehari-hari. Selebihnya ada sisanya baru kita investasi. Investasinya pun yang berbobot. Seperti tadi yang saya sampaikan, jangan masuk yang judol-judol. Apalagi itu sudah judol, sudah dosa, nggak ada kepastian, itu dihindarilah seperti itu.
2: Baik, mungkin ada kondisi global. Kalau melihat kondisi global sekarang ini, apa pelemahan rupiah, apakah pelemahan rupiah ini tren sementara atau memang perlu diwaspadai untuk jangka panjangnya nih Pak?
3: Oke, bagus pertanyaan Pak. Kalau saya melihat, kalau dibilang sementara, mungkin iya, mungkin ada, tapi kalau secara tren ini akan jangka panjang. Kalau kita tarik, seandainya saya di depan gambar ya, saya bisa naikkan ya, tarik tren garis ya, dari tahun berapa sampai saat ini, rupiah kita melemah terus. Kita melemah terus, gitu kan. Nah, untuk seperti itu, ya kita harus memiliki aset ya, termasuk obligasi yang kita bisa tawarkan. Kita bisa membeli obligasi namanya indon atau indois, ya obligasi denominasi dolar yang diterbitkan pemerintah, itu juga bagus. Pak Ruslan ya, karena kita dibayar dibayar kuponnya itu pakai US dollar, jadi kita bisa untung dari US dollar seperti itu. Nah seperti itu. Kemudian kondisi sekarang memang nggak stabil ya, mungkin nggak stabil sekarang ini, sangat karut marut ya, betul-betul nggak stabil ya. IHSG kita anjlok Pak Ruslan di bawah 7.000, kemudian rupiah kita menembus 17.400, kemudian cadangan devisa kita juga ya masih dipertanyakan kemampuannya, kemudian juga fiskal kita ya, fiskal kita sekarang sangat riskan juga ya, bahkan beberapa pemeringkat efek dunia termasuk Moody's dan juga Fitch Rating itu menurunkan outlook ekonomi kita. Nah ini kenapa bisa seperti ini, karena sisi fiskal kita dinilai kurang sehat. Pendapatan negara kita itu tidak tumbuh ya, pajak kita ya masih melemah pendapatannya, tapi dari sisi pengeluaran kita besar, ada MBG, ada koperasi desa ya, dan lain sebagainya yang menyedot anggaran APBN kita. Tapi ya pendapatan kita minus. Ini yang menyebabkan kenapa US dollar kita rupiah kita melemah dan bursa kita jebol. Gara-gara juga pendapat dari luar, dari asing seperti itu.
2: Iya. Betul, Pak. Baik, Pak Adrian, karena waktu sangat terbatas, mungkin ada satu pesan praktis nih sebagai closing statement. Apa yang ingin Pak Adrian sampaikan atau titipkan ke pendengar radio yang khususnya mungkin baru mulai investasi atau mungkin kedepannya tidak salah langkah dalam melakukan investasi?
3: Oh iya, silakan. Betul, bagus Pak. Jadi closing statement dari saya, pertama, kalau mau berinvestasi carilah produk-produk yang bisa melawan inflasi, ya, bisa melawan kenaikan-kenaikan harga barang dan jasa. Apa itu? Pertama, saham yang sudah murah, perusahaannya sehat dan membagikan dividen, dan jangan memakai pinjaman margin atau limit itu, hati-hati, janganlah ya kalau menurut saya, karena itu ada bunga juga di dalamnya ya. Kedua, belilah obligasi ya yang ditawarkan dengan kupon yang tinggi, apalagi di pasar sekunder bisa lebih tinggi lagi yieldnya seperti itu. Atau ke Anda investasi di emas, baik cicilan maupun fisik ya, patangan, karena itu trennya akan terus naik seperti itu. Kemudian yang terpenting, cash tetap standby Bapak Ibu, kondisi ekonomi nggak stabil ya, cashnya tolong dijaga ya, untuk tetap bisa kita melangsungkan kehidupan. Dan terakhir sekali ya, saya mengingatkan, investasi selalu ada resiko ya, selalu dibareng mau properti, emas dan lain sebagainya, tapi ada satu investasi yang tidak pernah berkurang, bahkan selalu bertambah, yaitu kita membantu sesama saudara kita melalui sedekah. Ini Pak Ruslan yang sering saya lakukan ya. Sedekah itu membuat kita kaya dunia akhirat. Titik, itu aja Pak Ruslan.
2: Masya Allah, luar biasa penutupnya Pak Adrian Said. Ini tentunya sangat menginspirasi kita, khususnya kita yang mau berinvestasi di tengah kondisi saat sekarang ini ya. Jadi intinya pelemahan rupiah itu bukan alasan untuk berhenti berinvestasi Pak ya.
3: Betul.
2: Tapi justru pengingat untuk lebih bijak menyusun strategi, fokus pada tujuan jangka panjang, kemudian mengelola resiko, dan jangan biarkan emosi mengendalikan keputusan.
3: Betul sekali.
2: Baik, terima kasih Pak Adrian Said atas waktunya untuk menemani obrolan pagi siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk keuangan kita tentunya ke depan, dan lebih bijak lagi berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sobat Beraya, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4. Senggogono merupakan kuliner khas Temanggung yang sering disebut sebagai versi unik nasi campur tradisional, berbeda dengan sego mengono yang pekalongan diidentikan dengan nangka muda. Senggogono khas Temanggung menggunakan campuran daun lembayung, kacang panjang, kelapa parut, berbumbu serta ikan.

0: yang gurih. Perpaduan bahan-bahan sederhana tersebut menghasilkan cita rasa khas yang gurih, sedikit pedas dan sangat nikmat, mantap dan disantap bersama nasi hangat. Dalam penyajiannya, sego gono biasanya dibungkus daun pisang hingga aroma makanan terasa lebih harum dan tradisional. Hidangan ini dikenal sebagai makanan rakyat yang sederhana namun kaya gizi karena memadukan sayuran dan lauk dalam satu sajian. Di Temanggung, sego gono kerap dijadikan menu harapan atau bekal bagi para petani karena porsinya cukup mengenyangkan dan harganya sangat terjangkau.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net OC.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Musik tarian Magiri mengiringi para bisu dalam melakukan atraksinya, yakni menusuk-nusukkan keris pusaka yang mengandung unsur mistis ke beberapa bagian tubuh mereka.
2: Proses Magiri sebenarnya itu menancap-nancapkan senjata tajam, dalam hal ini keris, ke seluruh anggota tubuh. Di mana proses Magiri itu dilaksanakan dalam keadaan trans, antara sadar dan tidak. Yaitu bertemunya antara roh leluhur dan roh dari dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Atau pada saat setelah Mak Dewata. Kenapa dilakukan Mak Giri? Itu untuk membuktikan bahwa kami adalah calabai, bukan seperti calabai yang kita lihat di sana yang tidak punya tanggung jawab.
1: Kahar Eka Hairudin atau disebut Bisu Eka merupakan salah satu bisu yang masih tersisa di Kabupaten Pangkep. Bisu Eka menjelaskan jika tarian ini merupakan tari spiritual kaum bisu yang sudah berusia ratusan tahun. Dalam tarian tersebut, para bisu berpakaian adat lengkap dan berjalan sambil menari dengan iringan bacaan-bacaan khusus. Penampilannya menggunakan pakaian adat khusus berwarna merah dan kuning emas, serta tutup kepala berwarna hitam yang dibuat dari kain. Mereka berdandan dengan mencolok, alisnya ditebalkan. Kedua mata mereka dihiasi celak mata, bibir dipolisi gincu berwarna merah, wajah ditaburi bedak tebal, dan di setiap punggung mereka terselip sepucuk badik. Kali ini kami berkesempatan menyaksikan tari Magiri yang dilakoni oleh para bisu dalam acara Mapalili atau ritual adat masyarakat di Sigiri, Kabupaten Pangkep, sebelum turun sawah atau menanam padi. Keberadaan bisu dalam acara Mapalili sebagai salah satu rangkaian adat yang tidak terpisahkan. Bisu dipercaya sebagai penghubung antar dua alam, yaitu alam manusia dan alam dewata. Bisu Eka menuturkan, jika dahulu, bisu merupakan pelindung sekaligus penasehat kerajaan.
2: Bisu adalah seniman Bugis yang mana pelakunya adalah laki-laki yang berperan sebagai perempuan. Konon kabarnya hadir bersamaan dengan peradaban manusia, yaitu tumbuh dan berkembangnya suatu kerajaan tertua di tanah Bugis, yaitu di Kerajaan Luwu. Bisu merupakan dayang-dayang istana, penyambung lidah raja, dan merupakan jalan daripada upacara ritual di tanah Bugis. Dia merupakan motor daripada jalannya suatu upacara ritual di tanah Bugis.
1: Dalam ritual Mapalili yang terdiri dari beberapa tahapan, seperti Matedu Arajang, Cemesala, Maleke Labulale, Magiri, Mengarak Arajang atau benda pusaka keliling kampung, Cemek Lompo dan Mapainre Arajang. Keberadaan bisu sangat berperan penting di setiap proses kegiatan tersebut. Saya pun penasaran dengan keberadaan bisu yang kabarnya mulai berkurang di Kabupaten Pangkep. Bisu Eka menjelaskan, jika bisu yang disebut juga calabai atau lelaki yang menyerupai perempuan ini harus melalui beberapa proses terlebih dahulu.
3: Bisu sebenarnya itu adalah calabai, walau tidak semua calabai adalah bisu. Untuk masuk ke bisu itu butuh waktu, proses. Jadi ada beberapa kriteria-kriteria, terus tahapan-tahapan untuk menjadi bisu. Sebelum menjadi bisu itu calabai harus betul-betul siap lahir dan batin. Nah, calabai juga siap mengabdikan diri, hidup dan matinya untuk raja dan pusaka.
1: Bisu Eka juga menambahkan, menjadi bisu biasanya panggilan alam, entah itu melalui mimpi ataupun ada tanda-tanda tertentu yang mendatangi mereka. Untuk itulah, tidak semua orang bisa menjadi bisu. Sementara itu, Andi Farida Iriana, Fungsional Umum Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep, menjelaskan untuk menjaga keberadaan bisu di daerah ini, pemerintah daerah setempat telah mendaftarkan Pak Bisu sebagai hak kekayaan intelektual mereka.
4: Dan adapun peran Pemda melalui Dinas Pariwisata keberadaan bisu ini sudah menjadi hak kekayaan intelektual. Kita sudah daftar di HAKI, di Kemenkumham, jadi itu merupakan hak paten milik Kabupaten Pangkep, Pak Bisu.
1: Keberadaan bisu saat ini hanya bisa dijumpai di beberapa daerah tertentu, seperti Kabupaten Bone dan Kabupaten Pangkep di Sulawesi Selatan. Tantangan yang dihadapi para pandita adat ini adalah keberadaan mereka yang mulai tidak diterima masyarakat karena statusnya sebagai calabai atau lelaki yang menyerupai wanita, yang dalam kebiasaan masyarakat hal itu bertentangan dengan agama. Namun komunitas bisu di daerah Pangkep terus memegang kepercayaan dan adat istiadat mereka. Jika bisu adalah perpanjangan tangan kepada Dewa Tasiwae, yakni Tuhan, pencipta alam semesta.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Bu, minggir. Bu, minggir ki sedikit, Bu. Muka lewat, eh.
1: Iya, ibu ini tidak tahu diri. Sudah jalannya pelan. Tidak mau minggir lagi.
2: Bapak-bapak ini semua tidak tahu aturan, ya? Ini trotoar. Tempatnya pejalan kaki. Bukan untuk motor.
1: Iya. Tapi ini kan macet, Bu. Makanya kami mau lewat di atas. Ini bikin tambah macet lagi.
3: Tidak ada alasan untuk mengambil hak pengguna jalan. Trotoar untuk pengguna jalan, bukan untuk kendaraan roda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini emang kisi pun telur ya carana cobek-cobek nama ya apa aneka care ikate
1: ikaten na carana teh cobek-cobek nama kasar.
0: Iya, Ariolo main juga arena cobek-cobek ka. Tapi pernah si buntul kiri acarane ikate.
1: Ikate.
0: Iya. Jadi mudah-mudahan yang ngasih seribatan tadi.
1: Iya.
0: Ini pelangir ke acara na ikatan ne aloa. Teh gimana lah? Enggak, bagaimana lagi gitu nih? Nah, kayak gak pilajar kayak nih bakat semangka serap.
1: Iya, tuh sampai pilajar apa semangka serap? Mereka ngesenji.
0: Ngesenji,
1: ngesenji.
0: Iya. Jadi apa nyuri baji di bicara-bicara nih kan?
1: Baji di bicara-bicaranya anuna tentang sapi kurban.
0: Oh iya, sapi kurban kan kamer.
1: Ergi lapas aji toh. Ergi lapas aji
0: toh, iya. Jadi sahabat budaya seribat tamulah biriku pun nairoki cerita-cerita me kami tunjo masalah sapi. Karena sapi ini juga penting ini ri cari tahu juga nih informasinya karena kan sibuk minta waka asapan.
1: Kamu lah meja ikut sini pabalo sapi ri oloang.
0: Itu masuk. Cuma susah kuasa kan gitu nih.
1: Mulai meja pabalo sapi ri oloang.
0: Iya, tapi perlu juga dijaga ketertiban dan neka kuat tadi.
1: Iya, gak biasa. Penatnya dijaga dulu, nangai lepas.
0: Lepas lagi. Jadi biasa neka kucing yang jauh sapi rianu.
1: Daerah Antang.
0: Teh, anjo kan jalan sudia masuk ke ri den rama. Jai mi, jupak balu anu anjo ri.
1: Mulai mi sama rak.
0: Terima jauh lepalin nepa nelpon kah? Niami antamai. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ida ada sarang tak masuk dia, nanti nasi sarang tak mentamari ya dia.
1: Tenang sama.
0: Tapi
2: langir jari radio.
0: Oh, simpan. Yang penting anjo kan tamat jari radio di.
2: Iya. Oh, kamu manja.
0: Kan anjo perlu kari radio, kapun nacin. Pun nanjuri HP ji kate ji
1: langir iki pun ari radio yang ngasih to langir iki.
2: Oh kamanyo.
0: Iya kamanyo.
2: Urubalu ane. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh. Urubalu.
1: Iya urubalu to.
2: Tololo to
1: anu baji.
0: Biasa nanjo pun na balu.
2: Terungkat.
0: Biasanya nanjo pun na mula balu rilap pas akhirnya anu di
1: apa toh
0: dilipat ki dilipat baru kasih masuk dia nu di kalumping
1: ini di kalumping
0: ini kalumping
1: tapi harus jadi di kalumping
2: kemana ke kalumping reng pun amirin Junaidi ni ya
0: iya cara
2: dia kenal Junaidi sama Mbak Rusla
0: nake punanjo
2: salah kini salah sebut kini cerata
0: rata
2: punanjo
0: itekne
1: iya itekne
2: bukan coba
0: teh kiburan bayi ini
1: teh kibayi ini kiburan
0: ini kiburan ini
2: tidak anjir ya lo memang punalo sandengi coba puna ini kama-kama ini sampe mi tekne
0: oh itekne mau pale kita kembali ke jalur
2: kata tekne tong ini antamai ya tekne tong ini bicara iya
1: iya tekne sana tekne
2: sana tekne nana junai segam Pak Rusla
0: na cini gol lah kene
2: iya
0: jadi apa tuh anjuri anu tari dalikan apa di dekat-dekat rumah teh tuh
1: sampai balata
0: jami
1: pabalu sapi
0: pabalu sapi
2: tenar balaku pabalu sapi
0: apa je pali oh, iya, daging sapi je
2: toir di kurba
0: oh iya
2: riolo akio apa di
0: ya
2: dekat teh pemulungan ini pemulungan sapi.
1: Kamu ini pemulungan sapi yang join ini ya?
2: Ini Riola orang balakku.
1: Orang pebalatan nih Riola.
2: Iya di Birina Tanggul kah?
1: Yeah. Oh iya toh jadi Riola itu yang pak
2: iya. Sapi. Eloron PDAM sekarang kan PDAM di situ gantikan anu karena
0: iya.
2: Banyak jai tahu tuh anan tamu deh. Rasa mah mitain.
1: Dia minggu kamar-kamar nengjanya di jalan beringa balu anu, balu sapi.
2: Iya.
1: Joy.
2: kamay ya, pe sambarang kucing ini anjo na tempat, kamay ni kosong anjo.
1: Ah, kamay ni kosong ini nano.
0: Punan jari.
1: Nasewai bedeng.
0: Ya. Muka.
1: Inti nani ya sawa-sawa lah, nanjo ingin.
2: Ya, punan ya. Tanah kosong, tanah pakai, anjo ingin anu.
0: Tapi anjo punan biasa anu potong sapi kamay anjo di masigi aji.
2: Tena. Punan nak kenal ni lingkunganku, masih di kangen lingkunganku, lingkungan kayak apa perkata gitu. Jariin rini jiri
1: Dalagang Balana. Oh, di Dalagang Balana ji.
2: Iya ji, kio kito jarak deka molo.
0: Kami man teh kulen jo, teh kulen memang jo anu tau potong sapi lima sigi kali.
1: Bedeng tapi tapi nya si pagang ri dalegan na ji masigi na polo.
2: Iya, punan jo masigi ka luar ke tempat na nya kosong tanah buta. Kulen jo tapi
0: punan jo ri masigi tena kulle.
1: Sebenarnya sebenarnya tak kulle ya ka.
0: Harus di luar nya masigi to.
1: Ka penalalan na masigi ka de de de de de.
2: Memang iya ri lingkung dari lingkungannya.
1: Sanda ge penalalan na masigi gigi gari polo
0: cukup bilang ane
1: takule ta sambah
2: Henry ni nak dal kambal aku tu ni kambal dari tanggaku ni aku sumutan nak kekea mina untuk cerak na tu
1: ni gak mau lonjakin ne ne tau ga
2: tena lap tena mau ku lepak tem kerop bantena mau dek kerbang bersama
1: karena ke anu molong ke nampak kira pala salang
2: molong pula Bugis Makassar gua nakana molong puna kate Makassar Maros ke bawah nakana akere puna di polong kalona to
1: iya puna di Makassar Makassar gua takalar nakana molongi
2: iya puna Bugis apa sih nganjo mbok
0: tak bulinta gere
2: gere elona
1: gere elona
2: pada to sama di Makassar ikere ki
0: iya ikere ki
2: puna Makassar nakana di polongi.
0: Iya, Pak.
2: Makassar gua.
0: Jadi anello ka ero ki langire kelong-kelong apa neka?
2: Tidak apa ya? Anu ko agak gembira begitu musiknya.
0: Agak gembira.
2: Yang anu
0: aku anak sekolah.
1: Sudah masuk ini.
0: Oh, sudah masuk. Kayak gembira.
2: Katemu boyanga.
0: Oh, kan.
2: Kelona to.
0: Iya.
2: Puna kulai katem putaran saya.
0: Puner ki anu puner ki ramean ne kaya lagu na anu Ridwan Sawe.
1: Lagu na apa?
0: Apa ya? Rumah bunting ya.
1: Apa mau ane?
0: Apa mau ane?
2: Iya. Cocok puna juna rumah bunting.
1: Masih lah masa lenji kodong salenji.
2: Iya nakin sarankan gitu juna.
1: Salenji.
2: Nikmati miro masa mudamu.
1: Iya.
2: Supaya tena menyesal masa tua.
1: Iya.
2: Karena laki-laki ada apa nih sarang rekar ta'ala talu pakai ya salora na lipa na baju na ya mami kulit na tahan tenan yo ketel ketel lu kak kedua ni biar nikmati ni ro
0: ya balik baik pun, baik
2: pun. Anu mo yeah. Tema kinjo anu apa senren na jentagor mo
1: oh jentagor teh jentagor
2: saya kagak gembira ya
0: teh batagor.
2: Batagor.
0: Saya kira ada batagor.
2: Dia lu nak kami sekatena jone makane rukini ya.
0: Iya pale.
2: Ijai nak kan jauh ke era nyambot tena tongi.
1: Ni aja mingka tete sere pina tete tallu pina kunia.
2: I na ajarana jam tete sampon rua sanggena tete rua.
0: Puna nake te kan rea anu kan re jauh kan rebu gisi ku kan re.
2: Jadi nak orang supaya niatku nak rengah seng tahu atau tapi ya mana dia lihat boleh pun remejana nak kubol lampat lamp.
1: Oh, tenapa tena kisah lagi mo terena kini maka.
2: Oh iya, kakak-kakak mo ter.
0: Iya pale, makasih banyak pale.
2: Iya. Sehat ngaseng ki di Pak Ruwa sekeluarga di. Salam sehat sagang agang-agang tari keempat dari semuanya deh
1: yang
2: bercampur nih. Oke, terima kasih Ambo, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Baturi Enjo, Bu Fatmawati.
1: Iya, Baturi Fatmawati di Goa.
0: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, ikan itik nih.
1: Itik nih.
3: Iya.
0: Nene. Halo.
1: Halo.
0: Tene saran nih. Dan Neji. Halo. Oh iya, balik kasih kesempatan yang lain.
1: Iya, katanya teh cerita. Iya. Atau teh nalangiri.
0: Atau siapa tahu memang Ero Giano. Assalamualaikum. Iya, tema yang penting tama kita.
1: Labu sugi pulsa.
0: Oh iya, bisa jadi ini kalau sugi pulsa. Jadi iya kamu ya. Ribu konan jo kapan nelfon? Tama nih Mary 0811 400 9250. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu.
0: Yeah,
1: Itik nih.
4: Yeah. Apa tadi kabar semua?
0: Baji ji. Berarti gimana nih? Saran Deliwang nih kah?
4: Deliwang apa?
1: Oh iya Deliwang.
0: Apa tuh mai karebanta Deliwang?
4: Baji. Karebanta alhamdulillah baji ji bu.
0: Alhamdulillah. Tena sulu onjori wala kain nih. Ay ngapa lemak kala? Ngapa tena iya no?
4: Tena kesuruan deh.
0: Oh tena kesuruan.
4: Allah seneng itu.
0: Ngapa
1: pernah lesen?
4: Satu orang tim bro.
0: Oh, jadi punanjo lesen neng. Tena asulu ribal kini.
4: Tidak sudah kira bro.
0: Saya kira asulu ke boya doi kah?
4: Punya yang pun bahasa Bangkasa dan lucu.
1: Mak marengnya nuna.
0: Berhenti mak balik nak ke bahasa Makassar dengan lucu kan.
1: Apa tu mari Liwang?
4: Yeah.
1: Jaji Pabalo Sapi sampai balat tak?
4: Ola apa?
1: Pabalo Sapi ni apa Pabalo Sapi balok.
4: Jaimi. Jaimi Pabalo Sapi.
0: Ane ka tahun kan Liwang tiga sapi ni.
1: Deh,
0: tiga sapi. Ada itu susu kali cat.
1: Susu kali cat tiga dan udah bolong.
0: Bisa juga korban 10 itu, 10 sapi. Tapi sudah dalam bentuk sase.
4: Nak ketena ke korban apa?
1: Ngapa tena ke korban?
4: Ketena ke korban korban sapi. Perasaan aja.
1: Singkame Bunda Fatma.
0: Kemurahannya sapi juri dalikan balat teh. Anjata 1001 sase.
1: Iya, anu wah.
4: Oh, punya bu. Tidak mau. Kapan sesuatu yang menarik sesak gusai je.
0: Iya.
4: 1000 lah.
0: Oh, 2000 jadi.
4: Iya.
0: Berarti naik mi juga nanti lihat di. Jadi anjuri dalikan anu tak balat tak anjo jadi itu biasa kiga pada gingan. Kurban
4: biasa kok dong, sebenarnya sehari kemudian yang kamar yang kayak butuh.
0: Iya.
4: Yeah. Kalau ada rasa kasih sama kita, pasti nak kasih ki.
1: Karena kita kata pada dia.
4: Iya. Pasti kamu banyak dia. Apalagi nih.
1: Tapi biasa ki memolong biasa.
4: Memolong sapi.
1: Iya, memolong sapi biasa ki.
4: Kemana kata? Kita mulai sapi belajar kasih kata yang tetap.
1: Iya. Gak payah kata naik, pak.
4: Iya sih.
1: Salah bagi salah anu apa polo.
4: Ini apa dengan ada pak botol yang terjunedi di unit tawari biar ini
0: pak dengan lah. Nanya pak dengan tak ada jenis ni.
1: Pak dengan kuna ke Dembani.
0: Oh Dembani.
4: Oh Dembani.
0: Dembani. Puna nak ke Ambo Denrate.
4: Oh Denrate. Oh. Jadi kita bahasa kaman deh. Dembani mekikyokan kini.
1: Iya Dembani mekikyokan. Gak biasa dikikyokan jadi Dembani yang mako.
0: Kapan jadi betul? Dembani apa jawab betul na Dembani?
1: Dembani itu batori arena.
0: Dato
1: nama kok?
0: Dato nama.
4: Oh iya. Tapi tu lihat orang batori. Cek nama bapak korek ke? Ada batu.
1: Ini buat dari dato nama aku.
4: Iya. Kamu tahu menjo.
1: Karena puna dembani arenu salah baji kok ka datakun rosana bajina, bajina mayari rupa tahunna, tenana
4: iya.
1: Moro.
0: Oh, bajina.
4: Nanti den bani, artinya den mungkin jo. Dekat tangki.
0: Oh, iya.
4: Dekat bani.
1: Iya, dekat bani.
0: Cesan ki, cesan. Cesan ki.
4: Iya. Ces ki. Dekat mana pernah. Iya, aduh kita bu. Sikap mana kala pernah. Nekat mah. Kata-kata. Sehingga
0: ngambo
4: bersama.
0: Oh iya. Bapak Pale Deliwang, makasih Pale Deliwang.
4: Iya bu.
1: Kalau nato.
4: Depan ini saya
0: kiri. Iya. Tanya jemela lagi di kilo. Pin kejago cuma kilo.
4: Denrat pin tahu Denrat.
1: Iya Denrat. Ngapa na ayam bu?
0: Tanya jian lagi di kilo kejago cuma kilo.
4: Apa kilo kah?
0: Hah? Jentago.
4: Apa?
0: Injo ji er bunting salah saku.
4: Oh, salah.
0: Teh injo acara sirik na paci.
4: Injo ce mata. Iya, iya pade.
0: Iya.
4: Jadi kami nak paling kilo ni ka.
0: Eh, kenapa?
4: Lagi usah pagi bu papa.
0: Oh iya. Paling
4: kilo. Nau maje ni bu papa nak.
0: Iya. Nanti gantinya tak dapat daging sapi tahu ni.
1: Gapai tahu salah jajai.
4: Amin.
1: Amin.
4: Iya. Kami mandi dan terus.
1: Iya iya amin.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ribu konasi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke. Batu. Batu.
1: Taki jangkul langir.
3: Apa kabar Dendrate?
0: Wei bajik-bajen nih.
3: Sehat-sehat.
0: Gasing-gasing.
3: Siapa nak? Siapa nak? Naik pada dengan Nanjo.
1: Dembani.
3: Oh Dembani.
0: Iya. Kata ya. Apa yang jepat dengan tak Ibu Arsina?
3: Nak ketena iya ji, buah harsina ji.
1: Oh, tena gimana
3: kak Tena? Nah, anak-anak rendian akan aja nenek Ina.
0: Oh, iya dik.
3: Tena jalan sama kipat daing
0: ya. Biasanya anjo berarti Tena memang kasar asli di punna Tena Pak Dengan. Nah, anjo kak begitu deh, Bani?
1: Ih, biasa biasa jitau ni Tena memang Pak Dengan.
0: Oh, Tena memang.
1: Tema ke.
0: Oh, berarti tidak semua orang mengkasar pakai pandai
1: iya, semua.
3: Padahal mangkasar asli jadi jiwa.
1: Iya.
3: Tapi tenana sari kipat dai ngan.
0: Iya. Dengke buka pembajiri kan.
3: Dengke mau pajina. Kada sari pandai ngan aja deleling.
1: Enggak mesti ada kada deleling dengke mau jinia.
3: Emang letong ini kan ada leleng.
1: Dari kan ada bodoh.
3: Letongan rini jadi kan ada leleng. Letong ini kan ada dedeng.
0: Anu bagusnya kalau apa? Desangi atau dia yang apa kata?
1: Desangi.
0: Desangi mau.
3: Desangi letongnya.
0: Apa yang dibatuan lah? Desangi.
1: Desangi apa dibatuan lah? Isi.
0: Oh,
1: terima kasih.
0: Iya, balik kembali ke laptop. Anjo kan Nuri cerita-cerita nih Bu Arsina masalah anjo anu sapi
1: kan nih. Sapi kurban,
0: pamulang. Jai minjo pabalu sapi di pinggir jalan. Tena jiri paropo di.
1: Atau
3: tena aja pabalu
1: andre nih. Tena aja pabalu.
3: Bilang asik malin nih.
0: Oh.
3: Durungan.
0: Biasanya anjuri batu kemenjo biasa malian panitia di situ ri dalikan
3: nebak biasa balata. Bagian rati kulang nyeri dari goa
0: jadi pun
3: takalar
1: tapi kata molong jadi
3: itu nanti nak anakku ji
1: oh nanti
3: kamar anakku masih ngalu
1: para-para nadi para-para
3: para para jadi punna dia kosong ngalunna
1: minawa mati
3: sama tuh enggak
0: apalagi yang jauh Tena Minawang
1: ikut
0: ah,
1: iya Minawang
0: okay. Minawang Ria Tena
3: Minawang
0: ada iya. Judul lagu ku ingat itu
3: Minawang kan dia pulang nyeri si kayu nama nang itu
1: ngajo oh iya. Si kayu na
3: polo si keluarga na todo
1: karena nake karena ke limang kayu oh jadi ane lewat toma gini molong
3: mitolong ang molong dipolong
1: gatte dipolong
3: dipolong
0: iya
3: ngren ni jeta kelompo betong daftar kan masih kita
0: iya
3: dali kan atomi masih kan ian
1: dipolong
3: iya
0: tebe
3: biasa netong tak tuju kayung nan jue
1: mingka biasa gin jari panitia panitia
3: kurban itu ngena ana mami
0: tebe sanya nyu
3: khusus alumina
0: ibu arsina biasa nanjo ke punda Idul Adha itu biasa juga potong ayam tena ya ke bajai jo anu di daging di atau
1: biasanya nih atau jajangan di balu kami kah apa di Tena jana jadi udah sih kamu pun apa lah bahasa Ramalang.
0: Iya.
1: Jangan jiano sapi di kanre.
0: Iya.
1: Sapi. Sapi bembe.
3: Napa masa galim bembe jangan
1: dulu sapi. Iya. Sen sapi masa galim ini bembe napolon tuh. Masa galim itu biasa jarang.
3: Jarang jam. Tujuh
1: hari kan jangan
3: nang.
0: Tujuh di masukku. Biasa kalau di rumah ini potong ayam atau tidak ji. Begitu bukan maksudnya dipakai keroba.
1: Enggak ji, jarang ji.
0: Jarang itu sapi toh, kambing toh, apa namanya?
1: Kuda. Kuda.
0: Oh. Oh, saya kira bilang
3: anjir, jarang.
0: Jarang. Oh, saya kira tadi bilang jarang. Jarang. Jarang artinya kurang.
1: Masagala ji, masagala ji
3: mau nonton. Kita pakai korban kulang ngertawan jawanu. Kuda.
0: Iya.
1: Ih, karena tak kulit pernah kulit pernah jarang dipakai molong.
0: Di jenis ponto.
3: Mungkin tahu karakter jenis ponto kajai
1: dia mina.
3: Kajai jaran
0: mina. Nee menje Pak Marsu kena kiri menje sapi nana bilang mulai mikir rasa domba domba.
3: Kalau ni tu nama ni tanah cili anu malam sapi.
1: Iya.
3: Ya pun cili sapi pun nak pantau.
1: Jarang mi masagala mina anu sapi
3: malam. Masagala mi.
1: Iya.
3: Sagala. Anjon anak kepompunat cili kita ramal undang.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eh, Pang Proma mana ki benar. Kenapa si Tina janji juga bahasa kan?
1: Gak pada dicampur gitu.
2: Itu makanya. Iya, Ribokona sih. Bokong itu di belakang di
1: Bokona.
2: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya,
3: sama kita. Apa sih nyedul nane acara iya? Kenapa nggak pulang ya? Ini Pak D
2: kan? Ite nih. Iya, kemana?
3: Kan dente nih.
2: Iya.
3: Kenapa nanti dente nih?
2: Ite nih.
3: Oh, si manis dari jembatan Ancol.
1: Beda, teh.
2: Malah kok kan?
3: Nah, paling kegangan tua dan pulang ada bayar sih saran.
1: Iya, nak ke Dembani, Junet.
3: Dembani, Pak Dengang yang nyuruh Dembani.
1: Iya, Pak Dengang.
2: Nak ke Denrate.
3: Punya yang buat Dengang apa itu?
2: Denrate.
3: Iya. Oh, ketibunan Dencaya. Dari Denyiko.
2: Kata yang punya Kak Pak Dengang tahu.
3: Enak kanan itu ada perkagangan Demapuji.
2: Oh, Demapuji.
1: Demapuji.
3: Demapuji.
1: Demapuji.
3: Iya, artinya apa itu nih? Tapi saya ada yang mana aneh ceritanya.
2: Si Butomek yang
3: aneh. Biasa penangan lajata tadi main di mana.
1: Iya. Anu, ceritanya itu cerita-cerita anu, Pak, apa? Sapi
2: kurban. Emang jamin kukana, neka Pak Marsuki, si Butomek neka anu di. Karena dia panitia biasa.
1: Oh, panitia ki biasa.
3: Iya, menjo. Ini dia anu di tampak ketan lu panitia.
2: Jai, baik.
1: Berarti kalau ini salam.
2: Punanjo, anu.
3: Bilang yang mi patampurun tujuh, untuk mendaftar.
2: Iya.
3: Artinya ruang puluh ni saya kayunda.
1: Deh. Jai ini.
3: Jadi bagi minyak panik anuangan juga banyak banget ni yang survei.
2: Anje aku kena june punalo.
3: Dia bagaimana?
2: Punalo lapas sakit atau kian ni? Atikan ya peta.
3: Tapi biasanya punah.
2: Sepatan jo ni
3: apa telepon banyak. Survei ni dia maling, dia yang rianu maling.
2: Biasa.
3: Baru.
2: Biasa jai kepala sapinan ni. Ke panitia.
3: Dia mencoba kirim kepala sapi.
1: Kebiasa ngirim foto jiwa untuk dia namanya kirim.
2: Nak kirim memang mende foto.
3: Nak kirim men. Nak kanan jo sapi ya adu badum baman.
2: Anjay aku kena teh aku mati ngi HP ta jine siapa tau ada telepon apa aji. Pak Marsuki bilang. Rene kau layani kepala
1: puna ulun nate janak ke puna ulun na
3: apa kianyo puna nejami ulun nate natu na sambarang
2: apa kau jarak di dana mu
1: anu na handu jen
2: handu na be
1: handu na biasa na kian re
3: paling banyak jen jualun na konro na
1: sudah
2: rusuh netongi handu
3: pare pare gandu bagina
1: biasa anu na tanduk na alle bapakku biasa ro na pake di badi na
3: oh iya cocok tanduk na biasa na pake pangulu badi
1: iya
3: punana ke satu ini anu
1: punana anu bere
3: nya nyore
1: puna den rate bere sapatunna mo iya
2: pake pi man men bola
1: ta pake karena golo
3: golo. Ya dia sampai dengan dua, kan si kayu tujuh kelompok.
2: Ya, tujuh tahun.
3: Tujuh bagian. Menurut syariatnya, dia pun lebih 20 tahun. Ya, kurban arena.
1: Apa, Haji?
3: Sedekah.
1: Berarti dia nama-namake. Dia nama-namake kupong, puna jai sapi na polong. Tinggal
3: makai kupon supaya balik atau lo nak.
1: Oh iya tahu. Nampak
3: nak jai di polon jadi tuh niat tayang.
1: Iya sih. Tapi biasa niat tahu. Tapi biasa niat tahu
3: nana. Patang pelun ruah eron nianu ni bagi.
1: Di jenar di.
3: Patang pelun ruah tahu. Eron pelunya share tahu kurban hanya minum kurban bagi talun na jenar le.
1: Iya.
3: 2/3 dibayar kepada mereka yang berhak dengan cara kupon. Kamu enjoy. Jadi bicara anu deka orang lancar ki selama adanya di sini alhamdulillah karena di sini 3 panitianya suatu pekerjaan yang apa aja sudah biasa kita lakukan dengan tapi tetap ada namanya dinamika

0: satu orang 2,2.
1: Di?
0: Tapi 2,2 juta.
1: Iya. Balin dan Jawa atau
0: Bunda Balin dan Jawa Nua. Tapi ya rawangannya sebab emak yang ongkos kerja. Dia tukang banting, tukang ini, tukang itu.
1: Jai tong bagian nadi.
0: Iya, di bagian talu.
1: Jadi kata biasa apa lagi? Ulunah, biasa ulunah kata.
0: Enjo dua ketuaan ngatur lagi.
1: Oh, ketuaan yang ngatur lagi.
0: Gajah pun ngejai pala. Pemana urunnya 10, 60, 20 apa anak. Nyundi.
1: Cocok gitu. Nyundi.
0: Oke, Pak.
1: Iya.
0: Sekedar ini informasi, artinya ini mungkin bagian daripada syiar Islam. Ya, karena di sini jumlahnya... siapa lagi Pak dengannya dengan Bu?
1: Denrate.
0: Denrate 54 ekor di sini.
1: Masyaallah.
0: Iya.
1: Luar biasa.
0: Yeah. Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk melaksanakan ini amanah. Iya. Saya kira demikian. Pejabat-pejabat yang mantap, pemupuran ini punannya dengan kami-kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Penanja Karyana Rimasigi Karidalekang.
1: Siapa nanti ya?
2: RRI Anjo baru dua kelompok.
1: Nampero kelompok.
2: Iya, siapa tahu ini Anjo seribatan taero
1: tamat. Iya, rentama.
2: Iya, boleh.
1: Daftar maki cepat. Kami tuan dihubungi.
2: Dinrate mu.
1: Oh, dinrate maki hubungi.
2: Oke, Pale. Kita sering jelok ke Lundi.
1: Iya.
2: Selamat ki. Api langiri.

0: Di Sulawesi Selatan, para raja diberi kue agar jujur dalam memimpin. Dahulu, keluarga raja ingin hidangan penutup yang manis serta bahannya mudah untuk ditemukan. Warga mulai mencoba membuat sebuah kue yang berbahan pisang. Setelah jadi, kue itu dihidangkan untuk keluarga raja. Dan rakyat jelata belum diperbolehkan mencicipinya. Kue istimewa itu diberi nama barongko, yaitu kue berbahan pisang, telur, dan santan, dan merupakan kue kebanggaan masyarakat Bugis dan Makassar. Pada tahun 2017, Menteri Pendidikan menetapkan barongko sebagai warisan budaya Indonesia karena kue ini kaya akan nilai filosofis kehidupan. Bentuk persegi empat barongko memiliki makna bahwa manusia harus menyeimbangkan hidup, khususnya terhadap alam, dunia, dan akhirat. Nama barongko sendiri adalah singkatan dari barangku mua udoko. Kue ini berasal dari pisang dan dibungkus juga dengan daun pisang. Maknanya, kita harus menjaga harga diri agar tidak merusak nama baik keluarga. Barongko juga bermakna apa yang terbungkus di dalam selaras dengan yang tampak di luar. Dengan kata lain, hati dan perkataan manusia harus selaras dengan tindakannya. Itulah sebabnya barongko diberi julukan kue kejujuran. Ketika para raja memakan barongko, diharapkan mereka selalu jujur dalam memimpin rakyatnya. Kalau kamu makan barongko, suka yang hangat atau dingin?
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: Satu jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
4: Gas.
5: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
5: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Oke, balik mianjur ye. Carana ite nih. Nianjo anu mantan bawa acara ite. Apa njo Desi Bali? Teh.
2: Desi Bali.
3: Cewek-cewek na Makassar.
2: Ya, cewek-cewek na di cewek-cewek na Makassar.
1: Iya, ite nih.
3: Riolo.
1: Riolo.
3: Ane ite.
1: Nianjo padengan dan tadi Desi Bali di dengan siapa? Dengan Demans,
3: dengan Hami.
1: Dehami. Hami. Apa nanya ku lupa-lupa tuh
3: Hansa
1: ya.
3: Hansa deng Hami.
1: Hansa deng Hami. Iya, anu kan nyari cerita-cerita deng Hami ya. Masalah segang anu kah. June masalah iya. Sapi.
2: Masalah anu.
3: Apa ada tenannya?
1: Oh tenang? Nemi? Enjo?
3: Ya, okay.
1: Nemi.
3: Iya, kenapa punya ini?
1: Iya. Jadi gimana Enjo Rianu? Masalah anu kan di Belukumba biasa jai pak belu pak belu sapi di
3: iya
2: jairat jairat saya nak jenang
3: punanya toero mali
2: oh jengah sengi
1: nanti mano. Nanti aku balu rong di sini nanti PBB jauh masuk dari cerita cerita kan masalah ini sapi jai pak belu belu sapi di Makassar di
3: kota ini iya
2: kayak ramai tolak pasan
3: tapi kak jalan sapi yang rendi
1: oh kaca lagi
3: iya oh. Benar rate lah moro
2: tas siapa biasa rate
3: nyeto sampulon lima lumpua sampulon ngapa sampulon telu setengah
1: ngapa nyo naik kanjala punan dari Makassar
3: iya kak
1: sudah masuk kota mi
3: masuk kota mi
2: oh. Iya toh beda mi
3: iya, beda mi anu
1: tapi rasanya sama jenis sapi kan
3: sapi yang tempat dari Belukumba banyak
2: pernah masuk dari Belukumba biasanya kak jalatun jika niya ongkos anu
1: iya ongkos angkir
3: pernah aja kak anu terimaan rini.
1: Oh, saya kira njo.
3: Ya, katelana angan.
1: Saya kira njo memang murah tapi njo harus syaratnya dibawa dari sana jalan kaki.
3: Foto na jini kirim kanana.
1: Pinter tem selfie di.
3: Foto na jitu di sini. Oh, si kaman ni watalakna.
1: Oh.
3: 70 kilo.
2: 70 kilo biasa tas siapa?
3: Tas sampulan talo.
2: Sampulan talo.
3: Sampulan talo.
1: Murah betul dengan ini.
3: Andre ni pun 70 kilo kira ke
2: 95. Heeh. 95 97.
3: Iya.
1: Iya. Ditimbang memang kan. Biasanya
3: perkira.
1: Oh, perkira.
2: Karena kan
3: singkam matron di perkiraan cuaca.
1: Perkira.
3: Anjo,
1: saya kira
3: pun nalar bipain daleta, pun nakurai daleta tu.
1: Allah,
3: elan nimbang sapi talasa.
2: Cocok ya. Pun nakolek gio gio, jadi lo
3: pun nadi pamari timbangan, akhirnya timbangan terigoa.
1: Anjo itu pun naga meli sapi tu, nakana anjo kelompok ka. Cukup jenne den rede blai puna teh lagi percaya kasih asul menjo timbangan ta timbang real iki
3: timbang
2: aja ka memang tak boleh ditimbang
3: puna perkiraan ya oke lah tapi puna tapi jarang-jarang tong itu anu ya puna tau biasa mo anu tafsir itu
2: jarang-jarang becol
1: iya
3: iya.
1: Begitu deh. Iya, jadi seribata malah beriku pun nerek ya agak bumen. Tama mikir ya acara na cobe-cobe na Makassar.
3: Iya.
1: Pun anjo kan niat deng Hamis agan deng Bani.
3: Iya.
1: Deng Rahate.
3: Bani den Rahate.
2: Deng ba den Bani den Rahate.
3: Deng Bani den Rahate.
1: Den Rahate karena anjo kan
3: obat shopping.
1: Apa aja kalau mempo-mempo tudang-tudang.
3: Tudak.
1: Tempat duduk.
2: Paimpoang.
1: Paimpoang kan ne. Kadira aku kan ne. Rate-rate sikit-sikit deh. Makanan jeri nakeri dan rate toh.
3: Iya. Dan rate.
1: Jadi kate njori anu dalekan balat tak.
2: Jemi pak bolos sapi.
1: Sapi.
3: Saya pak bolos sapi nyo.
1: Oh teh dalekan nana dia mentong pak balu.
2: Kayak mentong be pak balu.
1: Cuma biasa anu di Eropi lepas atau dari bawah di kota.
3: Iya.
2: Mika jaya mika makaman nih.
3: Ya imin.
2: Jamin jamin tamat pesanan.
3: Iya.
1: Iya.
3: Ni mula aku poin orang kain.
2: Oh. Itu kami mal, itu kami mal.
3: Torat itu onjo.
2: Oh, torat itu onjo.
1: Iya iya pale. Jadi kami ngasih ian jo ane seribat tentang itu nak ian telpon.
3: Tenanya pun telpon tahu ngasih macam mana seribat tentang.
1: Ngapa nak malas sama segangan neka deng deng hami eh.
3: Pun nalang 1004 manjo pasti.
1: Ya, 1004 manjo.
2: Lebih kami sumpah.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa karibat ngasih ngantu?
1: Karibat manjo.
4: Alhamdulillah. Syukur makin.
1: Inaian nih.
4: Ibu Nana.
1: Ibu Nana. Ibu Nana. Mangkasar aja nadi.
4: Iya, Mangkasar.
3: Mangkasar asli ni kulang ngeren. Dari campuran.
1: Iya, nake.
4: Eh, rekaan Jakarta nang.
1: Apa Jakarta nang?
4: Pun aku lady sebaiknya itu apa sedeng sapi yang mau dikurbankan, temiron di, kalau memang ada di daerah jangan mi dulu dikasih.
1: Masuk
4: turun ke sini, anu sebab biasanya kau dong pernah lahannya tidak menyiapkan makanan, sembarang mana,
2: sembarang mana kantre,
1: baji mungkin pun aja, masalahnya kan dari kota anu
4: sedikit
1: rumput,
2: tenaja ruko,
4: iya baji kita pun anu di panitia ya, panitia kurbanga. Baca kita puna erpika pak hari hanya baru anu nierang jadi
3: ini kas
4: karena saya yang injak kau dengan uang
1: nak ketong lalu nih kari masih GRRI pas kenjo selesai anu sholat Idul Adha ada tantong
2: itu baca kah
3: langsung di follow
1: langsung setengah mati juga anu karena mengantuk dia tuh langsung tak tidur jadi tidak anu tidak menjadi beban lingkungan di biasa kalau
4: tak ada tongin janu
3: aduh
1: dokter kamu ngantuk baga
3: bangot
1: anjo kucing anjo mata ana meraki
3: eja
1: anjo
4: kucing baga ada
1: ku tanam anjo pak balon na bilang apa anjo na meraki sapita na bilang ane
3: kan
1: baga ada berangkat subuh dari anu boni
2: tenana tinra
3: berangkat subuh kata lenggaleng
4: sarapan iko
1: dong na bilang pas dada apa ikut anu daerah Camba mulai anu pusing kepala anak bing. Saya bilang
2: nak biri
1: tapi bahaya kenjo tena sesan jurian ridik pun
3: tena susah
2: kalau langsungi teler tu
1: kebiasa tu nganjo kejadian anu pun anu di lapas kenjo ke sapi kan
2: nah undar toa
4: iya
2: apa naula de
4: anjo ngasih menjadi pertimbangan di panitia iya
1: tapi terma paling penting itu sebenarnya anu di masalah di kota kalau datang semua belum pi hari hanya be
4: iya yang kita dong kasihan itu anu anu sapi kalau tidak ada minada anu tena moni anak apa to
2: mana lor makan retonya je biasa
4: Palestina Palestina kan
3: cobanya jam papal luang pasti ngantri dong
2: maka ini hari papal luang maka ini hari papal luang
3: nah kantri itu kantri apa nanti papal luang
1: tena ngantri basu juga
3: ngantri basu tapi yang lebih cuma leset tergoroba
2: ngantri domi kan
1: dom ada kan aku kucingin sering ngejo kulit pisang.
3: Oh iya.
1: Nah kantrenya
3: memang kantrenya.
4: Kulit pisang. Baik gitu kalau bagi gitu pun kulit pisang.
2: Pernah lorong.
4: Tapi pernah plastik nak kantrenya nama mbak Rambi nak.
3: Pernah cifur.
1: Atau anaknya kulit duri yang kayak deh.
4: Sandi kasih.
1: Kau aja pak balut durian nih kirim angkas. Itu nih gue takuti kalau pun nanya nak bawa kirim angkas. Salah nasalah kantren.
4: Kalau pernah apa panitia tertidur neran tuh. Saya cuma menghimbau kalau bisa.
2: Kuliah di daerah salah niat je kan re, niat je bobona.
4: Pernah terjamin dia nuna, tapi biasa tonyi kan hilang beraji.
3: Iya biasa.
2: Nabalampare kan jimae nuna.
4: Nabalampare kan jimae. Tena mana pikir kaya nuna, yang penting cuanna.
1: Cuan.
2: Cocok.
1: Anjir bahasa Makassar apa nih cuan?
4: Do eh.
1: Nah maksud kau ke Makassar apa tuh Makassar Tataran jo bahasa cuang.
2: Teh.
1: Oh teh
4: bahasa. Ya. Bahasa. Kan anak muda ya be bahasa prokem.
1: Saya kira bahasa bahasa daerah Belanda, Belakang Nadaya. Belakang Nadaya tuh.
4: Belakang Nadaya. Belanda.
1: Iya,
3: bahasa
1: iya.
3: Bali,
1: bahasa Bali,
2: Balian Limbung.
4: Iya, anu ada tong itu Swiss sekitar wilayah anu.
3: Sudia. Iya. Swiss, iya.
1: Iya.
2: MU juga ada tong.
4: Iya.
2: Minasaupa
1: sama Bangladesh. Kita di Bangladesh.
2: Apa itu Bangladesh?
1: Merumbung langsung desa.
4: Di barusan ku dengar itu saya.
3: Oh, iya itu wajib nantu anu.
1: Ya enjoy istilah-istilah nangin dari Makassar. Tapi biasanya bona anu di jain jo sapir yantang ki.
4: Iya, itu mi ku bilang yang di anu kena biasa kak lihat yang sekitar antang kota.
1: Iya.
4: Kalau anu kodong jore mirian sampai ya pembuangan sampah astaga.
2: Jeng ngirate na anu nerang. Teh palaki teh dona mentong ngirang menjoeng.
3: Iya mentena tena balik
4: daging. Anjo minjo.
2: Iya ji memang ngirang menjoeng.
3: Dagingna.
1: Oh,
3: iya. Lo na kantre.
2: Kakura miru ko main dari kota iya.
4: Di Makassar.
2: Jadi memi na iran joeng na jentu mi napakan re.
3: Nalambara
2: mami.
4: Nah iya nalambara ke kodong. Tena mana pikir kianun na.
1: Terlalu jauh bahasa aneh. Tena ku paham ini. Terbatas ke bahasa agun ne.
3: Terbatas ini kodong anin ne.
1: Baju yang balik neng. Nenek jauh tadi.
4: Ibu iya, nana, makasih nana, banyak Palena sehat ke semuanya nak.
1: Nana Argas nih, Nana Argas.
4: Iya, Nana Argas.
1: Nana Argas.
4: Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Jitong yang tadi masukkan Ibu Ana di.
3: Iya.
1: Artinya apa nih?
3: Mudah-mudahan jadi langir itu.
1: Iya.
3: Ya, nanti nana saya sapi aku dong.
1: Iya. Pak Jim. Oh, keras duduk kita di.
2: Iya,
1: dia lagi. Tenatan.
3: Tenatan nak kanakan.
2: RNG dikurang sih.
1: Baji,
2: RNG.
1: Erapi.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Oh. Tadi deh.
3: Iya.
1: Di Siba
3: di Hamilton.
1: Tapi kat di Tolinta, Baji.
2: Baji.
1: Oh iya. Oke, silakan yang masih ingin bergabung. Kulagi yang telpon me yang tamar yang carana ite nedi.
3: Iya.
1: 0811 400 920. Ngapain jo entah merong kali tasere kali mo apa satu kali
2: tasikali
1: mo
3: dia kopi ruang kali
2: ini orang tahu pin ruang
1: anu ibu pan mencari langir kan jo saran
2: langir ada yang hami jadi orang itu tahu
3: nampan langir saat rangkum
1: iya. Tapi punan jo tena tama ya terpas dari tariman jadi
3: tariman punan tena tentang ngarain pasti ya.
1: Iya.
3: Tapi naro wapis sengarin na.
1: Iya. Tanya bupat madi.
2: Pandangan
1: naga.
2: Dan nare kalena.
3: Nih bupat masuk pai Martin nih kulai bunan na.
1: Bunan.
3: Iya.
2: Dengke bo.
3: Iya. Nana dengke bo.
1: Kemenya sengin juga. Jangan sampai lek bak menjoan.
2: Tindro ngasih nih kapan?
3: Tawa ngasih makanya seribat tante gerut tindroi mukofa.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Baru jadi
4: bicara dengan kami, ngapa kita kami baju
3: ya? Alhamdulillah baju jadi bupat.
4: Nak cepat denganku. Dengan yang Mbok Ruslan dan Grate.
3: Iya.
4: Nak ke den Rilangi.
3: Den Rilangi. Ibu Fatma den Rilangi.
4: Dembani itu ambo semua dekat sama dia yang baik.
1: Pantas dia banyak sekali yang dekat sama. Tapi pun
4: dan relangi. Baju kita ngami. Sehat ke sekeluarga. Yang ini bawang. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ah baju.
3: Pokoknya pun alang gak bisa terangku pasti deh.
2: Iya pasti deh. Irgin tama.
3: Kasalon tenek bicara itu.
1: bagi-bagi cederong anu teh pakai-pakaian
3: deh. Ini pakai baju kebo.
2: Apa tuh pakai-pakai ta? Teh jenu pakai-pakai ya.
1: Pas jenu lah pakai-pakaian dengan limba dengan kami kayak iya karena pernah ditilang ngeri di sarana. Tama kita.
3: Pasti ini enjoy sampai itu pun nalar ngeri saat rangkup.
1: Iya.
3: Pasti nelfon.
1: Oh iya. Iya. Jadi silakan yang lain.
3: Iya.
1: Tapi yang lain ada suara tidak mau benar.
3: Deluk. Deluk mun kenapa makin deluk.
1: Deluk mo
3: kenapa makin deluk.
1: Iya. Ini pianjo.
3: Nah. Jai.
1: Oh jai
3: ini. Ngapa aku kalupai mu hari?
2: Tadi bak kami minta jadi di kalupai.
3: Kalupai deluk mu.
1: Kalau begitu pale sering jolok kelompale di. Apa tenan pian taman.
3: Sarung kelon rong.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Status Macan Asia yang disematkan kepada Indonesia tak bisa dilepaskan dari sosok Ramang, salah seorang legenda besar sepak bola Indonesia asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Berkat prestasinya bersama PSM Makassar dan telah diakui oleh FIFA sebagai sosok yang menginspirasi pada puncak kejayaan sepak bola Indonesia di tahun 1950-an. Lewat tendangan saltonya yang khas, Ramang kemudian menjelma sebagai striker papan atas dan memperkuat timnas Indonesia di Olimpiade Melbourne tahun 1956. Meskipun telah meninggal dunia, cerita kehebatan, aksi, dan sepak terjang Ramang telah menjadi inspirasi dalam dunia sepak bola. Bahkan sampai saat ini, PSM Makassar yang lekat dengan julukan Ayam Jantan dari Timur

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Iya, mi tiga kelong.
1: Iya.
0: Nakaplingannya kadang kami. Lah kelong nadi. Jadi tena tangiri rasan nega erotomi. Labusu aja acara.
1: Iya.
0: Labusu waktu di.
1: Labusu waktu.
0: Habis ke waktu itu.
1: Labusu mi.
0: Labusu mi di. Iya. Jadi apa balik?
1: Anjari,
0: jari. Anjari.
1: Nanti ya kau jadi-jadi.
0: Apa? Anjari. Oh, anjari. Anjari. Apa?
1: Pamoporang.
0: Pamoporang. Tidak aja pamoporangnya.
1: Apa sih?
0: Pamit.
1: Oh. Palakana.
0: Oh, palakana.
1: Karena pernah lupa sekali.
0: Palakana mungkin. Karena yang riacarana.
1: Itekne.
0: Itekne. Iya, mungku piseng.
1: Iya.
0: Si buntelur riacarana. Iya. Si patokku. Patokku. Mungku tau mungku besok tuh.
1: Iya, mungku, mungku, mungku.
0: Iya. Jadi nake yang baru sedain rati.
1: Nake ham sedeng hami. Nake Junedi S Dembani
0: pilih kami di acara
1: acara
0: Indonesia Got Talent. Pamit bagi Pak Ledi.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Gus pencanangan HUT ke-499 Jakarta bertajuk Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah di Pedestrian Plaza Festival Jakarta Jalan Rasuna Said Setiabudi pada hari Minggu kemarin. Ia mengatakan gerakan Pilah Sampah menjadi langkah penting dalam menjaga kebersihan lingkungan di kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, kawasan gedung BAT atau British American Tobacco di kota Cirebon dipadati warga pada hari Minggu kemarin. Warga berkumpul untuk menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Nilangkala Tatar Sunda yang digelar di daerah Cirebon. Sepanjang perjalanan, kirab tersebut menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota atau kabupaten di Jawa Barat. Dedi Mulyadi mengatakan Jawa Barat memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan tetap terjaga hingga kini. Menurutnya, hal tersebut salah satu terlihat dari keberadaan gapura hingga keraton yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh di sono tuh operator yang jawab. Lanjut ya Bang Pop, pemirsa Renet ya. Dingin nih, kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng Ayah lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng Ayah Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Pop? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya, yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Diti ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
1: Sehat,
2: makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya. Apa kabar Bang Jo Adit ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya suruh dadakan lagi, kita kagak bisa ya. Kita bukan keturunan palang pintu soalnya. Jadi gak bisa dadakan.
2: Iya, kebetulan temanya kan juga
1: pantun,
2: pantun
1: ya katanya. Temanya pantun apa sih Kak Fitri?
2: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun dijual sama Abang Bayu. Cakep. Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
1: Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syapit tuh bapaknya di sana tuh.
2: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya Kak Fitri? Kayaknya apa mic-nya Bapak? Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi Pak.
2: Iya, agak majuan.
1: Soal kejauhan.
2: Baik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masuk udah siap.
2: Iya, alhamdulillah. Baik. Udah jelas ya semua, udah, clear suara kami ya.
1: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RNet juga pendengar Perempat ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Perempat Pontianak kira-kira berapa ya yang bisa dihubungin sama pendengar Perempat dan juga pemirsa RNet nih?
2: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943. Ditunggu.
1: Bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, pemirsa internet ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa internet dan juga pendengar Perempat yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Khairil untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami RRI Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun ya. Bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga.
2: Iya.
4: Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun. Betul. Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya.
2: Iya.
4: Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
2: Cerita-cerita rakyat, dongeng,
4: ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
2: familiar
4: ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
2: Di dialek mereka ya, begitu ya Pak ya. Di
4: Sumatera Barat ada pantun, di Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
2: Medianya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini?
4: Ya, luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya. Dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Itu terbukti ya, setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya lingkar panjang kehidupan manusia, long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah orang melamar dengan pantun. Acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Itu juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
2: Saut menyaut begitu Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sih Pak tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal menyebarkan tadi Pak ya, sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
4: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya.
2: Iya.
4: Ya, tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar, tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya sekarang ya. Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya, menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama 90 tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup cukup responsif ya, cukup bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya itu.
2: Iya. Tapi kalau diperhatiin kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, orang tua atau mungkin dari petua-petua, orang tua lama begitu Pak, itu bisa tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu.
4: Memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, secara teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan,
2: spontan ya.
4: Enggak lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi cerdas. Dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun,
2: iya, ya. Iya, betul.
4: Jual beli pantun. Jadi itu seperti
2: terbiasa,
4: nah,
2: ya,
4: sekarang
2: Pak.
4: Ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih, masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Jadi enggak apa-apa, saya kira ini sebagai satu apa namanya ya, masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan.
2: Spontan
4: gitu.
2: Ya.
4: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam apa namanya itu. Ya pantun tidak lagi seperti dulu, tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya begitu ya Pak, untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak, dengan apa namanya budayanya yang sendiri itu lebih ampuh mujarab pakai dengan cara apa bagus?
4: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya. Kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan. Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu, berbalas pantun segala macam itu, membaca syair.
2: Itu dilombakan,
4: dilombakan
2: atau rutin Pak?
4: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun, kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Nah, masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih? Kok pantun ini dilestarikan, ada apa gitu
2: dengan
4: pantun ya. Kan pantun ini tidak semata-mata tapi di dalamnya itu tersimpul juga terselip juga pesan-pesan ya yang bisa disampaikan baik untuk pendidikan moral ya, pendidikan pendidikan agama ya, pendidikan apapun ya, pesan-pesan semacam itu, nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun. Nah, oleh karena itu

0: Ya, ya itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga nih sebenarnya seperti apa nih Pak? Kalau
1: Iya.
0: membiasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
1: Iya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
0: Senang dengan seni.
1: Oh iya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi,
0: Baik.
1: kemudian apa namanya etika, karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan, sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini, ya walaupun usianya masih muda, itu dengan semakin maraknya pantun di Kota Pontianak ini, atau di Kalbar pada umumnya, mereka bisa juga ya. Meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
0: Iya, betul-betul.
1: Ya, kita lihat aja misalnya sekarang ini kan, tiap hari besar Islam misalnya, kan WA kita dipenuhi itu dengan pantun-pantun.
0: Ucapan-ucapan gitu Pak ya.
1: Itu juga membantu sekali ya.
0: Baik-baik, silakan Bu Abang yang ingin juga berpantun bersama kita di siang hari ini.
2: Iya. Boleh ya Kak ya.
0: Di Suara Budaya Nusantara, boleh.
2: Nanti buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RNS juga bisa berpantun ya dengan
0: kan jadi jenis namanya, pantun banyak ya?
2: Banyak banget di daerah-daerah di Indonesia. Nah tapi ini kalau dari pribadi saya ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zaman AI gitu ya. Nah kalau kita ngasih prompt, kita kasih prompt nih ke AI gitu ya, AI apa aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa Pak? Apakah udah sesuai dengan kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih Kak Fitri, Pak Hairil.
1: Iya, memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susunan kata, bunyi kata, itu masuk ya, masuk. Tapi ada yang seringkali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa. Nah, jadi soal rasa ini itu memang nggak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original ya, dari si penciptanya, bukan dari mesin gitu. Ya, jadi kalau semata-mata hanya bunyi AB itu ya mungkin oke lah ya, bisa ya bagi pemula sih oke, enggak masalah ya.
0: terbantu.
1: Tapi untuk yang mereka yang ingin betul-betul menyampaikan rasa yang dia miliki itu, mungkin dia cari cari
0: cipta sendiri,
1: kosakata sendiri gitu ya. Itu lebih
2: ya,
1: memang AI merupakan satu apa namanya, satu tantangan, tapi saya kira juga bisa dijadikan peluang juga. Karena kalau nggak salah saya di Pontianak juga sudah ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi pantunin AI. Ada pantunin AI ya.
0: Tapi beda rasanya ya, Pak.
1: Saya kira beda ya. Jadi memang prom-prom khusus ya dimasukkan gitu ya.
0: Kalau Bang Jo apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun? Enak gak?
2: Enggak, belum pernah bikin sih kebetulan Kak. Kalau tadi sih gak salah aja bikin gitu kan. Karena kan kita ini suka ini aja kan, yang sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
0: Sehari-hari. Jadi kayak ada nilai
2: kayak tadi
0: gitu
2: ya. Pakai AC dinginnya kagak kira-kira gitu. Ya harus 16 derajat kita kan. Enggak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini. Gitu. Siap, nanti kita jeda dulu kali ya Kak Fitri dan juga Pak Hairil ya, untuk berinteraksi dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4. Nanti pemirsa RNet juga pendengar Pro4 bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok, enggak lama-lama ya. ntar kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya, jangan ya. Nanti kita bakal balik lagi ya.
0: Pantunnya ya.
2: Disiapin pantunnya nih pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya. Nanti kita bakal balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada, balik lagi ya. Barengan Ayah Joritia dan juga Kak Fitri di Perompat Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih.
2: Iya.
1: Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana
2: yang boleh, bisa kita angkat? Baik. Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya, tunggu abang semuanya dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih, mau jalan-jalan ke bandara, pergi ke sana, pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh, kita tunggu.
1: Sudah ada blognya. Kita angkat dari.
3: Assalamualaikum.
1: Oh, sudah ada.
2: Waalaikumsalam.
3: Abipun.
2: Iya.
1: Apapun.
2: Oke, abang dengan siapa di mana nih?
3: Kak Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung, mainkan pantunnya.
3: Aduh, baca pantun nih.
1: Oh. Lanjut, nggak apa-apa Bang Edo.
2: Baik, Bang Edo ada yang ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Fahiril.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya sih Pak. Ya. Tanya Pak Edo, Bang Jo, Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, mau bertanya sih Pak, pantun ini apa aja sih Pak, masuk kurikulum di apa aja sih Pak, atau di SMP, SMA, SD, SMP, SMA, berpantun itu Pak. Intinya untuk pendidikan apa sih Pak? Nah, yang ke adalah itu aja, satu aja. Ini ada pantun King.
2: Ya, katanya nggak ada pantun. Boleh-boleh. Iya, ayo ikan hiu ikan cucut, yuk lanjut. Baik. Iya.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pantunnya untuk terakhir ya Pak ya, udah disiapkan. Cuci pakaian sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Bisa juga
1: bisa,
2: ya.
1: Bisa.
2: Kreatif gitu ya Pak ya, macam-macam. Nah, ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan begitu ya Bang Edo, langsung jawab ya.
1: Iya, bisa.
2: Iya, iya. Ini kurikulumnya ada kan memang khusus gitu Pak?
4: Kurikulum tentang pantun secara khusus saya tidak tahu persis ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada ya. Tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Nah, kalau kami di sini di Kalimantan Barat ini sedang menyusun itu ya. Yang tadi saya katakan hari-hari ini kita melakukan BIMTEK itu. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan pelajaran bahasa daerah. Secara umumnya seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada pengenalan terhadap pantun, terhadap dongeng, terhadap cerita pendek, terhadap yang lain-lain juga ya. Nah, ini bisa diajarkan di tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Nah, jadi di mana aja bisa diajarkan sebenarnya, bahkan di perguruan tinggi juga kan ada fakultas-fakultas tertentu di perguruan tinggi itu yang berkaitan dengan bahasa dan kebudayaan gitu. Itu bisa juga diajarkan ya. Nah, jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga. Itu nah, ini penting ya, agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya, dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas kebudayaan kita gitu ya.
2: Memang harus dibiasakan lah, bisa karena biasa.
1: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebetan dulu nih Kak Fitri.
2: Tapi sekarang kok enggak salah ada ini nih Bang Jo, Pak Fendi, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu Pak, itu digambar saja, misalnya gambar tentang membaca, main handphone, nah itu dibuatkan pantunnya. Gitu. Jadi gitu. Anak-anak di uji ininya Pak ya.
4: Bagus ya.
2: Bagus ya untuk melatih.
1: Melatih kreativitas juga, improvisasi gitu.
2: Itu mungkin kita tahu nih kuncinya ABAB gitu Pak ya. AABB. Ada lagi Bang Jo di sana?
1: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp juga ya Kak Fitri ya.
2: Boleh, boleh.
1: Halo Perompat, Assalamualaikum.
5: Perompat Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Ya, Bang
1: iya,
5: Jojo.
1: Silakan Cegu.
5: Ya, di Pontianak. Halo, Kakak Putri.
1: Fitri.
2: Iya.
5: Masih kedengaran suara Cik Guri ya, Kakak Putri?
2: Iya, dengar.
1: Dengar
2: Cik Gu.
1: Silakan Cik Gu.
5: Putri yang baik hati. Dengar suara sebenarnya Bapak siapa yang lagi ya? Bapak ya?
1: Bapak Effendi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
4: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Temanya melestarikan pantun, sastra lisan Melayu, budaya masyarakat Melayu ya. Memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau. Yeah,
1: silakan Cegu langsung pertanyaannya. Lah,
5: kalau nggak mengerti gini. Seperti apa nih Pak? Kan ada nih. Apa namanya adat itu kan ada masih ada Melayu itu kan penting tuh melestarikan pantun Melayu. Seperti apa dengan fungsi sosialnya dan adatnya? Seperti juga satu tuh ya tadi fungsinya seperti apa sosial adat. Dua, seperti biasanya pendidikan dan kebiasaan. Yang ketiga terakhir seperti apa juga duta budaya dan peran terlangkai. Nah itu paham Bapak sudah jelas pertanyaannya dari Cik Guri ya.
2: Baik.
5: Nah saya kasih pantun ya, pantunnya begini. Buah di belah-belah orang Melayu adat dijunjung bersendirian dan kita bula duduk darulah wane di sikue gentar. Itu pantun saya.
1: Artinya?
5: Nggak tahu ya, pokoknya orang pantun budaya adat kan Melayu Pontianak seperti apa dia artinya? Buah lera di belah-belah. Artinya apa tuh? Orang Melayu adat dijunjung bersendirian dan kita bula dadulah wane si kue gentar. Nah artinya apa nih? Oke, terima kasih banyak
2: Cegu.
5: Putri, Bapak Narasumber, Bang Jojo.
1: Terima kasih
5: Cegu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria. Kalau Cegu Ria itu aslinya katanya Medan.
2: Medan. Medan juga ada Melayu Pak ya?
4: Oh iya, ya Melayu Medan.
2: Iya.
4: Melayu Deli.
2: Mungkin tadi logatnya Melayu Deli pantunnya. Iya, mungkin kita ya.
4: Iya, fungsi pantun di situ, di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan. Bersenang-senang ya kan.
2: Iya.
4: Lalu di dalam
2: cairkan suasana.
4: Ya, betul. Ya, di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan. Misalnya nilai etika, kemudian nilai apa namanya kebudayaan ya. Hal-hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh ibu itu kan juga kan adat bersihkan syarat-syarat bersihkan kita bulah itu kan juga pantun itu mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam, kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali ya, untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main, berteka-teki, bertegur sapa. Kadang-kadang sindir menyindir, untuk menghibur hati yang resah mungkin baru putus dengan pacarnya, misalnya kan?
2: Mantun gombal namanya, Pak.
4: Jadi banyak sekali fungsinya ya. Hampir semua kehidupan aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
2: yang takut berpantun ya Pak ya.
4: Ya kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu. Itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan UNESCO tidak ragu menutupkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
2: Sudah diakui.
1: Sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perompak Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
2: Selamat siang.
1: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung dan lain-lain? Dan bagaimana tips tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Maksudnya gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh Pak Effendi dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun gak kayak AI dicatat dulu ditulis dulu terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate ini katanya sejauh mana sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya? Pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Oh, iya. Silakan.
2: Oh, oke, kita rangkum langsung ya Pak ya.
1: Monggo.
2: Iya baik, model pantun.
4: Iya, ya. Jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama, bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata ada di kalangan masyarakat Melayu dan pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya. Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Walaupun ya bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun dengan bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara ya. Betul. Nah, karena kan pantun ini apa, karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia kan. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, soal kenapa sih orang Melayu kok piawai begitu ya? Ya piawai. Gimana caranya? Ini memang ya.
2: Ada seorang gitu.
4: Ya, piawai mengekspresikan pantun tanpa harus pidat. Ya, memang dulu tadi sudah saya katakan ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer, semua disampaikan secara lisan, itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada, walaupun jumlahnya nggak banyak. Ada yang sudah tua, ada juga anak-anak muda yang memang piawai juga. Jadi memang ini gimana ya, satu kecerdasan ya. Yang memang satu talenta khusus ya yang dimiliki itu. Sehingga mereka punya kepiawaian untuk menyampaikan pantun secara spontan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ya terus terang dikatakan orang-orang cerdas yang memang punya stok kosakata yang banyak, lalu bisa memasang kata-kata tertentu dengan bunyi-bunyi tertentu. Karena kalau kita perhatikan secara teoritik juga enggak gampang sebenarnya pantun itu kan. Satu bait itu ada 4 baris ya kan. Setiap baris itu ada 4 kata. 4 kata itu biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya kan. Lalu ada korespondensi, lalu di akhir larik itu ada persajakan ABAB. Di tengah-tengah itu ada korespondensi misalnya, ada permainan bunyi yang satu sama lain itu bisa saling menjadi harmoni ya. Nah itu
2: nyambung
4: ya. Jadi ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu secara spontan. Itu kalau memang mereka ya orang-orang yang memang ya cerdas ya, cepat berpikirnya gitu ya, otomatis bisa langsung keluar gitu ya. Nah ini memang ada para tetua kita dulu ya.
2: Punya zaman dulu tuh kayak pakai bahasa kiasannya banyak gitu.
4: Banyak ya. Memang pantun itu bukanlah bukan kalimat yang dipotong-potong, tapi memang pantun ini kan seni ya. Seni itu kan satu bentuk media penyampaian sesuatu tapi disampaikan dengan cara yang lain gitu. Menyampaikan satu pesan tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, biasanya dengan ini misalnya ada pantun di yang lalu itu kan misalnya pergi pisang emas dibawa berlayar. Masak sebiji di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Ternyata kan kenapa pisang emas ya? Pisang emas itu rupanya masaknya itu tidak sekaligus, satu persatu gitu. Nah, jadi masak sebiji dalam peti, nanti diambil satu, besok masak lagi diambil satu. Nah, seperti itu. Jadi dan itu kan disampaikan juga kan utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Itu kan juga satu pernyataan yang nasihat juga ya.
2: Baik. Bang Jo, boleh kita terima dari
1: Pontian? Boleh, silakan.
2: Kak Fitri. Para Budaya Nusantara, selamat siang.
3: Selamat siang, Bu Pi.
2: Iya.
3: Apa kabar?
2: Siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Wardi, Sengirengan.
2: Oh iya, bersih kotoran pakai sapu lidi. Iya, sapu lidinya kena labuan nanas. Wardi, apa kabar di Sungai Rengas? Nyambung apa? Sila Bang Wardi, jawab pakai pantun gak nih?
3: Saya mau nanya pakai pantun boleh gak, Bu Fit?
2: Boleh. Langsung ke Profesor kita, Pak Haidal Effendi.
3: Haidal Effendi. Selamat siang, Pak Haidal Effendi.
4: Selamat siang.
2: Salam.
3: Nah, ini apa ya pakai pantun boleh, Pak?
1: Boleh.
3: Ya, membeli minyak di perikeladi.
2: Ah, jauhnya.
3: Habis itu ke Jalan Sidak.
2: Sedap.
3: Saya mau nanya dengan Pak Heru Effendi.
2: Boleh.
3: Macam mana berpantun dengan spontanitas?
2: Baik. Ya, cukup. Makasih banyak.
1: Iya, terima kasih. Sami-sami, Bang Edo.
2: Bang Wardi. Waalaikumsalam.
1: Nah, itu tadi udah spontan ya, Bang Wardi.
2: Spontan Effendi ya.
1: Tinggal uhui.
4: Tes pembicaraan.
1: Tinggal uhui.
2: Berdiri ini challenge.
4: Jadi saya kira ya itu sudah dilakukan ya. Dan tentu itu sudah melatih diri dari sejak lama ya. Saya kira kuncinya memang latihan terus-menerus, tak berhenti ya. Dan tidak semata latihan sendiri, tapi terus digunakan dalam interaksi dengan teman-teman sekitar.
2: Lawan bicara,
4: ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sebelum itu harus punya persiapan kosakata yang banyak. Dan biasanya kosakata ini kan sampirannya ya. Sampirannya itu diambil dari apa yang ada tersedia di alam semesta ini ya. Ya bunga, kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, binatang-binatang,
2: lingkungan.
4: Ya lingkungan ya, kemudian keindahan alam dan segala macamnya itu bisa menjadi sampiran ya. Biasanya pantun-pantun kita di masa lalu itu biasanya menggunakan benda-benda yang ada di alam ya.
2: Kiasan-kiasan tadi Pak ya.
4: Kiasan itu ya. Kiasan juga itu.
1: Kak Fitri, ini di Jakarta ada satu penelpon terakhir.
2: Boleh, silakan.
1: Mungkin nanti kita juga bisa respon dengan singkat dan juga langsung ke closing statement ya Kak Fitri ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
2: Halo
1: Pro 4, Assalamualaikum. Halo. Wah, ini ngetes pulsa doang kayaknya. Kayak ada suaranya. Mungkin dari sana kalau ada satu lagi kita bisa angkat nih, Kak Fitri nih.
2: Ya, boleh ya. Baik, Mbak Abang silakan pendengar. Masih kita buka satu penelpon lagi, kita tunggu. Yang mau bergabung atau mau berpantun dia bersama kita di sini, boleh ya.
1: Iya.
2: Ada Pak Heri Effendi berkaitan dengan pantun tadi.
1: Siap.
2: Belum tampaknya ya Bang Jo.
1: Dan ini kalau mau lanjut lagi terkait pertanyaan saya tadi, nih Kak Fitri dan juga Pak Effendi, berarti harus kita cek lagi ya kalau untuk yang di AI itu apakah sudah pas atau belum, tinggal kita tambahkan untuk sisi rasanya gitu ya.
4: Iya, betul.
1: Berarti kita juga bisa memanfaatkan perkembangan yaitu AI, tapi harus dicek lagi. Karena kan sekarang kalau dosen-dosen juga pasti ngelihat ya, dosen guru pasti tahu nih, ini pakai AI nih, pakai GPT nih, langsung dilinkerin kayak begitu. Udah ketara gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat nih ya, tinggal kita tambahin rasanya. Ini ada penelpon terakhir nih, Kak Fitri, kita angkat ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, Teh Dinda. Iya, Teh Dinda boleh silakan langsung.
6: Oke. Ikan teri, ikan belama.
2: Aduh sedap.
6: Harus mengalir sirnalah embun. Nak menyapa Kak Fitri di RRI Pontianak. Bersama Bapak Khairil membahas pantun.
1: Silakan Terinda.
4: Biasa ini.
2: Boleh.
1: Langsung Terinda pertanyaannya.
2: Langsung.
6: Pertanyaannya untuk Bapak Khairil, yang pasti yang pertama doa terbaik untuk Kak Fitri, Jojo dan Bapak Khairil ya.
4: Amin.
6: Karena kita sedang kurang bersahabat ini, banyak yang tumbang. Pertanyaannya bagaimana connecting pantun dalam hal ini pantun di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak dengan bulan bahasa. Itu pertanyaannya Bapak Hairil, tanggapannya Kak Fitri dan Jojo. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Tedinda di Bogor.
2: Tedinda, baik.
4: Ya, alhamdulillah di Pontianak ya. Di berbagai tempat komunitas dan universitas kita selalu memperingat mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan bulan bahasa ya. Kalau saya kebetulan di kampus itu ada organisasi mahasiswa yang setiap kali ada acara setiap kali ada peringatan bahasa selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan pantun ya. Bahkan acara-acara peringatan Hari Anwar misalnya 28 April itu juga selain puisi-puisinya dibacakan juga ada pantun-pantun. Ya semarak lah ya. Kami juga di Majelis Ilmu Budaya Melayu juga seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan itu berpantun selama berapa puluh jam ya, 50 jam ya,
1: non-stop. Itu di hari apa tuh Pak? Hari Pantun Nasional atau hari apa tuh?
4: Ya pernah hari Pantun Nasional kita adakan itu, dulu mempersiapkan menyambut keputusan WBTB-nya UNESCO juga kita dulu adakan itu bahkan 5 negara ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan beberapa mahasiswa di Jerman juga ikut bergabung untuk kebetulan di sana ada Ibu Mirdayanti ya, orang Pontianak yang mengasuh mata kuliah bahasa Indonesia, juga mereka beliau mengajarkan pantun untuk mahasiswa-mahasiswinya di sana, mereka ikut juga berpartisipasi. Jadi kita mencoba. Nah, Hari Pantun Nasional itu kan kita dari Pontianak yang mengusulkan, kita kerjasama dengan Asosiasi Tradisi Lisan Pusat, kemudian juga dengan pemerintah Riau waktu itu kita adakan seminar di Pontianak. Kita hadirkan Pak Mas Nadiem Makarim waktu itu. Nah, dia setuju. Lalu kemudian setelah Pak Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan, beliau yang mengeluarkan SK tentang Hari Pantun Nasional itu.
2: Oh iya.
1: Mantap ya.
2: Iya, Bang Man main di atas atas.

0: kan bahwa pantun sebagai identitas kita tidak hanya identitas apa namanya masyarakat Melayu, tapi juga bangsa Indonesia. Siap. Itu harus tetap kita pelihara, kita lestarikan, dan terus kita gelorakan pemakaiannya tengah masyarakat agar dia terus berkembang lah, tidak siap. Apa namanya hilang ya. Di makan zaman ya.
1: Dukungan pemerintah sejauh ini bagaimana?
0: Iya, alhamdulillah ya, setidak-tidaknya kan tidak pernah melarang gitu.
1: Pak kan juga memakai Pak ya dalam kantoran
0: begitu Pak ya. Iya, banyak sekali sih dukungan pemerintah ya. Terima kasih.
1: Baik, itu dia Bang Jo. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaukan pantun dalam kesempatan.
2: Iya, Pak. Terima kasih Pak Effendi. Ya, semua paparan di hari ini semoga Pak ini sampai nih kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya Bang Pop, pemirsa RNet ya.
1: Iya, terima kasih
2: juga buat Kak Fitri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempuan FM Suara Budaya Nusantara.
1: Bang Jo sehat selalu. Minumnya air kedelai sama Pak Ade. Selesai deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Sampai jumpa.
2: Pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jo Dete pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi.

0: Sabrite jam 14.
1: Cabang PT Jakarta Propertindo atau Jakpro kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional setelah berhasil dinobatkan sebagai pemenang kategori perusahaan BUMD Key Element of Marketing untuk sektor industri jasa infrastruktur pada ajang BUMN Entrepreneur Marketing Awards 2026. Direktur Utama Jakpro Iwan Pakwin mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh insan Jakpro dalam menghadirkan solusi infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan zaman. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI menilai Pulau Penyengat di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kawasan ekonomi oranye berbasis kekuatan budaya Melayu. Direktur Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik Bappenas Uke Muhammad mengatakan potensi ekonomi oranye di Pulau Penyengat cukup besar apabila dikelola secara optimal. Menurutnya, Kepulauan Riau dapat menjadi contoh nasional bagaimana sektor ekonomi berbasis kreativitas dan budaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: sahabat budaya. Wisata Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Kabupaten Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swafoto, taman bermain, gazebo, serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan refreshing bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Selain menawarkan panorama alam yang menarik, tempat ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga, komunitas, hingga acara luar ruangan karena suasananya yang nyaman dan jauh dari hiruk-piruk perkotaan. Lokasinya yang berada di kawasan Kabupaten Goa menjadikan wisata Kebun Goa cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu alternatif wisata alam buatan yang berkembang di Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini saya Dewi Satriani Inces menemani Anda dalam program acara kita Siri Napace. Sahabat budaya, kali ini saya sendiri ya, teman-teman saya gak tahu di mana. Aduh, gak apa-apa Mi, biar Mi sendiri. Karena kalau gak ada yang temani Kak, yang penting ku hadirkan Ki di ruang dengarta beberapa lagu-lagu yang ku siapkan. Di antaranya lagu-lagu ada Abdul Aziz, Taku Sanana, Ansar S, Wae Mata Bebu, ada juga Iwan Tompo, Mina Sangku, Nur Maisela, Tiana Masengga, ya, Andi Riri Patagau, Seseorang, Maharani, Alo Siri Polo 2, Udin Leaders, Bombon Namang Kasara, Nita Rahman, Sarana Nyawaku, Ansar S, Siri Palauka, Diana Kamasea, ada juga CCL Pangerang, Tinggi Tinggi Miseng Aloa, Anca S Mandre Mandre nih, Dutana Anca S ya. Adjeri Tuan Sau Minasari Borita. Sahabat budaya silakan di 08 11 400 9250 dengan topik kita lebih suka makan nasi kuning atau nasi padang ya. Dua pilihan yang cukup sulit dipilih karena dua-duanya enak ya. Nasi padang enak dinikmati karena emang bumbu-bumbunya juga enak ya sahabat budaya. Nasi kuning pun seperti itu, enak banget sahabat budaya. Oke, silakan di 08 11 400 9250 untuk para pendengar kita yang ingin berpartisipasi meramaikan program acara kita ya. Bolehlah sahabat budaya. Ya udah kalau gitu langsung aja kita terima telepon dulu sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh, salah ini ya. Oke, halo, assalamualaikum. Ih, mana suaranya, guys? Tidak ada suaranya. Iya, 08 11 400 9250 ini kayaknya nggak ada suaranya ini ya, pendengar ya. Oke, kembali di 08 11 400 9250 yang ingin menanggapi pembahasan kita nasi kuning atau nasi padang ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
0: Siri Napace.
1: Senandung lirik laguna perompak jazz.
0: Oke, okay. Dengan SD Nompo.
1: Iya.
0: Oke, okay, apa kabar SD Nompo? Sehat-sehatkah Anda? Gimana kabar? Sehat-sehatkah?
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Seperti biasa. Cuacanya panas.
0: Iya, nikmatin aja.
1: Iya, diterima apa adanya.
0: Iya. Jadi pon tujuh panas di.
1: Iya, Bambang yang loa.
0: Bambang yang loa. Iya. Mau dengar lagu apa kita?
1: Lagu apa kita di lupa lagi tuh nih ya. Hanya banyak lagu Iwan Tompo ya.
0: Iwan Tompo. Iwan Tompo ada Minasangku.
1: Ya itu mau.
0: Itu mau saja. Oke, kita langsung dengan topiknya kita. Lebih suka mana, nasi kuning atau nasi padang?
1: Nasi kuning.
0: Nasi kuning. Suka nasi kuning kenapa emangnya?
1: Iya, enak nasi kuning pagi-pagi.
0: Pagi-pagi tapi kalau siang-siang?
1: Iya, kan di sini kampung Tegalpung pagi itu ada tenduk nasi kuning sendiri.
0: Oke. Nasi kuning ya, tetap. Oke lah kalau begitu makasih banyak ya. Sehat Ki selalu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk SD Nompo sudah ikut partisipasi juga untuk sore hari ini. Dan kembali kita buka 08 11 400 9250. Silakan untuk Anda yang ingin menanggapi pembahasan kita pada sore hari ini. Oke, langsung aja. Aduh, sepi banget sih sendiri. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Senandung lirik laguna perempat Cas.
0: Senandung lirik laguna perempat Cas Ashar di Bone. Apa kabar Ashar?
2: Kabar baik.
0: Oke.
2: Ansar S dong.
0: Lagunya Ansar S. Ansar S yang way mata tubuh ebu.
2: Betul.
0: Oke. Langsung dengan topiknya kita, pilih mana? Nasi kuning atau nasi padang? Dua hal yang bikin kita bingung untuk menikmatinya karena dua-duanya enak.
2: Pilih nasi kuning.
0: Nasi kuning. Kenapa suka dengan nasi kuning?
2: Walaupun suka makan nasi padang.
0: Walaupun suka dengan makan nasi padang. Maksudnya? Ya,
2: tapi di sini nasi kuning ini ada di depan di dekat rumahku yang menjual nasi kuning.
0: Jadi lebih suka nasi kuning atau nasi padang?
2: Lebih suka nasi kuning.
0: Nasi kuning karena ada penjualnya memang ada di depan rumah tak? Deh.
2: Bukan enak, di depan gitu. Bukan di depan rumah, di dekat-dekat rumah.
0: Oh, dekat-dekat rumah makanya paling selalu makan nasi kuning, Di.
2: Iya, betul.
0: Iya. Okelah. Oke, kalau begitu makasih banyak.
2: Terima kasih.
0: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Ashar yang ada di Bone ya, sudah ikut berpartisipasi juga. Dan kembali kita buka lagi di 08 11 409 2050. Kalau lagi lapar lebih enaknya makan apa? Tapi kalau sebenarnya kalau jam-jam segini tuh lebih enak nasi padang ya, sobat budaya. Kalau emang pagi itu enak sekali makan nasi kuning. Tapi enak tuh juga ada kalau misalkan ada nasi kuning siang-siang begini kalau ada ya, sobat budaya. Nah, seperti apa untuk penelpon kita? Langsung nih lagi kita terima teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, cantik.
0: Apa ini bunyi-bunyi? Tunggu dulu Bunda. Bunda Nana, oke, aman. Apa kabar Bunda Nana?
3: Alhamdulillah, bagi-bagi.
0: Kenapa bergema-gema ini suaraku, kurasa ya?
3: Tidak tahu ini saya.
0: Kasih kecil dulu radio monitor ta Bunda. Keras sekali. Agak kasih kecil-kecil suara radio monitor ta.
3: Oke, sayang.
0: Agak jauh sedikit Bunda. Okay. Bun, apa kabar, sehat Jiki?
3: Alhamdulillah.
0: Bunda nanti lagunya ikutan saja Mi.
3: Ikut sama lagunya Anuna dan Nompo.
0: Okay. Jadi kita punya topiknya kita ini Bunda ya. Kalau saat ini lebih suka makan nasi kuning atau makan nasi padang?
3: Kalau saya disuruh pilih, suka makan nasi padang.
0: Nasi padang ya.
3: Iya.
0: Kenapa Bunda suka makan nasi padang?
3: Tahu kena ada anunya, baladonya, sayur ubinya.
0: Enak di.
3: Kalau terus ada jengkolnya.
0: Apalagi kalau dicampur-campur nih Bunda. Pakai jengkol juga, perasaan enggak pakai jengkol kalau nasi padang.
3: Ada sayang jengkolnya.
0: Jadi selama ini selama Inces makan enggak pernah dikasih jengkol.
3: Iya, kan dibeli tersendiri.
0: Begitu di biasanya pakai sayur nangka sama daun ubi.
3: Iya. Tapi kita kan minta jengkolnya.
0: Oh, ada jengkol juga. Iya. Suka makan jengkol, Bunda?
3: Iya, suka.
0: Kalau jengkol sama pete yang mana kita suka?
3: Dua-duanya.
0: Iya. Oke lah Bunda, terima kasih. Oke, ya Bunda. Sehat Ki selalu Bunda.
3: Sehat Ki juga Nak.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nana Argas yang ada di Paropo. Dan berikut juga ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sirin apa Ce?
4: Tenandung lirik laguna perompak Mbak Inces.
0: Oke. Apa kabar Pak Arjuna?
4: Alhamdulillah. Baik betong dan tenang.
0: Posisi di mana sekarang ini?
4: Di rumah Ji.
0: Di rumah tak? Tidak kemana-mana?
4: Mau kemana lagi?
0: Tidak sempat temu Ki kemana kak atau kemana ke mana-mana lah. Oke, Pak Arjuna nanti lagunya ikutan bikin saja di
4: yang dua lagu Medi.
0: Dua lagu baru kita penelpon keempat.
4: Iya. Lagu yang kedua apa tadi itu?
0: Lagu yang kedua ada Wai Mata Bu Ansar S. Jadi lagunya ikutan.
4: Itu mah. Saya suka lagu Bugis.
0: Sama.
4: Iya. Jadi orang Bugis gitu.
0: Iya.
4: Jadi nasi Padang saya suka
0: Bancis. Oh, nasi Padang. Iya. Kenapa suka dengan nasi Padang?
4: Saya suka karena sudah ada sayurnya kan.
0: Oh, karena ada sayurnya, Midi.
4: Di samping mengenyangkan sedikit dibanding nasi kuning.
0: Iya.
4: Istilahnya agak berat lah, termasuk makanan berat.
0: Nasi kuning juga sudah makanan
4: berat. Gitu. Apalagi kalau pakai itu, serdang ubi.
0: Enaknya.
4: Serdang ubi itu kan,
0: apa namanya?
4: Sayur khasnya orang Makassar, mungkin just.
0: Oh, begitu kan? Orang.
4: Tambah ini juga.
0: Tambah ganteng kalau dimakan. Ibaratnya harga
4: situ, jengkol lah.
0: Iya. Tambah di kalau dimakan tambah ganteng di Pak Arjuna.
4: Tambah kenyang.
0: Oh, tambah kenyang. Iya. Kira tambah ganteng dendek deh.
4: Iya.
0: Okay, kalau begitu makasih banyak.
4: Sehat kembali,
0: ya.
4: Sih.
0: Terima kasih, insya Allah. Iya. Pak Arjuna juga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Arjuna yang ada di Barugas sana. Okay lah, kalau begitu sahabat budaya, gimana langsung misalnya kita dengarkan lagu yang berikut ini, Iwan Tompo. Wai Mata Ubu-Ubu Ansar S.

0: 2,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di program acara Sirina Pace bersama saya Inces, yang tentunya tetap menemani Anda, menemani suasana santai tak ya dalam program acara ini. Walaupun sendiri, tapi saya tetap ceria menemani Anda ya. Oke, kembali lagi kita buka 0811-400-9250 nih sahabat budaya. Oke deh. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
1: Halo.
0: Halo Sirina Pace.
1: Sirina Pace, senandul lirik lagi udah perang Pace.
0: Oke. Pak Radin yang ada di Bantimurung. Bantimurung gimana ini Pak Radin?
1: Panas.
0: Panas di Pak Radin. Incis mau tanya dulu, itu di Bantimurung adakah tempat-tempat di tempat wisatanya itu lahan-lahan yang kosong itu yang bisa dipakai orang latihan apa gitu, latihan menari, latihan karate?
1: Ada, baru gak besar, ada.
0: Oh, ada baru gak?
1: Kalau mau disewa.
0: Oh, disewa berapa nih tuh harganya?
1: Tidak tahu itu.
0: Iya. Di Bantimurung, Di.
1: Iya, di dalam.
0: Di dalamnya itu baru gak?
1: Iya, masuk di loket.
0: Oh, masuk di loket. Oh, ada memang.
1: Iya, ada baruga kecil, ada baruga besar.
0: Baruga besar itu menampung berapa orang?
1: Woi, banyak itu.
0: Banyak, Di.
1: Mau 50 orang bisa juga.
0: Oke lah, sip. Oke, kalau begitu mau lagunya apa?
1: Ridwan Saud.
0: Ridwan Saud. Oh, Minasari Borita. Okay, sebentar kita putarkan ya. Langsung nih dengan topiknya kita. Topiknya kita adalah kalau siapa tadi? Kalau Pak Radin gimana, lebih suka nasi kuning atau nasi Padang?
1: Kalau pagi-pagi nasi kuning, kalau tengah hari Padang.
0: Iya dong, asik. Oke, kalau begitu Pak Radin, sehat-sehat selalu Pak Radin ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya langsung ku terima telepon juga yang berikut ini. Ade Mitau Bendaharsina. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, Bunda Harsina apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Bunda, mau dengar lagu apa nih Bunda?
2: Lagu, Pak Radin di ambil gituan lah.
0: Apa itu?
2: Minasari Borita.
0: Kalau mau ikutan janda apa-apa aja, tapi mau ke lagu-lagu. Ikut
2: sama di situ.
0: Okay. Assalamualaikum Bunda Harsina Ji.
2: Bisa sehat ke selalu.
0: Topik.
2: Belum janunya di paspornya.
0: Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagu na pro 4C.
0: Asik. Jadi topiknya kita kalau Bunda Harsina gimana? Bunda Harsina lebih suka nasi Padang atau nasi kuning?
2: Kalau disuruh pilih nasi Padang.
0: Yang nasi Padang pakai sambal ada. Yang banyak sambalnya atau sedikit sambalnya, Bun?
2: Sedikit sambalnya.
0: Yang lauknya
2: tapi itu sayur anunya aku suka, daun ubinya.
0: Daun ubinya. Ambil mirip-mirip daun ubinya, jangan mikir nasinya.
2: Aku suka sekali sayurnya. Campur nangka.
0: Oke. Bunda Harsina makasih banyak ya.
2: Iya, sehat sekeluarga.
0: Bunda juga sehat selalu sekeluarga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita kalau didoakan sama banyak pendengar itu insya Allah dijabah ya sahabat budaya. Jadi banyak-banyak mikir didoakan sama pendengar tak. Jadi enak kalau orang menyiar, didoakan kita terus. Oke, kembali kita buka lagi di 0811-400-9250. Halo, assalamualaikum. Iya, Sirina Pace. Sirina Pace.
3: Ya, dari mana ini?
0: Sirina Pace.
3: Serandung ini lagunya Bro Pace.
0: Oke, Pandita Raf di Bone.
3: Bukan, Bahar di Bone kami.
0: Oh, Pak Bahar.
3: Ya, kenapa sih? Tidak berubah suaraku.
0: Iya, masalahnya begini. Kita mirip-mirip suaranya sama Pandita Raf.
3: Iya, satu kampung nih, satu kampung tetangga jauh.
0: Oh, tetangga jauh, iya. Biar nih tetangga jauh ya, penting dekat di hati, Di.
3: Iya, cocok itu.
0: Oke, ngomong-ngomong, dengar lagu apa ini?
3: Lagunya, Minasa Riborita.
0: Minasa Riborita. Oke. Sebentar kita putarkan ya. Langsung dengan topiknya kita. Topiknya adalah pilih nasi kuning atau nasi padang.
3: Kalau di sini banyak nasi kuning lewat di depan rumah. Jadi lebih baik nasi kuning. Kalau nasi kuning kan tidak perlu masak di rumah. Apalagi kalau nasi kuning kan ada juga telurnya, mie-nya juga ada. Jadi lebih baik nasi kuning, karena kalau nasi kuning kan tidak perlu masak di rumah.
0: Oke, sip lah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahar yang ada di Bone, terima kasih ya. Dan satu penelpon lagi, sahabat budaya yang mau request. Ini masih ada yang mau, ini kebanyakan yang request lagunya Minasa Riborita. Nah, kira-kira ini penelpon kita request lagu apa? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Arifin, apa kabar Pak Arifin?
4: Alhamdulillah, baji-baji.
0: Gimana rambut putihnya? Aman-aman. Aman terkendali. Pak Arifin, lagu apa yang mau didengar ini Pak Arifin?
4: Apa?
0: Lagu apa yang mau didengar? Ada Minasa Riborita. Ikutan semua mi ini kayaknya.
4: Iya, karena enak lagunya.
0: Jadi topiknya kita lebih suka makan nasi kuning atau nasi padang?
4: Nasi kuning.
0: Kenapa suka dengan nasi kuning daripada nasi padang?
4: Tidak, kalau padang itu biasa saya pesan. Itu sayurnya masih ada tulang-tulangnya. Dia kasih masak, aduh.
0: Tulang apa itu?
4: Tulang sayur.
0: Itu. Bisa kita gigit gitu.
4: Saya bilang.
0: Tulang sayurnya.
4: Penjual apa ini?
0: Kebetulan di Kapang itu.
4: Apalagi sayur daun itu, yang daun tuh.
0: Daun ubi.
4: Yang daun ubi.
0: Enak gitu. Kalau disamakan dengan sayur nangka.
4: Apa enak kalau yang kasar?
0: Tidak tumbuh kiri. Memang beda itu sayur. Beda itu sayur tutu. Kalau sayur tutu tidak tumbuh kiri.
4: Itu kan kalau bikin sayur orang dipetik. Jadi kalau kasar jangan kasih masuk.
0: Oh begitu.
4: Yang kasarnya.
0: Iya dong. Banyaknya protes. Iya. Seperti kurang itu be, ya.
4: Kurang bego.
0: Oke lah. Pak Arifin, terima kasih banyak Pak Arifin. Semoga aja nanti nasi padangnya dapat ditemukan yang halus-halus ya. Jangan yang kasar-kasar. Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Arifin yang ada di Pampang yang suka nasi kuning, tidak suka nasi padang karena kalau nasi padang katanya selalu ditemukan itu yang tulang-tulang sayurnya. Aduh, gimana sih? Kita terima telepon satu penelpon lagi yang mau request lagu. Halo, assalamualaikum.
5: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
5: Mandung lirik lagunya Perempat Ces.
0: Oke deh. Dengan siapa, di mana?
5: Dengan Ibu Nur Intan di Tekalan.
0: Halo Ibu Nur Intan, gimana kabar hari ini?
5: Kabar baik, Mbak Dewi.
0: Alhamdulillah. Ibu Nur Intan mau dengar lagu apa ini? Mau ki dengar lagu apa Bu Nur Intan?
5: Apa saya dengar tuh ada bumbungnya Makassar.
0: Oh, Bombona Mangkasara. Tahu ini Bu Nur Intan ini monitor dari awal ya.
5: Saya monitor dari awal.
0: Asik. Makanya tahu semua lagu-lagu yang kita mau putarkan ya. Oke, langsung aja dengan topiknya, kita pilih mana, nasi kuning atau nasi padang?
5: Kalau pagi Mbak Dewi, saya suka nasi kuning.
0: Kalau pagi
5: siang saya suka nasi Padang.
0: Jadi
5: sayurnya itu sama
0: selera berbeda di tempat di ya, waktu yang berbeda.
5: Itu Mbak Dewi saya paling senang itu.
0: Yang nasi kuning.
5: Kalau pagi kan nasi kuning banyak dijual.
0: Kalau pagi itu banyak nasi kuning masa, dijual pagi-pagi tapi beda-beda rasanya.
5: Kalau nasi Padang itu.
0: Iya.
5: Begitu sih Mbak Dewi. Mana yang cepat itu?
0: Yang mana yang cepat itu yang langsung dibeli ya?
5: Keduanya saya suka, tapi dua-duanya kalau suka. Pagi nasi kuning.
0: Mm-mm. Siangnya nasi
5: siangnya
0: Padang.
5: Siangnya baru nasi Padang. So, langsung
0: sorenya, sorenya langsung bakso. Hah? Ambak ngasih mie. Iya. Oke. Okay. Bu Nur Intan, terima kasih sudah ikut partisipasi.
5: Terima kasih Mbak Dewi. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Amin ya Allah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prompat RRI Makassar di program acara kita Siri Napace. Dan kembali lagi kubuka. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Siri Napace.
0: Siri Napace. Oke, Pak Saleh di Rapokaling. Gimana Rapokaling, aman-aman?
1: Ya, alhamdulillah aman-aman di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Dan panas juga.
0: Alhamdulillah. Panas. Alhamdulillah. Oke, okay. Mau dengar lagu apa ini Pak Saleh?
1: Coba tolong undangi dulu bacanya deh, kok baru pulang salat ini.
0: Aduh, dari tadi Mikus, dari tadi dia jam 3 itu disebut kayaknya Pak Saleh.
1: Oh, apa tadi belum berapa langsung pergi ke salat.
0: Oh, kodong. Iya, iya, iya. Dengar Ki Palena. Ya. Takusan Nana. Teh nama senge, seseorang, alo Siri Polo 2, sarana nyawaku, Siri
1: Pak. Sarana nyawaku.
0: Okay. Jadi kita punya topik nih, topiknya adalah, kalau Pak Saleh gimana, lebih suka, apa nih Pak Saleh, lebih suka makan nasi kuning atau nasi padang?
1: Ya nasi kuning deh, padang terlalu banyak anu nak, kayu manis nak, wah ada deh.
0: Banyak kayu manisnya kalau nasi padang. Nasi padang atau nasi kuning yang banyak?
1: Nasi padang, itu nasi kuning kak. Apa yang campuran lombok?
0: Ya ada tunjuk nasi kayu manisnya.
1: Iya, banyak sekali tumbuh dengan tumbuh-tumbuh ini.
0: Iya, iya, iya, iya. Jadi lebih suka nasi kuning ya. Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Saleh yang ada di Rapokaling sana. Sudah ikut meramaikan juga program acara kita Siri Napace. Dan sahabat budaya masih kita buka lagi di 08 11 409 250. Oke, kira-kira Anda mau dengar lagu apa ya? Nah, untuk pilihan kita adalah banyak ya lagu-lagu di sini. Dan pilih nasi kuning atau nasi padang. Yang jelas di hari ini nggak ada nasi kuning dan nasi padang. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya, waalaikumsalam. Halo. Siri Napace.
2: Senandung lirik lagu yang Napace.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Ini dari Wanti.
0: Wanti di mana?
2: Di Petarani.
0: Petarani mana?
2: 3A.
0: Dekat-dekat mana itu rumah tak?
2: Dekat-dekat Alfamart.
0: Alfamart. Iya, iya, iya. Inces selalu jalan-jalan ke situ di Petarani tiap pulang sekolah. Pulang sekolah, pulang kantor. Oke. Mau dengar lagu apa ini?
2: Alo Siri Polo 2.
0: Alo Siri Polo 2. Oke. Jadi topiknya kita pilih nasi kuning apa nasi padang?
2: Nasi kuning aja.
0: Nasi kuning aja. Kenapa suka dengan nasi kuning? Iya, iya, iya. Mungkin jaringannya kurang mendukung. Bisa kita telepon juga melalui WhatsApp-nya kita, Wanti. Jadi WhatsApp-nya kita 08 11 409 250 juga. Oke, kalau begitu langsung Mipaleku hadirkan Ki Durang Dengar Tak Lagu untuk memberikan Ki semangat ya. Jadi sahabat budaya, stay tune terus di Perempat RRI Makassar.

0: balik pintu yang terbuka lebar bagi siapa saja yang mengeluh kesakitan, hidup sepasang jiwa yang luar biasa. Cahaya matahari mungkin tak lagi bisa mereka tangkap dengan mata. Namun, kehangatannya tersimpan rapat dalam setiap pijatan tangan mereka. Pak Umar dan Ibu Nursia, sepasang tunanetra yang telah melampaui setengah abad kehidupan mereka, merupakan definisi nyata dari pepatah bahwa pengabdian tak mengenal batas fisik. Mendengarkan keluh kesah badan yang letih dan mengubahnya menjadi kesembuhan adalah keseharian mereka yang tentu tak mudah.
1: Kalau seharian sampai kini, kita di sini kan termasuk ini pekerjaan saya ini juru pijatan. Jadi kalau ada tamu datang seperti pasien apa, kita cerita bagaimana Pak, apa keperluan tak? Saya bilang, saya mau dipijit Pak. Oh, silakan duduk Pak. Begitu saya. Ngomong-ngomong dia bilang, sakit apa Pak? Saya punya badan nih, capek-capek, sakit semua ya. No, oke. Begitu saja.
2: Kalau ada.
1: Begitu saja itu.
3: Kalau Ibu?
2: Iya. Kalau saya, itu tadi yang saya ungkapkan tuh, pertama bangun pagi kita habis sholat, kita persiapkan di dapur kan. Jadi setelah itu baru kita ambil kesibukan yang lainnya, misalnya membersih-bersihkan rumah atau ke menyapu atau bagaimana. Terus ada datang rezeki, tahu misalnya mau diurut juga, ya terus dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk Bu, iya, dia bilang saya mau diurut ini Bu, bilang mau mungkin diurut, dia bilang iya, dia bilang apanya yang artinya gangguan. Dia bilang misalnya kakinya keselewka atau tangannya atau ke perutnya begitu ya mules begitu masuk angin, atau badannya yang pegel-pegel begitu, yang capek atau itu kita kerjakan semua. Iya, setelah itu baru selesai ya, dulu sebentar dia pamit lagi pulang. Kita tanya, perasaan saya sudah agak mendingan dibanding dengan tadi waktu pertama saya datang.
0: Hidup tak selalu memberikan warna yang cerah bagi Pak Umar. Ingatannya masih menyimpan jelas bagaimana rasanya melihat dunia sebelum kegelapan perlahan merenggut segalanya pada era 90-an. Di usianya yang ke-30 tahun, saat tenaga sedang kuat-kuatnya, ia dipaksa berdamai dengan takdir sebagai tunanetra. Namun, di tengah ujian yang begitu hebat, Tuhan mempertemukannya dengan Ibu Nursia di sebuah sekolah luar biasa. Di sana, mereka tak hanya belajar memijat, tapi juga belajar saling menguatkan dan merajut janji untuk menghadapi dunia bersama-sama dalam satu atap.
1: Netra, kita kan dulu pernah melihat juga, tapi karena kena mata tuh begini. Itu kasihan itu, sejarahnya itu saya itu. Saya juga pernah melihat, tapi ya, tahun-tahun berapa itu saya kena itu, tahun 90 kena tunanetra. Umur saya ada 30 tahun lebih itu. Karena saya ketemu sama Ibu Nursia ini, jadi misteri. Itu ceritanya. Kalau mau diceritakan saya panjang ini cerita. Jadi perjalanan begini, akhirnya saya ini buka ini, apa namanya, panti pijat di sini. Betul yang ada rumah orang tua ini ditinggalkan, ya saya bikin di sini panti pijat. Akhirnya saya itu perkenalkan di mana-mana saya punya keterampilan itu, masuk di radio, masuk di apa namanya, di apa, di HP. Akhirnya istilahnya mulut ke mulut nih, pasien berbicara, oh di sana di pampang ada begini, ada tukang pijat begini. Ya. Itu cari cara. Karena ini kita punya keterampilan diperkenalkan supaya ditahu orang banyak. Karena ini termasuk juga pelayanan, pelayanan kesehatan. Itu begitu ceritanya itu.
0: Lebih dari dua dekade berlalu, tangan-tangan renta itu hingga kini masih terus bekerja. Ada kalanya rasa jenuh dan letih yang teramat sangat menyergap, mengingat profesi tukang pijat menguras tenaga fisik yang luar biasa. Namun, bagi Pak Umar, rasa lelah itu seketika sirna setiap kali ia menyadari satu hal, bahwa meskipun ia seorang yang dianggap cacat oleh dunia, namun ia tetap berharap bisa berguna bagi mereka yang sehat. Ada getaran bangga dalam suara saat menceritakan bagaimana keterampilannya dikenal luas, bahkan hingga ke frekuensi radio RRI. Baginya, ini bukan sekedar mencari nafkah, melainkan pembuktian martabat diri. Karena sejatinya, seseorang itu akan dianggap selama ia mampu menunjukkan eksistensi dirinya.
1: Jelas pernah capek, saya juga capek memijit itu, luar biasa itu, tenaga dipakai itu. Iya, bayangkan kalau dipijit seluruh badan orang itu, juga ngalah itu, capek, kasihan. Tapi habis bagaimana kita jalankan itu? Saya bingung sudah apa bikin semangat lagi, karena saya kembali lagi dibutuhkan kepada orang banyak. Pada saya ini kasih orang cacat. Saya bersyukur juga karena saya masih dibutuhkan sama orang banyak. Padahal ini saya orang cacat. Begitu saya termasuk juga saya punya bangga itu, karena saya ini kasih jadi orang cacat sekarang tapi masih dibutuhkan. Begitu ceritanya itu saya. Saya juga bersyukur.
0: Masa depan bagi mereka mungkin tidak terlihat secara visual, namun mimpi mereka tetap memiliki bentuk yang nyata. Pak Umar memimpikan rumah yang lebih baik, sebuah tempat berteduh yang layak di masa tua mereka. Di penghujung perjumpaan kami, pasangan ini menitipkan pesan yang menghujam nurani bagi kita semua. Sebuah teguran halus bagi anak-anak muda yang seringkali kehilangan semangat di tengah raga yang masih sempurna. Mereka mengingatkan agar anak-anak muda tidak menyia-nyiakan kesehatan fisik mereka dengan bermalas-malasan. Jika mereka yang hidup dalam kegelapan bisa berdiri tegak dan mandiri, lantas apa alasan bagi kita untuk menyerah pada rasa malas?

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
1: Senang
0: lagu Napromp. Oke, asik dengan Bunda Dewi ya.
1: Bunda Dewi.
0: Apa kabar Bunda Dewi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar ceria, cerah ceria ini cuaca.
0: Oke, mau dengar lagu apa ini?
1: Masih adakah lagu Makassar?
0: Makassar ada seseorang. Ada juga Kamasea, ada
1: itu masuk seorang.
0: Oke, okay. Langsung dengan topiknya kita pilih mana ya? Lebih suka makan nasi padang atau nasi kuning?
1: Nasi kuning.
0: Nasi kuning. Kenapa suka dengan nasi kuning?
1: Asik itu dengan apa namanya itu, santan-santannya itu.
0: Santan-santannya.
1: Dengan lauknya. Itu. Kalau nasi padang jujur belum pernah makan, jadi enggak ku tahu.
0: Iya. Oke, sip lah.
1: Lihat lebih enak nasi kuning. Nasi padang yang pedis, pedas.
0: Pedis kalau pakai lombok.
1: Tapi enak tuh jika pengen jono nadi sayur-sayur.
0: Tapi kalau enggak pakai lombok, enggak enak. Tapi kalau misalkan enggak pakai ki lombok, tidak enak tuh, tidak apa deh, tidak
1: kurang
0: ada.
1: Seru itu.
0: Kurang seru.
1: Oh, itu mi.
0: Tapi tidak pedis-pedis amat, Ji, ya.
1: Iya. Tapi saya takut kak dia di pedis. Kau kecil selalu kak bilang, nangis kau mau nangis kau di lombok, kau jangan takut melombok.
0: Iya. Oke lah kalau begitu.
1: Yeah,
0: terima kasih Bunda Dewi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bunda Dewi yang ada di Takalar. Dan kembali kita buka 0811-409-250. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sirik napace.
2: Senandung lirik lagunya Perempaces.
0: Oke, dengan Pak Ahmad Yani Tasmum ya.
2: Iya, Mayani Tasmu di Sopeng.
0: Oke, mau dengar lagu apa ini?
2: Ada anu si Bali Lino Aira ada kah?
0: Di si Bali Lino Aira tidak ada.
2: Iya.
0: Ini yang kusiapkan tadi yang kusebut. Halo. Ini yang kusiapkan tadi yang sudah kusebut, Pak Yani.
2: Oh iya, itu mau play lah.
0: Iya, apa itu? Apa yang kita mau dengar?
2: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis. Ada Teana Masenge.
2: Itu mau.
0: Oke, topik kita pilih nasi kuning atau nasi
2: nasi kuning.
0: Apa ya? Nasi kuning
2: nasi
0: atau nasi
2: kuning.
0: Apa? Oh, nasi kuning. Oke.
2: Iya.
0: Sip lah.
2: Di mana-mana ada nasi kuning.
0: Di mana-mana ada nasi kuning ya. Oke. Ya udah kalau begitu
2: sih. Nasi padang jarang.
0: Nasi padang jarang, Di. Tapi enatonji nasi padang. Enatonji nasi padang.
2: Enak juga nasi padang tapi jarang.
0: Iya. Asik.
2: Iya.
0: Iya. Oke lah kalau begitu Pak Lekna, terima kasih banyak.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Langsung miku terima telepon. Halo, assalamualaikum, Pak Gunadi.
3: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
3: Lagunya.
0: Oke, Pak Gunadi sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Gunadi, nanti lagunya ikutan miki saja, Di. Oke, jadi kita punya topik. Topiknya yaitu pilih nasi kuning atau nasi padang.
3: Ya, saya nasi padang.
0: Nasi padang. Yang penting asli.
3: Bukan yang
0: kayak. Emang ada yang tidak asli?
3: Yang murah itu.
0: Yang murah? Yang tidak asli di mana mitawa itu?
3: Lagi.
0: Oke, kalau begitu Pak Lena, jadi lebih suka nasi Padang yang Padang, penting ya. Asli.
3: Lomboknya itu, lombok
0: hijaunya yang enak ya.
3: Iya.
0: Oke. Biasanya beli di mana?
3: Biasa dekatnya Mari.
0: Tempe. Oh, dekat-dekat tempe di.
3: Tempe ada situ tuh.
0: Oke. Atau yang di mana? Hertasning ada juga ya?
3: Iya, depannya
0: ada. Oke. Tapi yang lebih suka yang pakai dos atau yang dibungkus?
3: Yang dibungkus.
0: Yang bungkus enak ya daripada yang dos ya. Oke lah, kalau begitu Pak Gunadi, terima kasih banyak ya. Sehat selalu Pak Gunadi.
3: Iya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Gunadi juga yang ada di mana ini Pak Gunadi? Pak Gunadi yang ada di MU. Oke, sehat selalu Pak Gunadi. Semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Ya udah kalau begitu sahabat budaya ya, sembari kita menantikan atensi Anda juga yang lainnya 0811 409 250. Gimana, langsung aja kita dengarkan, ada lagu yang berikut ini seseorang.

0: Di pundaknya melekat seragam yang menjadi simbol keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, di balik lencana emas itu, berdenyut jantung seorang lelaki yang memaknai hidup sebagai rangkaian amanah. Ia adalah Ahmad Halim, seorang anggota kepolisian yang kini mendedikasikan dirinya di Polres Maros. Bagi Ahmad, menjadi seorang polisi bukan sekedar pilihan profesi untuk menyambung hidup, melainkan sebuah panggilan jiwa yang telah mengakar sejak ia masih kanak-kanak. Sebuah janji lama yang terus ia rawat dengan sepenuh hati.
1: Sejak kecil, saya sudah memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang polisi. Profesi ini bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan. Saya terinspirasi oleh sosok polisi yang tegas, berani, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Seiring bertambahnya usia, keinginan itu semakin tumbuh dan menguat. Saya menyadari bahwa menjadi seorang polisi membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya terus berusaha mempersiapkan diri baik dari segi pendidikan, fisik, maupun mental agar kelak bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Bagi saya, menjadi polisi adalah pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, melindungi masyarakat, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua. Cita-cita ini bukan hanya impian, tetapi juga tujuan hidup yang akan terus saya perjuangkan dengan penuh semangat dan tekad.
0: Jejak karirnya adalah saksi dari dedikasi yang tak pernah padam. Mulai dari langkah awalnya di Polres Mamasa, perjalanannya menjadi ajudan di Polwil Parepare. Langkah kakinya membawanya melintasi berbagai tugas berat di Polsek Panakukang hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari Piagam Kapolri hingga penghargaan dari Kapolda Papua. Namun, prestasi-prestasi yang mentereng itu tak lantas membuatnya jumawa. Untuknya, deretan piagam itu hanyalah seberkas kertas, pengingat bahwa integritas adalah harga mati, serta sepak terjang perjuangannya melindungi mereka yang tak punya kuasa. Di tengah tantangan profesi yang penuh tekanan, cobaan, dan rayuan menggiurkan dari mereka yang menganggap hukum hanyalah komoditas, Ahmad menjalaninya dengan prinsip baja, memegang teguh sumpah suci yang diambilnya sebelum dilantik.
1: Awal mula saya bertugas di Polres Mamasa, kemudian mutasi ke Polwil Parepare menjadi ajudan Kapolwil Parepare. Selanjutnya, mutasi ke Polrestabes Makassar. Di Polrestabes Makassar, saya menjabat sebagai Kasihumas Polsek Panakukang. Selama menjabat, saya mendapatkan berbagai prestasi seperti piagam penghargaan Kapolri, piagam penghargaan Kapolda, piagam penghargaan Kapolda Papua, penghargaan dari Kadip Humas Polri, dan penghargaan mengikuti Sekolah Inspektur Perwira. Dan saat ini saya bertugas di Polres Maros sebagai Kanit 2 Intelkam Polres Maros. Saya memegang teguh prinsip hidup bahwa tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan adalah pondasi utama dalam setiap langkah. Di tempat tugas, saya berkomitmen menegakkan hukum dengan adil, melindungi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih.
0: Sebagai seorang anak manusia, sisi lain dari Ahmad Halim jarang tersorot lampu kamera. Di balik perannya sebagai Kanit 2 Intelkam yang karismatik, ia adalah seorang nahkoda bagi sebuah kapal kecil bertajuk keluarga. Seorang suami yang memuja kebaikan istrinya, dan seorang ayah yang memikul tanggung jawab bagi masa depan ketiga anaknya. Baginya, tanggung jawab di luar rumah harus setara dengan keteladanan di dalam rumah. Memberi nafkah lahir dan batin bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk ibadah terindah. Ia percaya bahwa Kunci hidup yang bermakna adalah keseimbangan antara loyalitas kepada negara dan kasih sayang kepada keluarga.
1: Sementara di dalam keluarga, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang bijak, penyayang, memberi nafkah lahir dan batin, serta menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak-anak. Bagi saya, keseimbangan antara pengabdian kepada negara dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kunci menjalani hidup yang bermakna dan penuh integritas. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Namun ingat, menjadi orang hebat saja tidak cukup. Jadilah juga orang yang baik.
0: Menutup perjumpaan, Ahmad Halim menitipkan sebuah pesan bagi generasi muda yang seringkali terombang-ambing di tengah zaman. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan dan prestasi hanyalah anak tangga untuk naik ke atas. Namun, kebaikan dan akhlaklah yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dan dihargai sesama.

92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami. Dan kita udah di penghujung acara, jadi ketuntaskan mi dulu sampai di sini kebersamaan kita di program acara, yaitu Sirina Pace. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi. Sehat selalu pastinya buat Anda semuanya yang pasti terhibur di. Oke, kalau begitu saya Inces pamit dari ruang dengar Anda di program acara Sirina Pace. Kita jumpa di jam 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Assalamualaikum.

0: Ratna Pro 4.
1: Sambat budaya Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata kitsune, yaitu rubah dalam mitologi Jepang yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak, licik, dan memiliki kekuatan magis. Di konteks modern, Desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup, misalnya di Bali, yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, dan sentuhan budaya lokal, lengkap dengan area kafe, restoran, butik, serta seni pahatan dan patung rubah yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
1: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, selamat sore untuk Anda yang saat ini baru bergabung dengan kami di Pro 4 RRI Makassar. Masih menemani suasana santai tak pada sore hari ini bersama saya Dewi Satriani di program acara kita yaitu Dunia Wisata.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sobat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prompat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan ya. Dan kita masih di acara Dunia Wisata. Kali ini saya mau kasih informasi nih Sobat Budaya tentang Air Terjun Biroro. Sobat Budaya, Air Terjun Biroro ini merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dikenal dengan suasana alamnya yang masih asri dan udara pegunungan yang sejuk, air terjun ini memiliki aliran air yang jernih dengan ketinggian yang cukup menarik. Dikelilingi pepohonan hijau serta bebatuan alami yang menambah keindahan panorama sekitar. Nah, Sobat Budaya, untuk mencapai lokasi, pengunjung harus melewati jalur perjalanan yang cukup menantang. Namun, pemandangan alam sepanjang perjalanan menjadi daya tarik tersendiri loh, Sobat Budaya. Nah, selain menjadi tempat rekreasi dan bersantai, Air Terjun Biroro juga ini sering dimanfaatkan sebagai lokasi fotografi alam karena keindahan landscape-nya yang alami. Keaslian lingkungan dan suasana tenang menjadikan tempat ini cocok sekali bagi wisatawan yang ingin menikmati wisatawan alam jauh dari keramaian perkotaan. Nah, Sobat Budaya, gimana tertarik Ki untuk berkunjung ke Air Terjun Biroro? Bukan berarti Anda harus memaksakan diri untuk menuju ke Kabupaten Goa. Sabar-sabar mikir dulu Sobat Budaya.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Intan.
0: Pagi, Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi desa Merah Putih.
1: Koperasi? Saya udah capek dengar janji, Bu. Semua cuma manis di awal.
0: Koperasi Merah Putih itu bukan cuma janji, Pak Rudi. Di koperasi ini, semua warga punya suara, punya hak, dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar. Dan saling gotong royong.
2: Koperasi Desa

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas izinnya kita bisa berjumpa kembali melalui risalah ini. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang selebrasi kerukunan, konsep selebrasi kerukunan dalam Islam atau dalam istilah agama disebut dengan tasamu. Tasamu menekankan pada saling memahami, menghormati, dan menghargai antar sesama manusia. Termasuk di dalam konteks perbedaan agama, Islam mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan umat, serta membangun hubungan harmonis antar individu maupun kelompok, baik sesama muslim maupun dengan non-muslim. Beberapa konsep penting dalam selebrasi kerukunan menurut Islam. Yang pertama adalah ukhwa islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Prinsip persaudaraan yang mengikat umat Islam berdasarkan kesamaan akidah, akhlak, dan cara beribadah. Dalam Islam diajarkan bagaimana menjaga ukhwa islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua orang saudaramu. La'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua orang saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 10. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, konsep yang kedua adalah tasamu. Tasamu artinya toleransi, sikap saling menghargai, saling memahami dan menerima perbedaan, baik dalam keyakinan maupun dalam budaya. Sikap saling menghormati, bekerja sama, dan menghindari konflik antar pemeluk agama yang berbeda, serta tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Quran Surah Al-Baqarah 256. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, agama mengajarkan tentang tasamu, tentang toleransi. Ada toleransi antar umat seagama yang disebut dengan ukhwa islamiyah yang telah saya sampaikan di awal tadi. Bagaimana menjaga kerukunan antar umat seagama? Jangan sampai berbeda paham, lalu kita saling bertengkar masalah itu. Jangan sampai karena perbedaan kunut dan yang tidak kunut, lalu kita saling berselisih tentang itu. Jangan sampai karena perbedaan azan satu kali dan dua kali di hari Jumat, lalu membuat kita berselisih tentang itu. Tetapi mari menjaga persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua orang saudaramu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat Allah. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Dalam agama mengajarkan tentang tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak perlu memaksa orang lain untuk memasuki agama Allah, agama Islam ini, karena telah jelas jalan yang gelap dan jalan yang terang. Telah jelas jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Telah jelas jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Tinggal mereka memilih mana yang mereka harus pilih. Jalan yang terang ataukah jalan yang gelap? Jalan yang lurus ataukah jalan yang berliku-liku dan bengkok? Kaum muslimin, pendengar RRI rahimakumullah. Dalam toleransi ini, ada ukhwa Islamiyah, ada ukhwa insaniyah. Persaudaraan karena sesama manusia. Agama mengajarkan tentang menghormati sesama manusia, menyayangi sesama manusia. Agama juga mengajarkan tentang ukhwa ubudiyah, persaudaraan karena sesama hamba Allah. Ada juga ukhwa wataniyah, kita bersaudara karena kita satu bangsa. Tidak perlu saling menghardik satu sama lain, karena kita adalah sebangsa dan setanah air. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Toleransi atau tasamu mengajarkan kepada kita, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 108. Yang keempat, bagaimana konsep Islam tentang selebrasi kerukunan? Yang keempat adalah mengadakan dialog antar agama, menciptakan forum untuk saling berbagi pemahaman, mempererat tali silaturahmi atau silaturahim, dan membangun kerjasama antar pemeluk agama yang berbeda. Dalam konsep ini, dialog, Allah mengajarkan bagaimana mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Allah, bagaimana mengajak mereka ke jalan Tuhan. Dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah memberikan cara. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini mengajarkan kepada kita solusi membangun selebrasi, solusi membangun selebrasi kerukunan adalah dengan cara berdialog. Dan cara berdialog diajarkan dalam Al-Quran, dalam agama Allah, dalam surah An-Nahl ayat 125. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah, berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Jangan pakai emosi, jangan pakai marah. Sehebat-hebatnya orang bukan karena gulatnya, tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia marah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, konsep selebrasi kerukunan adalah moderasi beragama. Moderasi beragama adalah menjaga keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama, menghindari sikap ekstrem, dan mengutamakan nilai-nilai kedamaian dan toleransi. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 143, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan konsep ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, umat pertengahan, tidak memihak ke kiri dan tidak memihak ke kanan, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 143. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, kesimpulan dari selebrasi kerukunan ini adalah bagaimana umat Islam ini menciptakan kerukunan, kedamaian. Dia menjadi pengadil di tengah-tengah umat manusia. Dia menjadi contoh tauladan bagi seluruh umat manusia, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, sebagai rahmat bagi semesta alam, dan sebagai contoh teladan bagi seluruh umat manusia. Agama mengajarkan tentang toleransi antar umat beragama. Antar sesama muslim harus saling kasih mengasihi, bersikap tegas terhadap orang kafir, tetapi saling kasih mengasihi sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang saya bacakan tadi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua orang saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ukhuwah insaniyah, bersaudara karena kita adalah sesama manusia, satu keturunan dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, lalu berkembang biak menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum thu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Adam dan Hawa, dan menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling kenal-mengenal. Dan yang ketiga adalah toleransi antar umat beragama dengan umara, dengan pemerintah. Pemerintah yang tentunya juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita tetap membangun ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, bahkan ukhwa basyariah. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Demikian konsep selebrasi kerukunan dalam agama yang mengajarkan tentang bagaimana kita menjaga toleransi. Bagaimana bentuk selebrasi kerukunan dalam kehidupan kita sehari-hari? Gotong royong, dialog antar umat, kemudian membangun hubungan baik dengan tetangga, dengan tamu, dan tentu sekali apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah dengan tetangganya, apapun agamanya, suku, bahasanya, adat dan budayanya. Kalau dia adalah tetangga kita, maka perlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaif. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan yang ketiga adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Demikian risalah kita kali ini tentang selebrasi kerukunan. Mari kita rukun, aman dan damai dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita meraih kemuliaan hidup di dunia dan mulia pula kehidupan di akhirat kelak. Dan tentu kita berharap terhindar dari siksa api neraka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggungjawabannya.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sawat budaya Rumah Gadang merupakan rumah adat tradisional masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Bangunan ini berbentuk rumah panggung memanjang dengan atap runcing yang menyerupai tanduk kerbau yang dahulu terbuat dari ijuk. Rumah gadang dibangun menggunakan pasa kayu tanpa paku sehingga memiliki ketahanan yang baik terhadap guncangan gempa. Selain sebagai

Tempat tinggal rumah ini juga digunakan untuk pertemuan keluarga, pelaksanaan upacara adat, serta penobatan kepala adat. Di bagian halaman biasanya terdapat lumbung padi, sementara di dekat rumah terdapat surau yang digunakan untuk beribadah dan tempat tinggal laki-laki. Rumah gadang juga dikenal dengan sebutan rumah bagonjong atau rumah banjuang.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
3: FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini saya Dewi Satriani kembali lagi menjumpai Anda dalam program acara kita, yaitu apresiasi budaya lokal. Sahabat budaya, gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Kali ini di program acara apresiasi budaya lokal, kita akan membahas sama-sama sahabat budaya, yaitu terkait dengan langkah pasti melawan narkoba dengan filosofi leluhur. Iya, dan narasumber kita kali ini melalui Zoom sudah tersambung. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin, ada Ibu Basiah SSMA. Baik, untuk itu langsung aja kita menyapa beliau. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Basiah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Bu, apa kabar hari ini?
4: Ya, alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Iya, seperti yang Dewi katakan tadi, sebentar kita akan membahas terkait dengan langkah pasti melawan narkoba dengan filosofi leluhur. Iya, Bu, sebagai pembuka nih ya, bagaimana kacamata budaya melihat posisi pikiran atau reba dalam menjaga martabat seorang manusia menurut filsafat Bugis Makassar?
4: Ya baik, saya memberi sedikit uraian terkait tema yang diberikan oleh RRI kali ini dengan langkah pasti melawan narkoba dengan filosofi leluhur. Jadi narkoba adalah musuh yang nyata bagi keberlangsungan hidup generasi penerus kita di masa mendatang. Narkoba mematahkan harapan dan cita-cita luhur nenek moyang kita yang mengharapkan generasi penerusnya menjadi patola palalo atau generasi handal. Maka dari itu disebut dengan musuh yang nyata yang mesti kita perangi, mesti kita lawan. Tapi kali ini mungkin sudah beberapa usaha yang sudah dicoba untuk memberantas, untuk melawan, untuk melumpuhkan. Tapi sepertinya tumbuh satu, mati satu, tumbuh seribu. Jadi ya mungkin karena sudah kehabisan amunisi barangkali maka perlu dilirik bagaimana petua-petua leluhur, barangkali bisa dengan petua leluhur harus semua bisa teratasi dengan kearifan-kearifan lokal yang sudah ditegakkan oleh sebagaimana dicita-citakan di masa lampau. Jadi bersumber, tentunya sumbernya dari sumber autentik, yaitu Lontara. Jadi di pesan-pesan leluhur yang sampai ke kita, yang kita bisa ada dokumen untungnya generasi yang menurunkan kita sampai saat ini adalah sejak semula adalah generasi cerdas yang seharusnya kita mewarisi dari masa ke masa. Yang hari ini yang menjadi tingkat kecemasan yang tinggi karena tiba-tiba generasi itu makin hari makin tidak bisa diandalkan karena ada faktor yang satu ini, musuh yang nyata ini adalah narkoba. Apa yang langkah pasti yang harus dilakukan? Jadi hari ini saya akan uraikan sedikit. Jadi berawal dari usaha ya, apa yang harus dilakukan untuk melawan. Jadi usahanya dalam pertama menanamkan pemahaman kepada generasi muda mengenai pesan-pesan leluhur melalui werekada. Jadi kita harus memberi ungkapan-ungkapan filosofis yang berisi pesan atau nasihat, ide yang terkait dengan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku sehingga terciptalah kemaslahatan dalam kehidupan ini. Jadi itu, jadi mungkin saja ada kata-kata yang bisa menyentuh, dan sehingga karena dengan kekerasan sepertinya tidak memberi efek jera. Jadi hukuman mati juga tidak memberi efek jera. Denda dengan berbanyak-banyak yang menghabiskan harta juga tidak memberi efek jera. Jadi mungkin dengan keras harus dilembuti dengan werekada. Jadi itulah filosofi leluhur, harus dengan menyentuh dengan melalui kata-kata.
3: Nah, kalau konsep lempu yaitu kejujuran atau integritas, ini sering disebut sebagai pilar utama pengadereng. Nah, mengapa integritas ini tidak hanya soal tidak berbohong, tapi juga soal kejernihan berpikir nih, Bu?
4: Ya, terkait tadi yang saya singgung tadi mengenai isi werekada yang biasanya pesan leluhur itu melalui werekada yang terkait dengan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku. Jadi bukan hanya bersikap berbohong yang dimasuk dengan masalah integritas atau jujur atau lempu dalam bahasa Bugis. Tapi dalam hal ini, kalau berbicara tentang pengadereng, kita tidak bisa berbicara satu-satu karena satu sama lain saling terkait. Jadi berbicara mengenai lempu tentu ada unsur lain. Jadi untuk jangan sampai hanya satu-satu, mungkin saja ini pesan yang disampaikan, misalnya mungkin werekada itu selalu ada tapi hanya satu yang ditonjolkan, padahal yang lainnya itu saling membangun. Jadi dalam hal ini ada empat pilar yang harus kita tegakkan untuk membangun manusia Indonesia atau manusia Bugis Makassar yang seutuhnya, atau dalam hal ini dalam manusia yang sempurna. Empat unsur itu biasa disebut dengan setiap manusia itu adalah manusia yang memiliki karakter. Jadi membangun karakter anak bangsa ini harus ada keempat-empatnya atau minimal satu di antara empat itu untuk membangun keutuhan, untuk mencapai kesadaran tinggi pada dirinya. Kesadaran tinggi itulah yang terbangun pada dirinya sehingga menjadikan dia manusia cerdas yang berperadaban. Manusia yang berperadaban tinggi dan berkarakter itu harus memiliki epa sulapa atau empat sisi. yeah. yang ada pada dirinya, yang disebut juga dengan tepu sapo kalau memiliki empat. Mm-hmm. Jadi berarti dia dalam hidupnya itu sudah sempurna. Mm-hmm. Keempat sisi itu sebagai kekuatan untuk menyerang, menjadi benteng untuk bertahan. Mm-hmm. Yang mana kak itu empat sisi?
3: Yeah.
4: Ada acah. Mm-hmm. Jadi harus berpengetahuan,
3: yeah.
4: atau berilmu, berpengetahuan luas. Yang kedua adalah lempu. Mm-hmm. Yang ketiga adalah warani. Mm-hmm. Yang keempat adalah geteng. Mm-hmm. Keempat unsur ini adalah tiang yang membangun empat sisi daripada karakter manusia Bugis Makassar yang disebut dengan manusia utuh. Mm-hmm. Yang memiliki kesadaran tinggi. Jadi mm-hmm. kenapa aca yang pertama?
3: Iya.
4: Jadi kita harus pintar, kita harus pandai. Jadi nenek moyang kita sejak awal, mm-hmm. sejak awal membangun peradabannya, disebut yeah. memang mengakui peradabannya manusia Bugis Makassar sejak diciptakan di muka bumi ini adalah manusia cerdas, mm-hmm. yang berbeda dengan di tempat lain, yang memang diakui bahwa kalau di tempat lain misalnya manusianya dianggap atau ditemukan bukti-bukti bahwa manusia itu turunan dari kera, membenarkan teori Darwin.
3: Iya.
4: Lalu kemudian dari masa ke masa mengalami metamorfosis, mengalami proses dari ini menjadi manusia cerdas. Mm-mm. Kalau manusia Bugis Makassar itu memang manusia yang awal mula beradanya di muka bumi adalah manusia yang berperadaban tinggi.
3: Mm-mm.
4: Jadi diakui bahwa dari awal itu dia cerdas, cerdas, cerdas, cerdas. Lalu kemudian mungkin kita bisa menyaksikan hari ini
3: yeah.
4: bahwa kalau melihat dari hasil karya literasi manusia Bugis Makassar masa lampau, jadi kita sepertinya hari ini adalah mengalami kemunduran, bukan malah kemajuan kalau dari segi ide-ide
3: iya.
4: dan pemikiran. Ya kalau teknologi ya iya,
3: mm-mm.
4: tapi kalau ide dan pemikiran ya kita mengalami kemunduran, dari berbagai faktor.
3: Mm-mm.
4: Jadi faktor lingkungan lah, faktor yang lain. Ya sepertinya ini lingkungan adalah yang salah satunya adalah penyebabnya inilah yang narkoba.
3: Iya.
4: Karena ini zat aditif ini bukan dari hanya diproduksi di dalam negeri tapi dari luar, meskipun bahannya ada juga di lingkungan kita pada zaman lampau juga sudah ada.
3: Iya. Oke. Okay.
4: Yang ketiga adalah warani.
3: Mm-hmm.
4: Warani. Jadi tidak ada gunanya warani kalau hanya berani
3: yeah.
4: tanpa dibarengi dengan keteguhan atau geteng.
3: Mm-mm.
4: Maka pasangannya warani itu warani nama geteng. Jadi yeah. kalau mau hanya berani tanpa keteguhan itu mungkin disebut dengan pengecut.
3: Yeah.
4: Hanya berani di mulut tapi harus diketeguh pendirian, harus disempurnakan dengan itu. Acah harus disempurnakan dengan lempu. Harus jujur.
3: Mm-mm.
4: Jadi naya acai pak goncin nade cenge lempue naolalete maka teningi riawaraningenge maka rekeng rigetenge. Itu filosofi leluhur kita di masa lampau.
3: Mm-mm.
4: Dan ini perlu dipahami apa maksudnya. Tentu
3: yeah.
4: maksudnya adalah semua adalah untuk menopang tadi ini cita-citanya untuk kemaslahatan di masa mendatang agar generasinya senantiasa menjadi patola palalo.
3: Yeah.
4: Itu harapan dan cita-citanya.
3: Mm-mm. Oke, okay. Seperti itu ya Bu ya. Nah ini dalam naskah Lontara, apakah ada kaitan antara kesehatan fisik atau ketidaktergantungan pada zat luar dengan kemampuan seseorang menjaga nilai siri?
4: Iya, oke. Dalam naskah Lontara, apakah ada kaitan antara kesehatan fisik ketidaktergungkun dan gantungan pada saat luar dengan kemampuan seorang menjaga nilai siri? Jadi ini ada diceritakan pernah satu terjadi peristiwa di masa lalu pada masa kerajaan Bone, Raja Bone ke-16, yaitu Lapata Umatanatika. Dia kan terkenal banyak istri, jadi tentu banyak anak-anaknya, dan ada di antara anaknya yang mengkonsumsi zat adiktif tersebut, yang pada waktu itu yang disebut dengan mamada istilahnya dalam bahasa orang dulu sudah mengenal zat adiktif itu, namanya madat. Jadi gara-gara ditemukan anaknya menggunakan itu, mam konsumsi, mam madak, maka tidak memandang bahwa anaknya mesti dirangkul, tapi karena itu adalah suatu kesalahan, perbuatan yang melanggar hukum, maka tidak tanggung-tanggung anaknya dibunuh karena kesalahan tersebut. Tapi tidak dijelaskan secara detail, hanya ada sedikit yang diceritakan seperti itu. Tapi cukup memberi informasi bahwa pada masa kerajaan, jadi memang sudah ditegakkan dengan tegas hukum tentang penggunaan zat yang terlarang, yang disebut dengan madat. Apalagi setelah Islam masuk, jadi lebih-lebih lagi memberi penguatan nilai-nilai tentang nilai-nilai sosial masyarakat Kebugis Makassar, yang terkait dengan ini yang dalam hal penegakan syariah, misalnya dalam syariah Islam bahwa khamar zat aditif yang tadi yang atau ya hal-hal yang bisa menghilangkan kesadaran mental, jadi menghilangkan kenormalan seseorang, itu disebut dengan haram, harus dihindari, karena bukan hanya hukumannya di dunia tapi nanti ancamannya di akhirat.
3: Iya benar. Baik, nah Bu, secara filosofis bagaimana kita memaknai seseorang yang kehilangan kesadarannya akibat zat kimia atau narkoba dalam konteks kehilangan identitas kemanusiaan Bugis Makassar?
4: Jadi secara filosofis bagaimana memaknai seseorang yang kehilangan kesadarannya dalam konteks identitas kemanusiaan? Jadi kalau dari segi itu, jadi kalau karena sudah kehilangan identitas, jadi manusia Bugis Makassar itu harus memiliki karakter yang terkait dengan dalam hal ini tidak menyalahi unsur pangadereng. Jadi dalam hal ini kalau sudah mengalami yang seperti ini, jadi membawa dampak pada keluarga, yaitu apa dampaknya adalah harga diri, terkait dengan harga diri tentu soal siri di sini. Apa yang jadi harga diri menjadi jatuh karena misalnya apakah orang tuanya tidak menasehati? Padahal ini orang tuanya orang terpandang loh. Harusnya dia yang tahu, biasanya kan yang menggunakan begini kan orang-orang yang berpengaruh, karena kan membelinya itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan ini. Pasti orang-orang besar yang ini. Jadi orang berpengaruh kok kelakuannya seperti itu. Apalagi kalau penggunaannya bukan pada merusak dirinya sendiri, mengikutkan juga orang lain misalnya. Tentu sangat merusak nama baik keluarga. Jadi dianggap kadang-kadang mungkin keluarga yang ini kalau misalnya sudah memberi nasihat berkali-kali dan tidak juga diindahkan, bahkan sering dianggap ya bukan saudara itu. Karena itu tania tau, rupa tau mi, apakah siri-siri. Jadi karena tidak menjaga harga diri, tidak menegakkan kehormatan keluarga misalnya.
3: Oke, seperti itu ya Bu ya. Nah ini ada ungkapan seperti ini, ini nawa tak bayu-bayu, yaitu pikiran yang goyah atau tidak tenang. Apakah penyalahgunaan narkoba bisa dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah leluhur untuk menjaga pikiran tetap tapa atau jernih, Bu?
4: Ya tentu sudah pasti itu, sudah pasti menyalahi. Itu berarti mengkhianati cita-cita harapan leluhur yang tadi Anse sudah sampaikan di awal bahwa leluhur kita punya cita-cita, punya harapan besar kepada generasinya, selalu diharapkan menjadi generasi patola palalo. Jadi patola palalo dalam hal ini yang dalam hal yang baik, misalnya dulu ibunya atau orang tuanya tidak narkoba, terus anaknya narkoba, berarti melampau ibunya, tapi bukan dalam hal keburukan, dalam hal kebaikan. Misalnya pintar, yang empat tadi itu yang harus melewati orang tua yang melahirkannya. Ayahnya pintar, dia harus lebih pintar dari ayahnya, minimal sama. Misalnya ayahnya atau ibunya kaya, orang tuanya kaya, dia harus lebih kaya daripada orang tuanya. Jadi semuanya dalam ke arah kebaikan, ke arah kemaslahatan umat. Jadi bukan melampaui pendahulunya ke arah keburukan yang disebut dengan patola palalo, tapi patola palalo adalah generasi handal.
3: Oke, seperti itu. Bu, Tabe, mengapa integritas atau lempu mustahil ditegakkan jika seseorang berada di bawah pengaruh zat adiktif? Apakah ada konsep pikiran terdistorsi dalam literatur budaya kita?
4: Ya, tentunya. Tidak mungkin orang bisa menegakkan kejujuran tanpa kesadaran tinggi. Jadi orang yang dibawa pengaruh zat adiktif tentu tidak ada lagi. Mungkin yang jalan hanya instin. Jadi yang lumpuh ini harus jalan dengan pemikiran. Jadi setadi disandingkan acah na lumpuh. Kalau sudah terpengaruh zat adiktif, acah sudah tidak ada. Jadi otak buntu, tidak berjalan, tidak bekerja. Yang ada adalah insting. Jadi ini ada yang terdistorsi pemutarbalikan di sini. Misalnya tidak bisa berpikir kalau tidak merokok, tidak bisa berpikir kalau tidak anu dulu. Konsumsi ini itu adalah untuk merangsang otak apa itu. Itu pemutarbalikan pembenaran.
3: Iya benar-benar. Jangan sampai seperti itu ya Bu ya. Baik Bu.
4: Karena kan biasa untuk terutama perokok kan candu juga kan. Ketergantungan. Biasa kayak pelai nggak bisa jalan pikiran, astagfirullah.
3: Nauzubillah min salik. Iya betul.
4: Tunggu dulu mati.
3: Baik. Iya Bu, kita lanjut lagi nih Bu. Di tengah gempuran tren modern, bagaimana nilai siri napese dapat direvitalisasi menjadi benteng psikologis bagi generasi muda agar berani berkata tidak pada narkoba? Iya, nampaknya ini ada kendala ya. ada sesuatu lain hal mungkin sama narasumber kita pada malam hari ini, sahabat budaya. Baik, sebelum kita lanjut kebersamaan kita, obrolan kita dengan narasumber kita yaitu Ibu Basia SSMA. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Baik, kita masih bersama di program acara kita Apresiasi Budaya Lokal malam hari ini, Sahabat Budaya. Tentunya di malam hari ini masih membahas terkait dengan yaitu tentang langkah pasti melawan narkoba dengan filosofi leluhur, dengan narasumber kita tadi ada Ibu Basia. Ibu Basia, assalamualaikum. Iya, Bu Basia, assalamualaikum. Iya, apakah Ibu Basia mendengarkan suara saya? Iya, Ibu Basia, assalamualaikum. Kita lanjut lagi nih, Bu Basia. Iya, nampaknya ini masih ada kendala sama narasumber kita pada malam hari ini, Sahabat Budaya. Namun kita masih menantikan dengan narasumber kita, Ibu Basia, yang akan membahas terkait dengan langkah pasti melawan narkoba dengan filosofi leluhur. Mungkin ada kendala pada Zoom kita, Sahabat Budaya. Oke, nampak kita masih berusaha, rekan operator saya Daset akan berusaha kembali menghubungi narasumber kita melalui Zoom ya, karena obrolan kita di Apresiasi Budaya Lokal masih terus berlanjut, Sahabat Budaya, hingga jelang jam 20 malam nanti. Iya, jangan ke mana-mana, stay tune terus mungkin di Perempat RN Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Kote, jajanan khas Makassar, memiliki cerita panjang sejak kemunculannya. Nama Jalang Kote diyakini berasal dari dua kata, Jalang yang berarti berjalan, dan Kote yang menggambarkan suara teriakan penjual mirip ayam yang berkotek. Dulu, Jalang Kote dijajakan secara sederhana, menjadi makanan ringan yang mudah dibawa sekaligus pengisi perut masyarakat Makassar. Isi Jalang Kote awalnya sederhana, hanya bihun, kentang, wortel, dan telur rebus dengan bumbu lokal. Namun seiring waktu, isian berkembang dengan tambahan daging cincang, ayam, hingga udang. Di daerah lain di Indonesia, Jalang Kote kerap disebut dengan nama lain, seperti pastel di Jawa atau panada di Manado, yang berisi ikan cakalang pedas. Semua punya ciri khas masing-masing, tetapi Jalang Kote tetap menonjol dengan sambal cairnya yang khas. Kini, Jalang Kote mengalami inovasi besar. Tak lagi sebatas jajanan pasar, ada varian beku atau frozen food yang bisa dikirim hingga keluar kota, bahkan luar pulau. Kreativitas juga hadir lewat isian kekinian, seperti tuna, mayo, keju, atau rendang, menyesuaikan selera modern, dari makanan tradisional hingga ikon kuliner yang siap mendunia. Jalang Kote terus berevolusi tanpa kehilangan cita rasa khas Makassar.
0: Baik, Sahabat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di program acara Apresiasi Budaya Lokal, dan masih membahas terkait dengan langkah pasti melawan narkoba dengan filosofi leluhur, dengan narasumber kita Ibu Basia SSMA, dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin. Iya, assalamualaikum Bu Basia.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Maaf, Mbak, kendala teknis.
0: Enggak apa-apa. Dimaklumi. Iya. Iya, tapi kita lanjut lagi ya Bu Basia ya. Iya. Bu, ini bagaimana peran toaca atau orang pintar dan tomalempu orang jujur di lingkungan masyarakat saat ini untuk merangkul mereka yang sudah terjerumus agar kembali ke menemukan jati dirinya?
2: Ya, oke. Jadi ini toaca, tolempu. Jadi harusnya ini peran pendidikan ya, pendidikan formal dan informal yang harus berperan di sini. Mm-hmm. Jadi dalam hal ini boleh di penyebabnya mungkin saja karena sekarang kalau saya menyaksikan pendidikan formal, apalagi dan dulu pendidikan formal itu sangat berperanan memang dalam merubah karakter atau membangun karakter anak bangsa. Mm-hmm. Dari sekolah kita bisa ini karena ini takut pada guru. Guru bisa memang membangun anu karena tidak ada ini sekarang mau berbuat serba ketakutan, nanti melanggar hak asasi manusia.
0: Benar.
2: Nanti melanggar HAM toh. Ini ada sedikit kesalahan di guru bertindak, di mengadu dapat ini dipenjarakan. Kalau sekarang makanya ya lebih bebas anak-anak itu, tidak ada lah yang ditakuti, tidak takut nih sama orang tuanya. Kalau dulu tak takut sama orang tua, takut sama guru.
0: Betul.
2: Sekarang di mana-mana dia tidak ada yang dia takuti. Tuhan pun dia tidak takuti.
0: Betul.
2: Apalagi kalau di sekolah mau katanya pergi sekolah.
0: Mm-mm.
2: Jadi tidak sampai di sekolah, pergi di tempat-tempat nongkrong. Jadi situ ketemu teman-teman. Jadi toaca sih ada toaca, tapi tidak di ini, tidak ketemu lah, tidak. Bagaimana bisa kalau anaknya berkeliaran bukan ke tempat yang seharusnya?
0: Betul.
2: Terus mengenai tolampu, ya tolampu juga masih ada, tapi lebih banyak orang pintar daripada orang jujur. Jadi orang sekarang memahami satu-satu karena dia bilangnya tuh yang penting ada satu yang dimiliki kan. Dipahami secara parsial tentang ungkapan yang seperti awal tadi yang saya sampaikan. Dibilang manusia Bugis Makassar yang seutuhnya atau lebih besarnya adalah manusia Indonesia seutuhnya, atau manusia yang sempurna dalam memiliki empat sisi. Tapi kalau tidak ada keempatnya, minimal satu. Jadi itu satu itu yang dia, yang penting saya pintar. Jujur belakangan, jadi pintarnya pintar digunakan untuk apa?
0: Iya, benar.
2: Orang pintar sekarang banyak, orang pintar lah yang menjadi memegang kekuasaan. Maraklah korupsi karena tidak dibarengi dengan lempu. Malah maraklah penyalahgunaan apa dana-dana yang harusnya ke sini tidak disertai dengan lempu. Salah, tidak tepat sasaran.
0: Okay, seperti itu ya Bu. Tapi seringkali narkoba masuk melalui celah pelarian ya. Bagaimana filosofi si pakai tahu dan si pakai inge dapat diterapkan dalam keluarga untuk mendeteksi dini perubahan perilaku anak?
2: Ya, ini Mi juga yang terjadi sekarang. Jadi karena anak gak putus asa melihat anu kondisi, misalnya apalagi anak yang melihat keluarga yang tidak beres, akhirnya ya ikut juga tidak beres. Jadi harusnya ada tempatnya, mau di rumah tempatnya dirangkul, orang tuanya begini tidak memperhatikan, masing-masing dengan sibuk dengan kesibukannya. Ya dia merasa hanya dengan cukup memberi uang itu sudah memenuhi segalanya, padahal masih ada kebutuhan anak yang harus, yang tidak didapatkan. Maka larilah ke pelarian yang lain, uang digunakan untuk yang lain, yang salah membeli obat itu tadi. Ini masalah si pakai tahu, si pakainya harusnya kan ada ini mengawasi. Orang tua harus tidak ada waktu untuk menyapa anaknya karena sibuk. Misalnya dia terlalu sibuk, apalagi kalau jadi orang-orang yang ini wanita karir, kalau yang perempuan tuh banyak sekali bisnisnya, malam baru datang anaknya sudah tidur. Tidak pernah, hampir tidak pernah bertegur sapa, saling ini.
0: Benar.
2: Sama anak bertukar pikiran, mencurah-curahkan isi hatinya si anak padahal butuh. Akhirnya ya larinya ke yang lain, ke sahabat yang bisa membuatnya senang.
0: Betul.
2: Terus tidak gara-gara ini sekarang kan ini individualisme lebih ditonjolkan daripada yang anu saling apalagi namanya hidup kekeluargaan. Individualisme lebih menonjol, masing-masing sibuk dengan ininya. Dari mengenai pengaruh teknologi juga, misalnya meskipun ngumpul di satu sekarang kan masing-masing punya alat komunikasi HP. Ada satu rumah misalnya 5 orang semua memilih HP, tapi ada di rumah komunikasi kurang karena individunya di sini lain, ini lain, ini lain, dengan sibuk dengan masing-masing. Gak ada lagi sosial kontrol. Apa yang nonton anakku, apa yang ini di sana, di sana, masing-masing masuk kamar, masing-masing dengan sibuknya sendiri. Jadi itu yang membawa perubahan perilaku anak sampai tidak terkontrol.
0: Baik Bu, jika kita ingin menyusun kampanye anti narkoba berbasis kearifan lokal, kata kunci budaya apa yang paling menyentuh nurani masyarakat Sulawesi Selatan saat ini?
2: Jika ingin kampanye anti narkoba berbasis kearifan lokal, kata kuncinya adalah apa ya? Yang tidak. Tunggu dulu. Apa sih kata kuncinya? Katakan tidak pada narkoba. Kalau Indonesianya toh. Tapi kalau bahasa ininya kan madat ininya. Saya tidak bisa segera menemukan padanannya itu.
0: Siap. Nanti aja di belakangnya Bu ya.
2: Katakan tidak pada narkoba.
0: Baik. Nah, ini apa pesan khusus dari perspektif FIB Universitas Hasanuddin untuk mahasiswa dan generasi muda terkait pentingnya menjaga orisinalitas pikiran tanpa bantuan zat kimia demi masa depan bangsa?
2: Ya, itu tadi yang pandangan yang harus kita ini jangan memutarbalikkan, menganggap bahwa dengan zat aditif bisa menambah kecerdasan, menambah kekuatan berpikir. Yang jelas kalau ada memakai bantuan berarti itu orisinalitas dari pikiran itu sudah tercemar. Apalagi zat kimia. Jadi zat kimia itu mencemari lingkungan, jadi mencemari otak kalau masuk dikonsumsi. Obat-obat dokter saja itu mencemari tubuh kita. Jadi akhirnya sekarang karena manusia-manusia cerdas sudah menyadari dirinya bahwa obat-obat kimia membuat saja. Kita dalam tubuh kita, maka larinya lagi ke melirik sudah kearifan-kearifan lokal. Bilang dulu orang-orang dulu sehat ya, kenapa bisa sehat padahal konsumsinya kayak gini aja, kayak ini sayurnya sederhana, ikannya sederhana. Jadi karena belum tersentuh dengan zat-zat kimia, semua bahan alami, semua kebutuhan mineral, air, apa yang ada dikonsumsi itu semuanya masih orisinal.
0: Baik Bu, singkat nih Bu ya, karena kita udah di penghujung acara nih di jam 20. Sebagai penutup, bagaimana kutipan paseng atau pesan leluhur yang paling relevan untuk mengingatkan kita semua bahwa integritas adalah harga tertinggi yang harus dijaga dari racun narkoba?
2: Baik. Jadi pesan-pesan leluhur yang terkait dengan tema kita. Jadi yang pertama, jadi terkait dengan masalah kesehatan dulu, kesehatan yeah. dengan kaitannya dengan zat yang masuk dalam tubuh kita, yaitu pengaruh narkoba, karena narkoba itu zat kimia tentu mempengaruhi kesehatan. Dia bilangnya begini di dalam petua-petua orang dulu, atau ungkapan werekada yang sering kita dengar dari orang-orang tua.
0: Iya.
2: Makasing nareko makasingi papenadinge makasih toy atie.
0: Iya.
2: Tubue tiwi penading atie tiwi nyamakininawa. Jadi samalah artinya ke, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi tubuh itu yang membawa rasa, hati yang membawa kenyamanan.
0: Iya, yeah, baik.
2: Terus yang kedua terkait dengan pintar dan kaitannya dengan kejujuran. Nah iya acai pak goncin nai decenge lempue naola lete maka teniri wawaraningange maka rekan digeteng. Di dalam latua dia juga disampaikan dalam hal ini. Lempue sabin nai acai sabin na lempue ayana ritu gaue. Jadi kejujuran, saksi daripada kejujuran adalah kepintaran. Jadi saksi daripada kejujuran, saksi daripada kepintaran adalah kejujuran, saksi daripada kejujuran adalah perbuatan atau

0: berpartisipasi Bu di program acara kita apresiasi budaya lokal. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk para generasi muda yang saat ini mendengarkan Perempat RR Makassar. Ibu izin selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, sukses selalu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabarana.

0: Sahabat budaya, Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata Kitsune, yaitu rubah dalam mitologi Jepang yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak, licik, dan memiliki kekuatan magis di konteks modern. Desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup, misalnya di Bali, yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, dan sentuhan budaya lokal, lengkap dengan area kafe, restoran, butik, serta seni pahatan dan patung rubah yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: hari di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini tentunya di acara kita yaitu apresiasi budaya lokal. Dan alhamdulillah saya nanti menemani kebersamaan kita malam hari ini hingga nanti jam berapa dan tekne sampai ke nanti jam 00 waktu Indonesia Tengah. Dan kebersamaan kita malam hari ini saya mau kasih hadirkan ke informasi di sahabat budaya, tapi mau kasih dengar ke dulu kelong-kelong berikut ini. Informasinya apa dan Tene? Sebentar Pidi, tunggu iki.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, kini setiap desa di Indonesia didorong untuk memiliki koperasi sendiri? Program ini bernama Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian masyarakat di tingkat desa. Koperasi Desa Merah Putih pertama kali diresmikan secara nasional pada tanggal 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat itu, Presiden Prabowo meluncurkan secara serentak lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025. Menurut data dalam situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, hingga pertengahan tahun 2025 telah terbentuk sekitar 81.140 koperasi merah putih dan 80.048 diantaranya sudah berbadan hukum. Koperasi ini bertujuan menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan membangun ekosistem bisnis yang lebih adil serta menghapus ketergantungan pada rentenir yang sering merugikan masyarakat. Bagi petani dan UMKM, koperasi menjadi penyedia kebutuhan usaha serta membantu dalam pemasaran produk. Keuntungan koperasi berupa sisa hasil usaha akan dikembalikan secara adil kepada anggota. Keberhasilan koperasi ini tergantung pada partisipasi aktif setiap warga. Mari dukung dan sukseskan Koperasi Desa Merah Putih untuk Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
2: Kita masih bicara tentang budaya dan sahabat budaya di mana saja berada kebersamaan kita di malam hari ini. Kalau bicara tentang budaya di Sulawesi Selatan itu banyak, dan budaya ini adalah salah satu juga yang mengajak kita untuk selalu berbudaya di masyarakat. Apakah itu budaya sopan santun atau mungkin juga budaya untuk menjaga kearifan lokal atau juga budaya dalam hal mengajarkan kita bersabaran. Nah, ini adalah salah satu budaya yang diajarkan di masyarakat kita Sulawesi Selatan. Kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita untuk belajar norma perilaku di masyarakat yang punya rasa hormat, juga empati serta penghargaan terhadap orang lain. Nah, kalau bicara tentang budaya sopan santun, ada tipsnya untuk kita semua sahabat budaya. Tipsnya seperti apa? Yang pasti tips berbudaya dalam sopan santun yang ada ini adalah salah satu sikap menghormati dan menjaga perasaan orang lain dan berbicara dengan penuh kehati-hatian menjadi norma yang dianggap penting dalam setiap kehidupan kita atau di kehidupan bersosialisasi. Apalagi kalau kita di biasanya tuh berpendapat ya, kadang-kadang juga tidak ada apa ya, kadang-kadang kalau emosinya sudah ada itu kadang-kadang emosi itu membuat orang kadang-kadang melupakan etika atau hormat ya kepada orang lain. Nah, kita akan bahas bagaimana budaya sopan santun di Indonesia adalah budaya yang sangat dijunjung tinggi dan sikap menghormati dan menjaga perasaan orang lain dan berbicara dengan penuh kehati-hatian menjadi norma yang dianggap penting dalam setiap interaksi sosial. Namun dalam prakteknya budaya ini seringkali berubah menjadi penghalang untuk mengekspresikan kejujuran dan berpendapat secara bebas. Tidak jarang juga demi menjaga sopan santun orang itu lebih memilih diam atau berbicara dengan nada yang ambigu agar tidak dianggap menyinggung pihak lain. Nah, fenomena ini sahabat budaya kadang-kadang melahirkan juga sebuah paradoks ya dalam masyarakat yang yaitu antara etika, menjaga kesantunan, dan ketakutan untuk berbicara jujur. Pertama, fenomena orang Indonesia dalam berpendapat. Ini biasanya harus ada sikap sungkan atau tidak enakan. Itu merupakan hal yang umum dalam pergaulan masyarakat Indonesia. Contoh nyatanya dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga hingga ruang publik dan dunia kerja. Dalam rapat perusahaan, contohnya, banyak itu karyawan yang enggan untuk menyuarakan pendapat yang berbeda dari atasan mereka. Bukan karena mereka setuju, tetapi karena takut dianggap tidak menghormati senioritas atau membuat suasana menjadi tidak nyaman. Nah, ada lagi kasus lain, sahabat budaya, yang sering terjadi adalah dalam dunia pendidikan. Di sekolah atau kampus, siswa itu sering takut untuk bertanya atau mengkritisi pendapat guru atau dosen, meskipun mereka tahu bahwa ada yang salah atau kurang tepat dalam materi yang disampaikan. Nah, mereka memilih ya sahabat budaya, mereka itu memilih untuk diam karena khawatir dianggap kurang ajar atau melawan. Nah, di ruang publik fenomena ini juga terlihat jelas. Misalnya, ketika orang lebih memilih untuk tidak melaporkan kasus korupsi yang mereka ketahui di tempat kerja atau pemerintahan karena takut terhadap balasan sosial atau profesional. Nah, meskipun tahu bahwa mereka itu atau yang mereka lakukan itu salah, karena secara moral banyak orang lebih memilih diam demi menjaga keharmonisan dan kesantunan.

0: anaknya nah.
1: Mau Uti mau pasir di mana torang?
0: Di Kampung Jawa Jo, banyak nasi bulu di sana.
1: Oke, gas.
2: Tahukah kamu, Lebaran Ketupat atau Hari Raya Ketupat adalah tradisi yang biasa dirayakan oleh masyarakat Gorontalo. Lebaran Ketupat dirayakan pada 8 Syawal sebagai ungkapan syukur dan kebersamaan setelah Idul Fitri. Dilansir dari Madani, Journal of YN Sultan Amai Gorontalo, tradisi ini pertama kali digelar oleh masyarakat Jawa Tondano. Sejak kedatangan mereka di Kampung Jawa pada tahun 1900 dan di Bongomeme pada tahun 1905. Masyarakat Gorontalo merayakannya dengan membuat hidangan-hidangan ikonik seperti ketupat, nasi bulu, serta dodol yang kemudian dibagikan kepada keluarga, tangga, dan juga masyarakat sekitar. Ini mencerminkan nilai gotong royong serta mempererat tali silaturahmi. Lebaran ketupat bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga bentuk refleksi spiritual yang memperkuat hubungan sosial dan religius dalam budaya setempat.
0: Wewe, mau nasi bulu Uti.
1: Kita Allah mau.
3: Weh, jangan kasih habis itu nasi bulu. Kita Allah mau makan.
2: Salah satu hidangan ikonik saat Lebaran Ketupat yang sering menjadi rebutan adalah nasi bulu. Sesuai namanya, nasi bulu atau nasi bambu adalah hidangan yang dimasak dengan cara dimasukkan ke dalam bambu, kemudian dibakar. Hidangan ini terbuat dari campuran beras ketan dan beras biasa, yang sebelumnya telah direndam dengan berbagai rempah, seperti bawang putih, jahe, serai, penyedap rasa, garam, serta santan. Pada Lebaran Ketupat, nasi bulu menjadi makanan khas yang paling diincar, serta wajib dibawa pulang saat bertamu ke rumah-rumah.

0: Kalau nggak turun hujan, panen kita bisa hancur.
1: Tapi dengar-dengar, pemerintah sedang membangun bendungan dan irigasi di sini. Nanti air bisa dialirkan merata ke sawah.
0: Iya, tapi itu kan butuh waktu. Kalau musim kemarau panjang, kita rugi.
1: Kita doakan saja pembangunan bendungan dan irigasinya berjalan lancar. Jadi kita bisa fokus menanam.
2: Pembangunan bendungan dan irigasi, alirkan air ke sawah, pastikan panen terjamin. Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
3: Kalau bicara tentang etika, pastinya ada analisis berdasarkan teori etika dalam hal berkomunikasi dan berpendapat secara sopan. Untuk itu dalam filsafat moral ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena ini, yaitu etika deontologis dan etika konsekuensialisasi. Nah, dalam etika deontologis, tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan prinsip-prinsip atau aturan moral yang harus dipatuhi tanpa memperhatikan konsekuensi. Sedangkan dalam etika konsekuensialis, tindakan ini dinilai berdasarkan hasil atau dampak dari tindakan tersebut. Nah, jika kita melihat budaya sopan santun di Indonesia dari sudut pandang etika deontologis, masyarakat cenderung menempatkan nilai menghormati dan menjaga keharmonisan sebagai prinsip utama yang tidak boleh dilanggar. Itu informasinya. Sebenarnya masih ada lagi ya pendapat-pendapat lain tentang bagaimana menjaga etika moral dalam berpendapat. Tapi sahabat budaya di mana saja berada, nanti lain kali mungkin kita bisa bahas lagi di lain kesempatan ya. Saya harus hadirkan dulu Kelong, kita tuntaskan kebersamaan kita bagaimana dengan apresiasi budaya lokal kita di Indonesia terkait dengan etika yang harus tentunya dijaga, apalagi generasi saat ini budaya sopan santun yang membungkam kejujuran antara etika dan ketakutan berpendapat. Tapi memang harus ada sopan santun yang perlu dijaga. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Kabar Anda berobat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, GWK Culture Park adalah sebuah taman budaya yang megah berlokasi di kawasan Bukit Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali, berjarak sekitar 40 km selatan Denpasar. Di dalam kawasan seluas sekitar 60 hektar ini berdiri patung Garuda Wisnu Kencana setinggi 121 meter yang menggambarkan Dewa Wisnu menunggangi burung mitos Garuda dan menjadi salah satu patung monumental tertinggi di dunia serta ikon Bali modern. Patung raksasa GWK menjadi daya tarik utama karena skala megahnya, detail ornamen Bali serta posisinya di atas bukit yang menawarkan pemandangan laut dan lembah yang luas sehingga sangat fotogenik saat siang maupun matahari terbenam. Taman budaya ini juga menyajikan pertunjukan kesenian tradisional Bali seperti tari kecak Garuda Wisnu, tari massal serta film animasi petualangan Garuda Cilik yang membuatnya cocok sebagai destinasi edukasi budaya sekaligus hiburan keluarga. Di sekitar patung ada Plaza Wisnu, Plaza Garuda berupa patung kepala Garuda setinggi 18 meter serta area Lotus Pond sebagai berupa lorong pilar, batu kapur dengan latar tebing dan taman yang memberi kesan spektakuler dan instagramable.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Ruko 4 Makassar,
1: suara budaya Sulawesi Selatan.
2: Masih di Perempat RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Seperti biasa kami akan hadirkan acara berikutnya, yaitu legenda cerita rakyat. Di malam hari ini kami akan hadirkan dengan judul Legenda Asal Usul Ikan Patin.
3: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal usul ikan patin.

Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.

0: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung, Je? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni.
1: Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu.
0: Tapi...
1: Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
2: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan Patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
3: Wahai ikan Patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan Patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
2: Ikan Patin sangat gembira. Malam itu saat bulan bersinar penuh, impian ikan Patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
4: Air pasang telan ke insang, air surut telan ke perut.

0: bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Burung Nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku Permatiju, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah

0: Dinda. Apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awangku, Sok?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awangku Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awangku Usup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awangku Usup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awangku Usup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awangku Usup. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awangku Usup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersenda gurau. Teringin gading dia tertawa pula.
1: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda?
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bangga tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga.
2: Kande, maafkan Kande.
1: Kande, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya.

Cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi, kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji, kalau tidak

Pernahkah kamu berpikir kalau sekarang profesi impian anak muda sudah banyak berubah? Dulu, banyak orang ingin jadi dokter, guru, atau insinyur. Sekarang, muncul profesi baru yang lahir dari perkembangan teknologi dan media sosial. Ya, siapa sih yang gak kenal istilah influencer dan konten kreator? Mereka ini orang-orang yang membangun pengaruh lewat konten digital. Bisa lewat foto, video, podcast, sampai live streaming. Jangan salah, di balik konten yang kelihatan sederhana, ada kerja keras, mulai dari riset, editing, sampai strategi branding agar bisa menarik audiens. Selain itu, ada juga streamer game yang bisa menghasilkan cuan hanya dengan bermain game sambil siaran langsung. Ada podcaster yang ngobrol santai tapi bisa didengar ribuan orang. Keren kan? Dunia kerja sekarang jauh lebih luas. Tantangannya tentu ada, mulai dari persaingan ketat sampai konsistensi bikin konten. Tapi di sisi lain, peluangnya juga terbuka lebar. Apalagi buat kalian yang kreatif, suka belajar hal baru, dan gak takut mencoba. Jadi, di era digital ini, siapapun bisa berkarya dan membuka jalan karirnya sendiri. Pertanyaannya, profesi digital apa yang paling cocok buat kamu? Siapa tahu, hobi yang kamu lakukan hari ini bisa jadi profesi masa depanmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama malam hari ini seperti biasa di acara Kelontak Rong 0811 409 250. Pertanyaannya malam hari ini gampang sekali sahabat budaya. Apa tuh Dentene? Gampang sih. Taunya saya tuh pertanyaannya adalah apa Dentene? Kalau kita potong rambut itu berapa kali dalam satu tahun? Atau ya potong rambutnya ya dalam satu tahun itu berapa kali? Tidak pernah kak Dentene potong rambut dalam setahun. Ih gimana itu ceritanya? Oke deh. Baik, kita coba terima telepon dulu ya. 0811 409 250. Ada telepon biasa. Kita coba dulu telepon biasa ya. Iya, assalamualaikum. Kelontak Rong.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Iya, Ibu Nursi. Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah dan ternyata.
0: Iya, alhamdulillah. Oke lah. Ibu Nursi ya. Potong rambut dalam setahun berapa kali?
1: 3 kali.
0: Ih, panjang tau ah. Ayolah, apa dibilang abang-abang?
1: Satu kali satu tahun dan dia.
0: Oh, satu tahun satu kali. Au. Ibu buat tak? Jangan. Salami. Oke, baiklah. Ibu Nursia mau dengar kelong apa?
1: Kelongnya
0: lupa. Ay, lupa. Abang Umar Kaika masih. Abang. Abang lagi di Ibu Nursi ya, Bang. Ya.
1: Sudah mau jahit.
0: Beda suami itu beda pendapat ya.
1: Kamu kan dia masuk ke tekan.
0: Iya tahu.
1: Anu dan pernah. Apa namanya? Lagunya Rahasia.
0: Rahasia di Akademi.
1: Iya.
0: Judulnya coba ya. Nusuli Batinku.
1: Yeah.
0: Oke lah, menyapa buat siapa Bu?
1: Pertama ada Ibu Arsina.
0: Yeah.
1: Ada Ibu Fatma. Ada Nur. Ada Maya. Ada Pak Radi. Ada Ibu Siti Nurbaya.
0: Yeah.
1: Ada Bahar di Jamin.
0: Yeah.
1: Ada Ibu Nur Intan.
0: Yeah.
1: Dan Sinta Lienyu. Ada Nurmina Nur bersama Pak Amayani. Ada juga yang di Dayak Uki Bing.
0: Yeah.
1: Terima kasih katanya kemarin malam dan yeah. Juga ibu ingat Berita Lara,
0: yeah.
1: Ibu siapa Niar, ada Pak Hamsa,
0: yeah.
1: Pak Asyik, ada lagi,
0: yeah.
1: Nana Firly,
0: yeah.
1: Ada siapa lagi? Ada Denompo, ada Pak Ali, dan saya kira semuanya medentene.
0: Iya Bu Nursia. Iya Bu.
1: Medentene.
0: Iya Bu.
1: Sehat selalu.
0: Iya. Yeah.
1: Dan setiap kita pulang.
0: Iya Bu. Makasih. Iya Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba ke penelpon berikutnya 0811 409 250. Ada siapakah di sana? Ada Pak Saleh di Rapokaling. Assalamualaikum. kelontak rong. Ya, Pak Saleh. Assalamualaikum. Hai. Ada juga tadi Pak Radin Tawa, terus pokoknya banyak lah tadi bergabung. Ada siapa lagi tadi bergabung itu? Oh, kulaki dulu telepon kah? Oke. Okay. Anu kiri banyak bergabung lewat anu telepon WA. Aduh, bingungku saya. Ada Opa Din, Pak Ahmad Yani Tasmin, Ibu Lina. Aduh, Papa Is. Aduh. Siapa yang saya terima teleponnya? Oke, kita coba dulu ya. Assalamualaikum, Pak Saleh. Kelontak roong. Iya, apa kabar? Inces Miss Deng, Dentek nih. Aduh, salam Miss Deng.
2: Sorry.
0: Aduh. Oke lah. Pak, kalau boleh tahu potong rambut dalam setahun berapa kali, Pak?
2: 12 kali.
0: Setiap bulan dong.
2: Cukup iya dong. Tidak mau kata panjang rambut kesalahan yang sedikit umpot, cukup di sini satu bulan itu kalau saya.
0: Begitu di.
2: Bisa terlalu panjang gatal.
0: Oh iya, ada memang orangnya begitu.
2: Bagaimana kak Mami Songko Haji rambut? Patu.
0: Iya sama ya, tahu.
2: Jadi gatal itu.
0: Iya, oke lah. Baik Pak, mau kita dengar kelang apa Pak?
2: Pamoporan nak.
0: Pamoporan nak. Ya. Apa itu? Penyanyinya siapa Pak?
2: Nah, tidak aku tahu ini penyanyi lah ini.
0: Tunggu saya cari dari Rildi. Pamoporan. Menyapa ki dulu Pak Le Pak. Buat siapa?
2: Menyapa dulu.
0: Oh, Iswan Iwan Tompo. Pamoporan nak Mama.
2: Ya. Ya. Oh, itu mau. Okay. Pertama Pak Asri di Lubuk Timur. Nurmala di Makassar. Nur Hikmah di Maros, Maya di Masamba, Abdul Rahim di Kalimantan Timur, Pak Mustaha di Maros juga, Pak Umar di Pampan Satu, Puan Datuk di Pendra, Pak Asis di Maros, Pak Sani di Sukamaju, Pak Hamsa di Pampan Dua, Bunda Sofi di Papua, Ibu Niar di Mengensidi, Ibu Arsina di Paropo, Bimas di Bonglangi, Arjuna di Baruga, Pak Limpo di Pau-Pau Goa, Ibu Fatma di Goa, Sri Dewi di Pekatuk, dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh, terima kasih. Kita ke penelpon biasa ya, ikutan dengan kelong ini ya, boleh ya. Assalamualaikum, kelong tak rong. Ya, halo. Kelong tak rong? Ya, halo. Iya, baiklah, ini suaranya Bella. Kita ke penelpon biasa, WhatsApp ya. Telepon biasa enggak ada suaranya, oke. Iko dong, yang mana mi mau kuangkat kita telepon ini. Banyak sekali ki bergabung, pelang-pelang ki semua. Tidak bisa kan angkat telepon ta. Astaga, ya ampun. Mana mi itu? Iya. Aduh. Kayaknya menyerah kak nanti ini dentene. Ayah, aduh yang mana itu, yang mana itu? Oke lah, Pak Radin. Assalamualaikum Pak Radin. Kelon tak rong. Pak Radin, Pak Ahmad Yani. Assalamualaikum. Kelon tak rong, Pak Ahmad Yani. Waalaikumsalam. Iya.
3: Waalaikumsalam.
0: Pak. Dalam setahun potong rambutnya berapa kali atau gunting rambut berapa kali?
3: Biasa dua bulan satu. Dua kali satu bulan?
0: Sebulan?
3: Iya.
0: Oh. Iya.
3: 24 okay. Kali kapan?
0: Oke, banyaknya di. Oke, baiklah Pak.
3: Iya.
0: Menyapa buat siapa Ki Pak? Silakan Ki.
3: Iya, yang baru lewat ada Pak Saleh.
0: Ya. Ya, siapa lagi?
3: Ada ya. Uli Ape.
0: Ya.
3: Ada Asar di Bone.
0: Ya.
3: Ada Tika, ada Maya, Pak Ardunya, Pak Radi, Bunda Dewi di Tekalar, ada Dimas, Bobby, Rosdiana Yasir, Yangin Rawang, ya. Mami Bunda Ganing, Waida Martawati, Sri Sinta, Ina Kristalara, Rumah Mario, Nur Dimarus, Santri sama Esti, Bunda Sopi, Samsia Maisar, ada Mega, Rosa, Busra Jenaya, ada Bogel, ada Uki, Andi Anissa, ada Putri Puan Datu, ada Uki, Asri Diwoto, Alasari, Aulia, Adi Enreka, Serli Margareta, Arsa Prahara, ACL sama Nasri Nansir, Pak Bahar dan semua-semuanya nih. Lentene.
0: Oke, okay, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmad Yani di Sopeng. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Silakan 0811 400 9250 yang bergabung ikutan dengan Kelong ini. Oke, okay, assalamualaikum. Kelong tak rong.
4: Waalaikumsalam.
0: Ih, sudah. Jangan bikin suara-suara begitu, ketau jide nompo. Ah.
4: Ya tahu sih.
0: Iya, tahulah. Ah.
4: Kan ini nomor baru.
0: Ih, biar say. Ih, biar me. Itu aja suarana.
4: Sudah mati.
0: Ditahu mi suarana. Oke lah.
4: Dia dulu baru itu suara dia itu dulu. Tahu.
0: Iya dong. Boleh tahu ini nih berapa kali di dalam setahun potong rambut?
4: Satu tahun.
0: Iya, dalam satu tahun berapa kali?
4: Satu kali.
0: Oh, satu tahun satu kali.
4: Iya. Akelah. Iya, rasanya juga tidak potong rambut.
0: Sengki. Gondrong maksudnya.
4: Tahu yang lalu saya itu tidak potong rambut. Saya pernah besar gondrong dulu, sekarang jadi potong.
0: Iya tahu. Oke lah, baik. Menyapa buat siapa? Silakan Ki.
4: Tidak ada lagunya?
0: Ada lagunya, Nusuli Batinku, Pamopora nggak mama yang mana?
4: Ini Pak Pamopora di sana.
0: Ih, akalah. Menyapa buat siapa?
4: Ya, kita menyapa Ibu Arsina, Ibu Takadar, Ibu Niar, Kak Uki, Kak Uki, Ibu Sembilan Lukmu, Tersinta, Nurmina, Nurmi, Sir David Dipakcato, Ibu Samsa Mesar, Ibu Anagas, Ibu Santia, Ibu Rosyana, Gembrano, Nurima, Ibu Nusria, Ibu Fahma, Maya, Bang Ani, Tuan Dato, siapa lagi ya, Pak Ais, Pak Asis, Dimas Dawa, Mas Fadil, Ina Dimbaji, Ibu Sri Sinta,
0: semuanya.
4: Siapa lagi ya?
0: Semuanya. Semuanya
4: deh.
0: Iya deh. Oke deh.
4: Iya, teman-teman entek nih.
0: Biar mi.
4: Bercanda.
0: Biar mi. Oke deh.
4: Kalau marah ke detennya, kan cuma marah.
0: Kenapa? Ketua. Cucuki.
4: Ini serat tersenyum.
0: Iya, cucuki.
4: Oke, Pak Ade.
0: Oke lah, kasih nak.
4: Menampak, Mak.
0: Iya.
4: Iya, banyak mau gabung. Oke, bekas waktunya. Alhamdulillah bisa ketemu tintek nih.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan dulu. Oke, langsung sekaligus bertorot-torot.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Baik, kita masih bersama di Kelon Tarong 0811 400 9250. Ibu Lina dilombaiki sama Opa Dindi. Opa Dindi duluan ya. Assalamualaikum Opa Kelon Tarong. Iya. Opa Kelon Tarong, assalamualaikum. Ya, mana suaranya Opa? Assalamualaikum Opa Kelon Tarong. Opa Din, kemaiki. Ai, dari tadi mi Opa. Opa, assalamualaikum. Kelon Tarong. Patuki. Ai, patuki gang. Ai. Kalau mikir sama Ibu Lina ini nanti ada ya, Oke lah. Siapa yang terangkat telepon? Nah. Akalang. Bingung kak mengangkatin kalau bicara. Nah, sudah minggu angkat tak putus lagi. Sudah minggu angkat ketuk putus lagi. Ih. Pusing saya kepalaku nih. Mau lihat-lihat telepon dulu. Mulina mi, Bunda Sofi, Opa Din. Ai ai. Kenapa suara tadi tidak ada, Opa? Ke Maiki. Oke lah, Ibu Ina Kristalara. Oke, ai paham sadi pampang. Ai putus lagi. Oke deh. Oke lah, baiklah. Opa Din yang menang. Assalamualaikum, Opa. Kelon tak rong. Opa? Ih. Mas suara atau apa? Terangkat Mina tidak ada suara ta. Kemaiki. Kemana suara atau apa? Ah. Ya, kayaknya ada gangguan telepon ya. Baiklah, kita ke telepon. Ulin. Assalamualaikum Kelon Tarong.
1: Waalaikumsalam Ditene Kelon Tarong. Gak ada opa. Memang itu sengaja tidak ada suaranya Ditene. Saya nak kasih kesempatan duluan.
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
1: Iya. Opa, mama.
0: Bye-bye, Opa.
1: Tinroy, Pak Asis.
0: Ai, kodong. Capek, Ki.
1: Capek, Ki.
0: Capek, Ki, orang tua, ya. Makan ikan.
1: Iya, harus istirahat dulu, Dentek, nih.
0: Oh, iya.
1: Supaya kuat, Ki, lagi bedeng.
0: Oh, iya.
1: Bedeng. Bedeng. Udah lagi tua, Ki, tahu, Dentek,
0: nih. Hah? Kamu?
1: Ki, tua.
0: Kawan lagi kita ketemu. Iya, Opa diam bilang.
1: Opa diam bilang, saya belum pak ketemu kalau takut Ki ketemu sama saya.
0: Kenapa?
1: Nanti gua kalepe Ki.
0: Saya kira kita kasih tamu lintang nih.
1: main-main gak kalau
0: ay, saya enggak mau kasih main-main.
1: Iya, tidak makasih ikannya nanti.
0: Ay, biar mi beli ki
1: Udah, enak tuh kalau gora dan tenang.
0: Berapa kali ki foto rambut itu dalam setahun?
1: 3 kali jadi tenen.
0: 3 kali je.
1: Jebakir panjang rambutku tu karena tipe apa dia di kering.
0: Iya tahu. Oke lah. Oke bu.
1: Menyapa mak dulu.
0: Iya. Lagu. Kelong.
1: Oh lagu, pilih lagu di.
0: Yeah.
1: Apa itu lagi? Lagu nama itu Pak Aziz nak suka. Karena Parisiku. Tapi versinya anu. Nurdin Takwa.
0: Oh iya ada je. Iya.
1: Balik. Iya.
0: Oke bu.
1: Menyapa kan dulu nanti.
0: Iya bu.
1: Iya. Buat Opa Din, bye bye duluan. Pak Aziz bangun maki. Barat. Sama Bunda Sofi dan semuanya mau Dentek Nena.
0: Iya, iya.
1: Iya, Dentek Nena.
0: Iya, makasih Bu. Iya. Kita juga Bu. Iya.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lina di Veteran Selatan. Kita coba ke telepon berikutnya 0811 400 9250. Kalau WA saya agak pusing menerimanya. Semoga bisa tembus lagi yang lainnya. Oke lah. 0811 400 9250. Telepon biasa aku tidak berdering. Oke, telepon biasa dulu kita coba terima ya. Assalamualaikum. Kelon Tarong. Ya halo. Kelon Tarong. Iya halo. putus ki. Oh, oke, okay, baiklah. Saya mohon maaf suaranya tidak kedengaran Ibu. Oke lah, biar mi lagi kita terima lagi telepon WhatsApp ya. Silahkan 0811 409 250. Ya Bunda Sofi yang beruntung arisannya. Assalamualaikum Bunda. Kelontak rong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontak rong.
0: Iya Bunda, aduh beruntung sekali ya. Alhamdulillah.
1: Aku yang paling beruntung. Yang lalai kesenggol.
0: Cocok ki. Selamat tinggal, bye bye. Bye bye yang lainnya.
1: Bye bye. Nada 10 jari.
0: Nada.
1: Bukan 5 jari.
0: Nada 5 10 jari. Iya. Masih mau. Ini istilahnya orang tua ya tahu semua. Gaul namo kala-kala ki gang. Kala-kala yang muda, merasanya muda nentene.
1: Artinya memang muda dari saya, toh.
0: Iya, itu yang bahasa yang benar.
1: Keperduanya kapan?
0: Oh, iya. Cocok ki Bunda. Oke lah. Bunda, berapa kali ki dalam satu tahun potong rambut, Bunda?
1: Ya, saya 2 kali, Ji.
0: Oh, 2 kali,
1: Ji. 2 kali, Ji.
0: Iya, oke lah, Bu. Bunda,
1: iya.
0: Mau dengar kilang apa, Ki, Bunda?
1: Ampe-ampe, Lino.
0: Iya, tahu. Oke lah. Menyapa, Ki, Bunda? Buat siapa, Ki?
1: Iya, menyapa buat Ibu Lina tadi, ya, yang berlewat.
0: Iya.
1: Di Veteran Utara. Bagaimana kabar, Tas? Sehat-sehat, Ki?
0: Iya.
1: Terus saya menyapa juga buat Ina Kristalara bersama Nur Hikmah di Moncoloy Maros. Lalu ada Opa Din, Opa Is.
0: Iya.
1: Ada di Nompo juga tadi ya.
0: Iya.
1: Ibu siapa? Ibu Nur Intan bersama Ibu Dewi di Takalar. Ada Pak Bobby juga,
0: yeah.
1: Lalu ada Samsia Maisar, terus Diana Yasin, Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmina M. Nur, yeah. Ada Wahida Martawati, ada Pak Arjuna, lalu kemudian ada Dimas bersama Fadil di Andi Tondro, ada Ina bersama Arfa di Selayar. Lalu kemudian ada Sinta di MU.
0: Ya.
1: Lalu kemudian ada Pak Mustahang di Cendana Baru Maros. Ada Pak Bahar juga. Pak Bahar tau kalau tidak disebut namanya. Nama ya. Nomor Royki. Bagi nanti Bunda Sofi tidak disebut nama aku.
0: Ya, coba lagi Bunda.
1: Pokoknya semuanya ya, warganya Bone juga tanpa ada yang saya kecualikan. Ada Ibu Ratna, Ibu Hasna, Sipa, pokoknya semuanya deh tanpa terkecuali. Selamat istirahat sambil mendengarkan dentik deh. Kalau dentik ketawa ikut tong ki ketawa di sini.
0: Oh iya, alhamdulillah. Iya. Ketawanya lucu begitu ya.
1: Bagaimana kan? Kalau ada mi penelponan baru anu ketawa makin ketawa tau makin juga yang di rumah. Orang tidak anu itu kalau ketawa kita di situ nah tidak ikut ketawa.
0: Iya, apalagi ejek-ejek orang tua ini batena itu. Luar dosa.
1: Orang tua ya yang banyak ikannya tahu di sini.
0: Jangan mi deh, malas.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Masih di Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, penghujung acara kita malam hari ini saya akan hadirkan kesenian tradisional dan malam ini dengan judul riwayat Syekh Yusuf Tuan Tas Salamaka.

Baju Misar Batam Albrico, di mana saja berada, kami cukupkan kesenian tradisional di malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Senin tanggal 11 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikuti.

Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10, bagi orang-orang yang bersabar juga mendapatkan pahala dengan bilangan yang tidak

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aqalana yawmana hadha wa lam yuhlikna bidhunubiha. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Ayat ini menjelaskan bahwa annahu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir adalah melafazkan kalimat la ilaha illallah. Tapi mohon maaf, begitu banyak orang yang berzikir tetapi hanya sekedar ucapan. Begitu banyak orang zikir malam, zikir di petang, zikir di pagi hari, tetapi hanya sekedar berzikir. Karena kenapa? Zikir kalau hanya sekedar ucapan, itulah salah satu sebab sehingga doa-doa kita kurang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi kepada kita semua bagaimana cara kita berzikir yang sebenarnya. Zikir yang betul-betul dirindukan. Zikir yang betul-betul bagaimana caranya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan, zikir itu al-yakinu bil qalbi wal iqraru fil lisan wal afalu bil arkan. Zikir itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Saya berikan contoh. Seketika kita mendapatkan, misalkan Bapak Wali Kota kita atau Gubernur kita membagi-bagikan di saat hari ulang tahunnya Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan, salah satu door prize-nya adalah mobil Alphard. Karena pemenang dari salah satu jamaah yang begitu tidak pernah meninggalkan sholatnya, akhirnya hasil lot, hasil undian, dia mendapatkan mobil Alphard itu. Tapi ternyata nama yang mendapatkan reward itu, ternyata dia tidak tahu caranya membawa mobil. Apakah itu persenelan? Apakah itu yang metik? Maka percuma mobil mewah kalau kita tidak tahu bagaimana cara membawanya. Maka jangan berharap Anda akan sampai pada tujuan. Maka inilah yang sebenarnya yang ingin kami sampaikan. Begitu banyak orang ditanya, coba Anda mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, coba Anda bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, coba Anda beristighfar astaghfirullahaladzim, coba Anda bertahmid alhamdulillah. Begitu banyak orang ditanya, semua mampu menjawabnya. Tapi mohon maaf, seketika ditanya caranya, mereka bingung. Mereka boleh sebenarnya belum mendapatkan hakikat dari zikir itu. Pada kesempatan kali ini, kami hanya menyampaikan bagaimana cara berzikir yang sebenarnya. Salah satunya zikir dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam kalimat la ilaha illallah itu terdapat juga dalam kalimat syahada, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu banyak orang bersyahadat. Mohon maaf, kalau di dalamnya khatib Jumat membawakan khutbah Jumat atau dalam pelaksanaan sholat Jumat, apabila ada khatib dalam khutbahnya menyampaikan syahadatnya itu tidak tepat, alias seperti ini, saya berikan contoh, asyhadu Allah ilaha illallah, itu kurang tepat. Bahkan sebenarnya salah, bukan cuma kurang tepat, memang sudah salah dari segi pengucapan, dari segi tulisan saja sudah salah. Jadi bukan asyhadu Allah, tapi yang benar itu adalah asyhadu alif nun mati lam alif. Sehingga dalam kaidah, kalau kita menggunakan ilmu tajwid, itu namanya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu dibaca langsung, tidak perlu didengungkan, sehingga bacanya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Jadi bukan asyhadu Allah. Kapan kalau kita syahadat kita masih sampai pada hari ini, bahkan ajal menjemput kita, ternyata syahadat kita hanya mengatakan asyhadu Allah. Mohon maaf, segeralah untuk memperbaiki, karena asyhadu Allah itu artinya saya bersaksi Allah. Bukan seperti itu sebenarnya syahadat. Yang benarnya asyhadu Allah, saya bersaksi bahwa tidak ada Allah, tidak ada illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu yang pertama. Tata cara yang kedua dalam mengucapkan syahadat, para ulama sufi menjelaskan bahwa seketika kita membaca syahadat, usahakan kalimat persaksian kita yang pertama dan yang kedua janganlah diputus. Saya berikan contoh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi persaksian yang pertama, saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kami dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, itu jangan diputus persaksian antara Allah dengan Rasulullah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 35, nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Dalam kalimat ini terdapat kalimat nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu artinya cahaya di atas cahaya, itulah beberapa mufassir menjelaskan, itulah yang namanya nurnya Allah dengan nurnya Muhammad. Makanya seketika kita mengucapkan syahadat, itu jangan diputus, supaya berkesinambungan antara nurnya Allah dengan nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diputus syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi jangan diputus satu alias satu nafas. Ustaz, bagaimana kalau misalkan tidak sampai nafasku? Beda lagi halnya. Yang penting kita sudah berniat dari awal bahwa kita tidak ingin memutuskannya. Tapi karena nafas kita tidak sampai, maka itu juga dibolehkan, itu juga masuk pada kategori zikir yang afdal. Tapi kalau selama kita mampu, jangan pernah memutuskannya, maka latihanlah. Makanya dalam Al-Quran menjelaskan dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau pengertian atau terjemahan dari Kementerian Agama, itu diartikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi menurut beberapa mufassir yang lain menjelaskan bahwa Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah, Lillahi Rabbil Alamin. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Rabbi di situ bukan diartikan Tuhan lagi, tapi dari kata Rabbaba artinya tarbiyah. Tarbiyah itu artinya pendidikan. Makanya kita dilatih supaya kita bersyukur, maka perbanyaklah pelatihan, perbanyaklah tadribat. Salah satunya adalah perbanyak dengan berzikir. Orang yang sering berzikir, menurut Buya Ar-Razi dalam nasihat-nasihatnya menjelaskan dari beberapa guru-guru yang telah mengijazahkannya kepada beliau, orang yang tidak pernah berzikir sama halnya dia tidak punya tabungan, dan orang yang sering berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah itu akan menjadi tabungannya buat dia. Saya berikan contoh, ada orang yang lata mendapatkan tiba-tiba suatu yang kaget, mengagetkan dirinya, dia biasanya mengatakan ayam, patung. Itu kan orang yang lata. Tapi kalau orang yang sering berzikir, lisannya selalu dipakai untuk mengingat Allah, maka insya Allah seketika dia mendapatkan sesuatu yang mengkagetkan, pasti akan otomatis dia akan mengatakan astaghfirullah, subhanallah, masya Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti di lain waktu akan kami lanjutkan dengan tata cara bagaimana cara mengucapkan zikir-zikir yang lainnya. Insya Allah kita semua yang telah mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia ini, khususnya di Sulawesi Selatan, insya Allah kami doakan diberikan umur yang panjang. Ingat, seketika kita berdoa meminta umur yang panjang, itu sebenarnya kurang lengkap. Jadi yang sebenarnya, ya Allah, berikanlah kami umur yang panjang, sehatkanlah jasmani kami, dan sehatkan pula rohani kami, ya Allah. Jadi itulah yang sebenarnya. Karena banyak orang sehat, banyak orang diberikan umur yang panjang, tetapi lama-lama juga di rumah sakit. Itu artinya doanya kurang lengkap. Jadi doa yang bagus, sehatkan jasmani dan sehatkan pula rohani. Sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama berdoa. Insyaallah dengan doa yang kami sampaikan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan menurut Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Qom, kalau kita berdoa minimal 40 orang yang mengaminkannya, maka insyaallah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, ya Allahumma ya Rabb, pada hari ini kami berdoa kepadamu, kami bermunajat kepadamu, ya Allah. Kami sengaja mengucapkan istighfar, kalimat istighfar sebanyak 3 kali. Istighfar yang pertama kami niatkan, ya Allah, agar supaya menggugurkan dosa-dosa kami yang telah berlalu. Astaghfirullahaladzim yang kedua, ya Allah, kami niatkan agar kiranya segala dosa-dosa kami diampuni untuk yang hari ini, ya Allah. Dosa-dosa yang kami lakukan hari ini, ya Allah, maafkanlah, ya Allah, ampuni, ya Allah, dan terimalah segala amal ibadah kami, ya Allah. Astaghfirullahaladzim yang ketiga, kami niatkan, ya Allah, ampunilah dosa kami sebelum kami melakukan dosa itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah salawat-salawat kami berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ajal menjemput kami, ya Allah. Allahumma tawil umurana wa sirzakana wa sinakhlakana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Perbanyaklah rezeki kami, ya Allah, rezeki yang halal dan thayyibah, wa sinakhlakana, dan perbaikilah akhlak kami, ya Allah, sebagaimana Engkau mengutus Rasulullah hanya untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, terimalah segala ibadah kami, mudahkanlah segala hajatan kami, dan kami yang memiliki utang piutang, ya Allah, mudahkanlah kami untuk melunasinya, ya Allah. Janganlah Engkau wafatkan kami dalam keadaan berutang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbil alamin. Saya mohon diri, saya atas nama Ustaz Sa'ad Kafrawi atau yang dipanggil dengan singkatan SK, insyaallah berjumpa kembali. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Sahabat Budaya, berikut kami akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi kabar anak program 4. Bukit Sideman merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali Timur, yang terletak di Lembah Indah sekitar 1 jam perjalanan dari Candi Dasa atau 1,5 hingga 2 jam dari Denpasar via Selat atau Jalan Raya Sideman. Menawarkan panorama spektakuler, hamparan sawah, teras ring hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah. Udara sejuk pegunungan serta suasana pedesaan tradisional yang tenang jauh dari keramaian turis selatan Bali. Bukit ini sering dikunjungi untuk trekking ringan, foto-foto sunrise, sunset atau sekedar bersantai di restoran villa lereng bukit seperti Natural View House, Cafe Koli Koli Bali atau Panorama Sidemen Restaurant.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Nusantara Pagi, 4 Makassar.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali satu bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah, dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Masalahnya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional. Sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Tahu nggak, tadi gue di perjalanan ke sini waktu lagi bawa motor, hampir jatuh gara-gara orang merokok sambil bawa motor. Untung tadi gue menghindar, jadi nggak kena.
1: Ih, itu kan bahaya banget ya. Bara rokoknya kalau kena mata, bisa bikin buta loh.
2: Permisi kak, bisa masuk konten bentar nggak?
1: Oh, boleh-boleh.
2: Kakak namanya siapa?
1: Nama saya Farhan.
2: Oke kak Farhan. Kak Farhan, pilih saya kasih 50 ribu secara cuma-cuma atau 100 ribu tapi kasih kata-kata.
1: 100 ribu aja deh, tapi kasih kata-kata.
2: Oke, kata-katanya hari ini Kak Farhan.
1: Oke, singkat saja. Ubur-ubur ikan lele.
2: Cakep.
1: Sesuai pasal 283 LLAJ.
2: Apaan tuh?
1: Dilarang nyetir sambil merokok, Le.
3: Paham! Ubur-ubur ikan.
4: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
4: Nusantara Pagi, Kompat, Makassar.

Sahabat Budaya, berikut informasi kabar anak pro 4 yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. DPRD Makassar dukung keputusan pusat soal lokasi PSEL kembali ke semula demi warga. Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar Aswar Rasmin menanggapi rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL yang kembali diarahkan ke lokasi awal. Sebelumnya proyek tersebut direncanakan di kawasan Kecamatan Tamalan Raya, bukan di wilayah TPA Antang, Kecamatan Manggala. Namun berdasarkan keputusan terbaru pemerintah pusat, proyek PSL ini dikembalikan ke lokasi semula.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya. Salam jumpa kembali di program 4 RRI Makassar ya. Saya Yuni menemani Anda sahabat budaya, Yuni dan Baji tentunya. Oke, apa kabar tak pagi ini? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya pendengarnya Pro 4 dimanapun berada. Jadi kami live juga melalui Facebook kami di Pro 4 RRI Makassar ya. Juga untuk pendengar, halo Opa Is, baru kak mau sapa-sapa dulu pendengar ini hari, ini pagi ya. Opa Is lagi OTW biasanya ya. Kemudian Sri Sinta di MU, halo apa kabar? Pak Hamsa di Pampang 2, bagaimana? Monitor Jeki sehat-sehat Jeki. Oke, kemudian saya ke siapa lagi nih yang monitor pagi ini? Adakah informasi? Oke. Nah, kemudian ada Pak Haji Marsuki Yusuf juga, Ibu Dahniar bersama pasangannya. Halo, selamat pagi. Sibuk-sibuk pasti di dapur ini. Ibu Hawania ya, bagaimana kabarnya ini? Oke. Baik, sahabat budaya, saya akan hadirkan Ki. Ya, baik. Jadi sebentar ini ada sesi informasi juga, aduan-aduan juga di bisa tonji. Tapi jam 8 pika atas sebentar di kita infokan dulu ya tentang informasi pagi ini dari ada tuh programnya Sedem PT Laut ini sahabat budaya. Kita nantikan sebentar partisipasi Anda, kabar Anda, informasi Anda, komentar tak tentang transportasi laut ini sahabat budaya. Jadi DPRD Makassar ini dukung program PT-PT laut dengan catatan lindungi warga pesisir. Jadi program transportasi laut ini atau PT-PT yang digagas pemerintah Kota Makassar mendapat dukungan dari DPRD Makassar ya. Program ini dinilai sebagai kebutuhan lama masyarakat khususnya untuk menunjang konektivitas antar pulau. Dan juga DPRD ini mengingatkan agar kebijakan tersebut ini tidak mematikan mata pencaharian warga pesisir yang selama ini bergantung pada transportasi laut tradisional. Dan juga komisi anggota Komisi A DPRD Makassar, Rahmat Taqwa Quraisy, menegaskan pihaknya mendukung penuh dengan program tersebut tetapi meminta pemerintah tetap memperhatikan dampak sosialnya ya. Pihaknya terus mendukung terus ya, karena pihaknya terus mensupport dan ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat lama diimpikan masyarakat ya, tapi jangan sampai ini mengganggu juga mata pencaharian warga. Nah, termasuk ini perahu tradisional ya, perahu tradisional ini banyak warga yang menggantungkan hidup dari perahu tradisional dan Pajala namanya ya, yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Dan karena itu Pemkot Makassar membuka ruang dialog dengan masyarakat terdampak agar tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari. Dan ini harus berkoordinasi dan duduk bersama dengan masyarakat yang punya transportasi laut supaya tidak menjadi permasalahan ke depan. Jadi sahabat budaya, ini bagi warga atau masyarakat Kota Makassar yang biasanya masih ada melalui transportasi laut ya untuk kegiatannya ya, yang mungkin ada di seperti di pulau Lakang ya kalau nggak salah ya, terus ada ini di pulau Lae-Lae, terus ya daerah yang tempatnya di sini ya, kepulauannya di Kota Makassar ya. Oke, sahabat budaya, kami nantikan partisipasi Anda di 0811400 9250. Halo juga Den Limpo monitor Pro 4 ya. Iya. Oke deh, kita dengarkan dulu apa komentarnya Den Limpo ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, saya coba dulu suaranya di mana nih? Tidak kedengaran. Oke. Halo, ya halo Den Limpo. Oke, coba dulu Telepon ulang ke dalam podi saya. Oke, terima dulu lewat sini. Mudah-mudahan bisa ditembus sini. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Opa Is, kasih kecil ke dulu monitor radio tak.
2: Oke, sudah.
0: Sudah Mi, Opa Is. Ya, apa yang temai?
2: Lagi anu dulu lagi berhenti. Ya, pas lampu merah saya minggir. Saya tembus ke alhamdulillah.
0: Apa anu ini informasi di daerah situ?
2: Jadi informasi masih aman ya. Lancar semua.
0: Iya.
2: Matahari juga kayaknya ya lo enak lah. Rasanya juga enggak terlalu panas, dinginnya juga ya lumayan lah.
0: Lumayan,
2: pokoknya orang yang jauh olahraga saya lihat lumayan juga dia lari-larinya baru dia berkeringat.
0: Iya. Oke, Opa Is komentar tak dulu ini
2: ya,
0: karena
2: komentar dari komisi satu tadi ya.
0: Iya, komisi.
2: Seluruh masyarakat Makassar cari orangnya itu yang menggagas, saya kasih jempol. Ya kita buktikan dia baru kita akan pilih lagi untuk berikutnya untuk ke 10 tahun. Ya orang yang seperti itu yang punya terobosan ya supaya kita di Makassar bisa lihat semua itu pulau-pulau. Apalagi fansnya, FKP-nya, RRI akan datang semua itu pulau-pulau kalau sudah ada PT-PT-nya.
0: Iya, PT-PT laut ya.
2: Kita akan buatkan program terus sama nanti saya sampaikan ke Pak Jono. Ya segera buat program kita ke pulau-pulau lah.
0: Iya.
2: Kalau perlu setiap minggu atau per dua minggu kita ke sana.
0: Iya.
2: Ganti-ganti pulau, menikmati lautnya selaku obat kita berendam di air laut.
0: Iya.
2: Ya saya kira yang umur-umur sudah di atas 40 ya harus banyak-banyak berendam di air laut lah supaya tidak apa terhindar dari namanya stroke.
0: Iya.
2: Ya.
0: Nah
2: itu.
0: Kemudian
2: jadi,
0: kalau
2: saya sangat setuju.
0: Iya.
2: Hanya yang tadi kalau perlu itu yang pribumi punya.
0: Iya.
2: Ya didaftar semua jadi PT-PT. Ya
0: oh,
2: jangan
0: okay.
2: Hanya ada pendatang baru, jangan.
0: Iya.
2: Ya diutamakan dulu yang punya armada itu yang diutamakan.
0: Ya, dikasih
2: dia
0: solusi di.
2: Iya. Dia semangat memperbaiki diri, memperbaiki alatnya, ya sehingga ya kita juga data tidak memilih yang baru-baru saja, kasihan juga itu yang lama-lama harus supaya dia dapat penghasilan.
0: Oke.
2: Okay. Ya, jadi saya sangat senang dengan adanya nanti PT-PT apa namanya trust di laut ya, ya. Jadi kita menyeberang ke pulau-pulau dengan menggunakan PT-PT. Sangat-sangat senang. Saya berterima kasih kepada anggota Dewan yang berkeras untuk memunculkan kembali.
0: Iya, program
2: karena
0: PT-PT
2: lama-lama
0: laut, ya?
2: Tidak ke Lae-Lae, ke yang pulau-pulau yang ada di Pangkep, pulau-pulau yang ada di Bulukumba.
0: Di Kajautoseng itu ya, di putaran Kota Makassar gini, Opa
2: Is. Oh,
0: ya,
2: Makassar. Pikir, nanti provinsi juga sudah akan berpikir.
0: Iya.
2: Ya, kalau Makassar berarti pulaunya berarti berapa sih? Dua sih.
0: Di situ lakang di sama apa ini? Pulau ini
2: Lae-Lae.
0: Iya, setidaknya.
2: Jadi, iya. Kalau Makassar di
0: transportasinya tahu atau supaya tidak terlalu sulit ki. Kegiatannya ya.
2: Betul betul. Jadi kita yang dari kota juga memasukkan uang kas yang ke kampung-kampung itu yang ada di pulau.
0: Yeah.
2: Minimal kita belanja-belanja di sana.
0: Yeah.
2: Ya, sambil menikmati alamnya.
0: Mm-mm.
2: Ya, saya kira itu karena saya penelpon pertama.
0: Iya, yeah, terima kasih.
2: Ya, semoga Pak SD Limpo bisa juga memberikan support, ya, memberikan semangat kepada anggota dewan dengan Pak Hamzah. Karena
0: Iya.
2: Paham saya semua orang toko-toko di masyarakat yang bisa membangkitkan anggota dewan untuk segera bergerak.
0: Iya. Ya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Opa Is yang ada di yang lagi mobile ya. Oke, saya tunggu lagi partisipasi Anda. Delimpo ulang kembali telepon tak? Belum bisa tembus ini. Saya baru halo, assalamualaikum. Iya.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, Delimpo. Bagaimana kabar tak ini?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya.
3: Sudah. Sama tombos.
0: Amin. Barangkali ini kita sudah Tommy didatangi di beberapa pulau-pulau yang di Kota Makassar
3: ya,
0: ini.
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Jadi.
3: Iya, jadi ini rencana ini. adanya PT-PT laut atau perahu ya. Itu khusus Makassar ini.
0: Iya, khusus ya, Makassar.
3: Jadi mungkin yang paling jauh itu Langkai ya.
0: Oh, iya. Ya,
3: jadi hanya barangkali ini perahu yang trayek untuk pulau-pulau itu. Itu setiap pulau itu ada standby kalau pagi hari.
0: Okay.
3: Ya, jadi misalnya kita dari Lailaila, itu Lailaila dekat saja, mungkin banyak di transportasi itu kalau pagi-pagi sekali. Karena anak-anak kan mau sekolah ke situ. Kemudian barang jadi, barang lompo ya. Terus bone tambu, Langkai. Itu harus di pulau tersebut itu sama Lona juga masuk. Sama Lona dengan apa ya?
0: Kodingareng keke ya, apa?
3: Kodingareng.
0: Pulau
3: itu Kodingareng ada dua ya. Ada Kodingareng satu kelurahan itu, kemudian ada Kodingareng keke.
0: Itu.
3: Jadi itu pulau-pulau yang kita maksud ini yang masuk wilayah Makassar, itulah barangkali akan dilalui ya, itu trayeknya, itu rutenya nanti PT-PT laut.
0: PT-PT laut, betul.
3: Jadi anak-anak juga atau pekerja kita atau pegawai yang ada di pulau-pulau itu
0: yang tugas di Makassar
3: itu jangan maki gusar, artinya bisa maki tinggal di pulau juga. Karena seperti tadi yang saya usulkan, kalau bisa itu setiap pulau itu ada yang standby, artinya siap di situ untuk mengangkut anak sekolah kemudian pegawai yang bekerja di Makassar.
0: Jadi tidak khawatir nih orang bersekolah di Makassar ya.
3: Ada juga masalah kesehatan juga. Dembaji ya.
0: Betul.
3: Ya, itu masalah orang sakit. Ya, seperti kita bicara di Pangkep dulu. Itu Pangkep pernah ada warganya itu di kan wilayah Sulawesi Selatan. Nah, dia ke Nusa Tenggara. Tenggara karena lebih dekat di situ daripada ke Makassar atau Pangkep. Jadi dengan adanya ini ya kita berterima kasih yang kalau memang anggota dewa yang gagas ini ya terima kasih banyak Pak. Mati-mati ini juga pikiran tak karena mau nak rugi pilih. Ya tapi melalui RRI juga ini kita himbau juga ya kampung tadi sana Pangkep, Pangkajene,
0: Kepulauan.
3: Iya, jadi apa tongki kamanjo seperti apa yang digagas oleh DPR di Makassar. Ya bikin ki juga tapi ini kan jauh-jauh karena itu Kalmas itu Pulau Kalmas yang pulau terjauhnya Pangkep itu mungkin lebih dekat Pak Ano Surabaya.
0: Surabaya betul.
3: Ya karena itu di sana tiga provinsi Pak, tiga kecamatan ya. Ya jadi kecamatan Liukan Tangannya, Tupak Biring, kemudian Kalmas. Ada lagi satu mungkin yang saya tidak tahu itu.
0: Ki hafal tongi.
3: Iya. Karena memang ada di dalam pelajaran dulu tuh. Jadi kalau bahasa Makassarnya itu Pulau Liukang.
0: Pulau Liukang.
3: Liukan Tangannya, Liukan Tupak Biring, Liukang. Itu mi palucila itu kalau kita beli itu namanya palucila liukang itu aslinya itu
0: asli
3: beda disitu. Itu kalau kita masak sendiri ya. Jadi kita kembali ke Makassar ya. Jadi itu tadi bagus sekali nih gagasan saya kira banyak menunggu. Kemudian itu jangan ki artinya karena ada dipersiapkan oleh pemerintah kota perahu untuk yang pulau-pulau yang ada di Makassar. Jangan ki larang juga kalau penduduk ada pihak swasta. Ada pihak swasta juga yang punya apa namanya pekerjaan seperti itu. Palimbang tuh. Ya Palimbang. Hanya barangkali ada persaingan yang kurang bagus. Terus ya karena mungkin perahu kita yang kita siapkan ini untuk PT-PT itu kan harus disubsidi oleh pemerintah. Jadi ada keringanan. Nah kalau perahu masyarakat tentu tidak bisa tahu. Inilah barangkali cocok tadi kita bilang Dembaji bahwa harus duduk bersama dulu bagaimana jalan keluarnya. Sehingga perahu yang dimiliki oleh masyarakat dan termasuk Pak Palimban juga itu kita harus subsidi tahu.
0: Betul.
3: Jadi memang administrasi harus bagus ini. Jadi Pak Palimban tradisional kah atau penduduk asli itu harus kita data kalau ada penumpang tak. Jadi misalnya saya subsidinya umpamanya 5.000 per orang. Kita catat catat bahwa 20 orang ini saya angkut. Ya, 20 orang kali 5-an kan 100.000. Jadi ada wanita yang disubsidi oleh pemerintah kalau misalnya itu kita sepakati.
0: Iya.
3: Karena kalau tidak begitu pasti ada kecemburuan. Tena mau nanggapan juga dongannya Pak Palimban Riolowa.
0: Nah, itu dia Pak.
3: Ya, jadi apa, memang betul-betul ini gagasan satu hal saja dulu. Tapi harus keep dulu bersama dulu.
0: Iya.
3: Tu dan si pulung atau si buntu-buntu luki. Ya, yang mau tetap ada papalimban tradisionalnya, kemudian yang modern juga harus duduk bersama supaya tidak ada pihak dirugikan.
0: Iya.
3: Karena pun ada subsidi tawan je batu dari pemerintah terus papalimban katena, tapi tena menalaku papalimban katamu. Ya, mati sen jaman-jaman nah, kan jangan kita ya jangan kita harapkan seperti itu.
0: Iya,
3: ya, jadi katena ke pemerintah kita kan membantu di masyarakat. Tapi jangan juga ditenggelamkan, dihilangkan pekerjaannya orang karena pengandrean atau?
0: Banjir.
3: Ya, saya kira itu saja. Jadi okay, mudah-mudahan termasuk Pak Wali dengar DPRTA, ya ki spontanitas Pak. Gasingka selesai perahu yang kita untuk terayak itu untuk rute-rute Makassar ini terus kata di pajak pamit, jangan dulu.
0: Iya,
3: berhenti dulu. Kalau perlu kumpulkan semua papalimban tradisional kah kita pajak nih di mana ketemunya.
0: Oke.
3: Okay. Siapa tena rincu toh?
0: Iya, batu.
3: Ya saya kira itu saja Andi tuh.
0: Oke, okay, terima kasih. Den Limbo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Den Limbo, terima kasih banyak ya. Oke, okay, Kamal Putra Sidrap. Halo, Kamal. Lamanya baru saya baca lagi komentarnya ya. Ada Amrin Amang juga, Amang-amang negara ya. Oke, okay, saya terima telepon tak dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Okay. Siapa Deliwang? Deli apa tuh Sen Deliwang? Bagaimana kabar tak?
1: Saya cek dikit. Kita sangat bagus nih kalau ada PPPP Makassar ke pulau. Tapi begini,
0: Sen
1: harus juga ada dari pemerintah ke pemerintah ini harus memikirkan dulu bagaimana caranya karena ini juga. Dikasih air ini juga papalimban ya dulu itu harus juga dikasih air, jadi itu juga pencairan nafkahnya juga kasih air. Ya, jadi kalau menurut saya itu sangat-sangat bagus, tapi harus kerjasama lah. Harus kerjasama bahwa ini juga PT-PT Makassar ke pulau ini. Saya apa itu?
0: PT-PT laut.
1: Perahu.
0: Iya.
1: Harus juga diceritakan kepada yang pembawa itu kalau pembawa itu ikan perahu yang lain
0: okay.
1: Harus dirapatkan semua itu kepada yang yang mencari nafkah kalau di laut gitu deh Mbak
0: okay,
1: saja okay. Kita tanya
0: udah
1: salah jenis komentarku
0: bah tidak Ji. Terima kasih banyak Pak Le.
1: Salam sama Jono.
0: Iya
1: kapan sama saya bisa masuk atau sama ke Padil.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Iya. Selamat hari baik ketemu kemarin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Den Liwang ya. Halo Den Lukmu. Den Lukmu di Satando DE. Bukan di Tena Kodo Dembah di sini. Siapa ini? Nana Argas ya. Oke, saya terima telepon tak lagi ini. Dengerang juga selamat ki monitor Dengerang yang lagi on the way ya. Oke, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar?
0: Kabar baik-baik, Ji. Salam Natawa.
4: Salam sama siapa deh?
0: Salam dari Liwang.
4: Oh, dari Liwang. Akari dari Liwang. Ya Liwang ini betul ikut ikat itu cari pasangannya.
0: Ada. Cari
4: kita. Cari pasangan dulu dari Liwang. Baru daftar mi.
0: Iya, yang pasti-pasti ya Belaka.
4: Iya, yang pasti nanti ya, lagi tidak datang lagi.
0: Pokoknya rugi apa?
4: Rugi bandar.
0: Oke, komentar tuh Pak John, silakan. Iya. Ini transportasi PT-PT laut ini. Jadi Nabilan tadi Opa Istawa Siapa tahu bisa mi.
4: Kan bisa aja bisa FKP mau gratis murah.
0: Sing.
4: Iya. Ini kan apa tuh yang dulu yang digagas oleh anu gubernur. Apa teks siapa namanya? Underpool juga.
0: Underpool itu kayaknya belum ini mungkin baru mau dipet di jalan.
4: Oh gitu. Sudah juga sudah beroperasi itu.
0: Oh iya. Lupa
4: juga namanya itu yang Underpool yang sudah di-launching juga sudah beroperasi sampai sekarang. Apalagi namanya itu yang digagas oleh gubernur. Sekarang wali kota lagi PT-PT laut, ya kan?
0: Iya tahu.
4: Jadi iya bulan ini launching kan saya baca launching bulan ini.
0: Iya.
4: Apakah sudah beroperasi atau tidak? Jadi ini kan memang janji-janji politik untuk kampanye dia janjikan itu.
0: Iya.
4: Dan kalau bisa direalisasikan, alhamdulillah. Dan pertanyaannya apakah gratis atau tidak? Apakah disubsidi atau tidak? Ya kan karena semua itu kan membutuhkan dana operasional.
0: Iya.
4: Jadi tapi mungkin alangkah bagusnya yang mungkin pemerintah kota kerjasama dengan yang sudah ada di situ, yang punya transportasi kan.
0: Iya.
4: Jadi dia kerjasama diperbarui chatnya apa sebagainya dilengkapi masalah keamanannya. Itu jadi supaya ini tidak ada merasa dirugikan.
0: Iya, supaya tidak. Iya,
4: itu. Merasa dirugikan. Apa ya, konsistennya terserah pemerintah nama sistem apa kesempatan mereka apa sistem sewa atau apa. Itu. Jadi ini kan kesan juga ketika ada PT-PT yang mungkin lebih bagus, lebih cepat ya ini mereka akan dengan sendirinya apa namanya? Tersingkirkan. Ini kan hukum alam.
0: Iya. Yeah.
4: Jadi siapa yang lebih baik itu yang menang.
0: Itu sedang.
4: Dipikirkanlah baik-baik. Artinya dengan ada PT-PT laut itu bagus. Bisa makin memperpendek jarak antara pulau dengan kota.
0: Iya. Yeah.
4: Tetapi harus juga dipikirkan masa depan yang masyarakat yang sudah menggantungkan dirinya dengan transportasi laut juga yang ada di situ. Ya kan? Walaupun kerjasama dengan mereka atau yang selama ini mungkin ada yang cuma menyewa juga di situ berapa mungkin ini mereka jadikan sebagai sopir lah nakoda lah ya kan
0: mereka
4: angkat mereka supaya ini tidak yang dirugikan lah sama-sama untung lah jadi perlu dipikirkan itu dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi yang ada di situ.
0: Iya, itu dia.
4: Kita sambut semua apapun kalau itu mengenai kepentingan masyarakat, kita sambut.
0: Iya.
4: apa didukung, masyarakat ya? Proses dengan baik. Pasti didukung lah. Ya kan, tapi itu tadi jangan sampai dengan adanya kebijakan seperti ini ada yang dirugikan.
0: Iya, itu.
4: Ya, terutama masyarakat miskin, terutama masyarakat kecil yang juga sudah selama ini menggantungkan hidupnya dengan itu dengan transportasi antara pulau itu.
0: Antarpulau.
4: Ya, pikirkan. Kita apapun itu kalau mengenai masyarakat kita dukung. Tapi saya kira pemerintah pasti mungkin sudah ada karena punya orang-orang pakar, orang pintar kan. Seperti itu. Jadi perlu dispersiakan semuanya dulu apa-apa apakah dengan sampai PT-PT-nya cuma satu.
0: Nggak kan, banyak yang mau
4: menggunakan. Jadi perlu dispersiakan berapa di pulau mana saja rutenya apa dan sebagainya misalnya ke Pulau Kuningan atau kemana berapa PT-PT yang berpasir dari situ supaya tidak ada tabrak di tempat ini ya ini perlu diperjelas anunya itu
0: ya diperjelas
4: sampai sudah diluncurkan tapi armadanya kurang
0: armadanya
4: kurang baru orang bisa menunggu lama baru datang ya kan.
0: Iya.
4: Nanti kan nantinya. Jadi memang perlu disesuaikan dulu. Itu rencana itu sebaik apapun kalau kebijakan itu sebaik apapun kalau direncanakan secara matang pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
0: Iya.
4: Maka perlu itu untuk sebelum menerapkan kebijakan itu saya kira pemerintah perlu menyiapkan segala sesuatunya, infrastrukturnya, apanya, fasilitasnya, apa dermaganya, apa dan sebagainya. Supaya ini tidak menimbulkan masalah.
0: Iya.
4: Di kemudian hari, ya kan seperti itu. Dan seperti mie instan.
0: Iya.
4: Bikin kebijakan, besoknya mulai dilaksanakan tapi belum ada, belum siap sebenarnya secara infrastruktur, secara fasilitas kita belum siap. Akhirnya masyarakat berstatement yang bukan-bukan, siapa yang bikin, ke pemerintah sendiri. Jadi menimbulkan lagi kecurigaan masyarakat, wah kenapa ini katanya ada ini dibohong lagi, bohong lagi.
0: Jadi, itu meh.
4: Jadi masyarakat dicap sebagai anti pemerintah lah, atau apalah.
0: Iya, oke lah.
4: Ini saya malah segala sesuatunya, dermaganya, armadanya, asyik semua, dan harus memperhatikan juga dengan kehidupan sosial masyarakat yang ada di situ, yang selama ini menggantung hidupnya di laut itu.
0: Jadi mesti memang disurvey dulu baik-baik ya, supaya berjalan dengan baik juga, tanpa ada yang terluka atau merasa dirugikan. Oke deh.
4: Berbuat untuk masyarakat.
0: Jangan
4: sampai berbuat untuk masyarakat, tapi yang dirugikan masyarakat itu sendiri.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak John.
4: Sehat selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, silakan lagi yang lain. Saya tunggu partisipasi Anda melalui telepon ya. Mana kita yang lukmu? Ada nakut tuh ini dia lukmu dari Tarakan ya. Tembus-tembusan ke telepon gang. Oke, jadi sahabat budaya, kabar informasi yang kami hadirkan, DPRD Makassar dukung program PT-PT laut dengan catatan lindungi warga pesisir. Jadi ini catatannya penting ya, untuk melindungi warga pesisir. Jadi program transportasi laut atau PT-PT ini, yang PT-PT laut tentunya yang digagas oleh pemerintah Kota Makassar, ini mendapat dukungan dari DPRD Makassar. Program ini dinilai sebagai kebutuhan lama masyarakat, khususnya untuk menunjang ya konektivitas antar pulau. Dan juga DPRD mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mematikan mata pencarian warga pesisir yang selama ini bergantung pada transportasi laut tradisional. Dan pendengar, kita dengarkan dulu ya kelong berikut ini ya, menemani sahabat budaya yang lagi beraktivitas tentunya ya.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

0: Baik, sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Perempat RRI Makassar. Silakan kami nantikan partisipasi Anda di 08 11 400 9250. Mungkin ada pendengar tak ini yang berada di daerah di bagian kepulauan ya, Kota Makassar ya. Silakan, saya tunggu partisipasi Anda. Jadi ada program program PT-PT Laut ini ya. Dari informasinya dari Bidang Pemberitaan RRI Makassar, transportasi laut. Jadi apakah perahu tradisional nantinya akan jangan sampai ini ya, jangan sampai mati karena adanya program PT-PT Laut. Kami nantikan partisipasi Anda, silakan di 08 11 400 9250. Nah, tentunya DPRD Makassar ini mendukung program PT-PT Laut dengan catatan lindungi warga pesisir. Jadi program transportasi laut atau PT-PT Laut ini yang digagas oleh pemerintah Kota Makassar mendapat dukungan dari DPRD Makassar ya. Dan ini dinilai sebagai kebutuhan lama masyarakat khususnya yang menunjang untuk terhubungnya ya, konektivitasnya. Oke, saya terima telepon tak dulu. Halo, assalamualaikum. Iya. Yeah. Halo, halo, ayo bergeser ke Pak Haji Marsuki. Belum pia ada keluar suara taine. Halo, ulang ke kembali Pak Haji Marsuki Yusuf ya di Telkomas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tidak dapat kita di jaringan.
1: Wabarakatuh.
0: Iya, tidak dapat
1: di jaringan. Senang hatiku.
0: Senang. Tadi diterima, tapi mungkin jaringan tidak
1: iya,
0: bagus.
1: Iya, memang begitu jaringan. Iya, biasalah.
0: Biasalah terjadi.
1: Kalau bari bahasa itu, kita harus sabar.
0: Iya,
1: santai.
0: Santai, iya. Diuji kesabaran ya.
1: Iya, apalagi kalau ada paket datang.
0: Oke, bagaimana Pak Haji?
1: Di HP sudah setengah menit, ya tahu hanya 5 menit. Jadi segala sesuatu untuk kesejahteraan masyarakat memang selalu dipikirkan oleh pemerintah. Itulah bagusnya pemerintah. Sehingga tentu hal-hal seperti ini sudah melalui suatu kajian yang mendalam. Bagaimana melihat potensi-potensi yang kita miliki supaya bisa terjadi tadi itu PT-PT apa? PT-PT Laut.
0: PT-PT Laut.
1: Ya pun nama zaman kasaran kira-kira apa sana negara ini?
0: Apa njemeh deh PT-PT.
1: PT-PT Tamparang.
0: Oke.
1: Nanti lah kita cari judulnya. Nah, kalau perlu disayembarakan supaya judulnya apa itu namanya itu bisa menarik perhatian sebagai suatu ikon. Iya, begitu. Jadi karena begini begini, kalau ada orang misalnya transportasi antar laut, tentu memerlukan biaya-biaya yang mungkin besar. Tetapi dengan adanya PT-PT Laut ini membuka peluang, yang membuka kerannya ekonomi kepada mereka yang punya modal. Iya, tentu ada itu-ituannya. Karena persoalannya bagaimana tadi sarananya. Kalau saya itu anunya, keamanannya.
0: Keamanannya
1: iya.
0: Ya?
1: Iya, karena kalau di jalan itu ada kan lampu merah kuning. Nah, kalau di laut tentu ada rambu-rambu yang dipasang karena jangan sampai bangun tahu lagi.
0: Itu dia.
1: Yang penting.
0: Ada
1: penjaga pantai. Ya, saya lihat itu di tempat di daerahnya orang begitu. Setiap pantai ada pengaman pantai. Karena saya jadi ini semua dikemas dengan bagus. Intinya adalah bagaimana supaya semuanya bisa berjalan dengan bagus, aman, lancar. Dan terkendali.
0: Tanpa.
1: Ya sudah boleh. Lalu jemini tidak apa-apa.
0: Iya, silakan.
1: Teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sampai sudah ada mungkin di jam 8 ya. Oke, sahabat budaya, sebentar saya akan terima telepon Anda kembali di sesi berikutnya. Tapi ada penelpon kodong saya enteng kalau tidak diterima. Saya terima satu kali lagi ya. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Nde. Nyesel kong kayak gitu pun. Kule maki meri pulau lai-lai. Pulau apa kah itu?
2: Maki ngapan jo? Imajinasi.
0: Tenar maki. Karena kami sorongan ki.
2: Ih, cara dengan anak kela lagi di baju.
0: Wah, oh ya tahu, gua pernah jadi atlet kita tadi.
2: Apa lagi lagi apa nak lo? Kayak lagi mente, lagi tindro, lagi baris-baris. Anu nih di baju.
0: Apa ini?
2: Mantam punggung bala. Punggung bala kerbau. Penggembal, habis dari penggembala jadi petani, jadi banyak juga pengalaman ini satu kampi jika di Pampang.
0: Saya cerita mami pengalaman masa lalu
2: nanti. Itu PT-PT waktu lelai ke Makassar toh.
0: Iya.
2: Jangan dikasih apa namanya, terlalu mahal ongkosnya.
0: Oh kok dong.
2: Iya, karena dia bilang kalau bagaimana tidak kasih ongkosnya karena bensin juga mahal, solar juga mahal. Jadi ini pemerintah atur baik-baik bagi ini yang terakhir.
0: Siap-siap Pak, siap.
2: Ya, iya, itu banyak digeser kemana-mana penjual ke sana. Iya. Bagaimana tidak gelisah? Digeser, pemerintah di tempat carikan tempat.
0: Nanti
2: pemerintah perlu diperhatikan begini ya. Jangan sampai tarik kursi. Saya mau baik, tidak dapat kursi. Tinggal kami.
0: Jangan marah-marah Pak di sini.
2: Ada yang jalan aku dua. Jadi itu petik-petik ke saya, ke lele ke Makassar Pak. Pokoknya kalau baik itu cara pemberiannya tidak ada itu masyarakat apa di situ. Jadi tidak ada pemberian itu apa namanya mengeluh. Sama juga tadi Mbak Jita. Katanya naik gaji. Tapi naik juga apa-apa sama juga.
0: Yeah.
2: Coba kalau naik gaji baru tidak ada apa-apa naik. Ah itu warga juta pemerintah. Sama juga ini ke lele. Mahal bensin solar. Bagaimana juga tidak kasihnya juga. Jadi itu perlu dibantu begitu juga supaya aman negara atau apa.
0: Poren anak kena Pak Umar. Mati akal kalau kena Pak Umar bicara.
2: Seperti dimbaji kasihan. Naik gaji dimbaji. Baru mahal juga apa-apa dia bilang dimbaji sama. Dimbaji sama.
0: Lengah Pak.
2: Coba minta gajinya dimbaji, tidak ada apa-apa naik. Saya dimbaji, gembira dimbaji.
0: Tidak sama umat
2: kes ya. Tidak satu gaji, berapa dikasih ke sama pasiennya, alhamdulillah. Itu satu kesyukuran bagi saya ini.
0: Alhamdulillah.
2: Oke dimbaji.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, saya cukupkan kebersamaan di program Bari Basa untuk live Facebooknya ya. Tapi terestrialnya kami masih terus mengudara ya sahabat budaya, Bari Basa sampai jam 9. Sebentar saya akan terima telepon Anda sahabat budaya, apa saja yang akan Anda keluhkan sate ki. Keluhkan apa nih? Keluhkan dua yang ngasih tau para lu dua. Ya, sebentar saya terima telepon Anda kembali. Kami hadirkan dulu informasi kabar. Nah, untuk di Facebook kami cukupkan. Jadi Anda